Ekonomi Kreatif Unggulan. Beliau menyampaikan pentingnya penguatan kapasitas fotografer dan juga peningkatan perlindungan hak cipta karya fotografi guna menghadapi tantangan-tantangan yang muncul seiring dengan perkembangan teknologi, termasuk pemanfaatan kecerdasan buatan. Selain itu, beliau melanjutkan bahwa peningkatan kolaborasi dan upaya promosi diperlukan untuk memperluas jangkauan pasar produk fotografi Indonesia. Sementara itu, pendiri PT Benih Kreasi Indonesia, Lucia Hartanto, mengemukakan bahwa Indonesia memiliki banyak talenta fotografi potensial. Dan guna mendukung peningkatan usaha fotografi, Benih Kreasi Indonesia menggagas penyelenggaran Indonesia Fotografi Summit untuk mempertemukan perwakilan pemerintah, kreator, komunitas, dan institusi dalam forum diskusi, lokakarya, dan pertemuan ahli dan bazar. Dia mengatakan Indonesia Fotografi Summit diharapkan dapat menjadi ruang kolaborasi untuk membangun ekosistem fotografi yang lebih sehat dan berkelanjutan. Demikian, saya Liz Hayati, sampai jumpa pada kabar Hari Eko selanjutnya.

Keberagaman senantiasa akan memberi ruang dan potensi konflik. Mari kita rawat keberagaman ini dengan memberi kesejukan, perdamaian, dan harapan. Kami bangga memiliki budaya Indonesia. Bersama kami, Pro 4 RRI Jambi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

Setiap tahun, jutaan umat Islam dari seluruh dunia berbondong-bondong ke Tanah Suci. Satu tujuan, menunaikan ibadah haji. Rukun Islam kelima ini bukan sekedar perjalanan fisik. Ini adalah perjalanan hati. Dimulai dari niat ihram di Miqat, lalu tawaf mengelilingi Ka'bah, sa'i dari Safa ke Marwah, wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah dan Mina, sampai melempar jumrah. Semua punya makna. Wukuf di Arafah ngajarin kita tentang kesetaraan. Semua sama di hadapan Allah. Tidak ada yang kaya, tidak ada yang miskin. Melempar jumrah dari simbol perlawanan pada godaan setan. Haji itu capek dan berdesakan. Tapi disitulah ujiannya. Pulang dari sana, harapannya adalah menjadi haji yang mabrur. Pribadi yang lebih sabar dan lebih peduli. Haji bukan sekedar tentang gelar di depan nama, tapi perubahan setelah pulang dari tanah suci.

0: Ya, ganti-ganti, terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Masih di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi, edisi hari ini Rabu di 13 Mei 2026. Ganti-ganti ya. Dan yang pasti waktu kita sudah 27 menit nih meninggalkan jam 7 pagi. Saya yakin juga ganti-ganti saat ini sudah ada yang sudah di jalan, ataupun saat ini ada yang hanya baru keluar rumah. Ganti-ganti ya, dipastikan lagi selama meninggalkan rumah, ganti-ganti rumahnya dalam kondisi yang clear ya, semuanya aman gitu selama kita tinggalkan. Ya, dan tentunya kita tidak akan merasa khawatir gitu ya, kalau kita memang sudah memperhatikan rumah ditinggal dalam kondisi yang baik seperti itu ya. Semuanya dalam kondisi yang off ya, baik itu listriknya, airnya, keran airnya, pokoknya semuanya deh ganti-ganti, gak ada yang menyala ya. Kecuali mungkin kulkas gitu yang masih tetap menyala, kayak AC itu mesti dimatiin ya. Terus juga diperiksa dulu TV-TV-nya udah dimatiin atau belum ya. Takutnya yang di dalam kamar gak dimatiin ya kan. Iya deh, mudah-mudahan semuanya memperhatikan itu gitu ya, sehingga kita aman, kita tidak merasa khawatir selama ditinggalkan. Ya, ganti-ganti, dokter spesialis gizi klinik mengingatkan anggota jemaah haji Indonesia untuk mewaspadai tanda-tanda dehidrasi ketika beraktivitas di tengah-tengah cuaca panas ekstrim di kota suci Mekah dan Madinah di Arab Saudi. Hal ini pun disampaikan Dr. Yasmin Sauki, MSc, SPGK, ganti-ganti ya. Dan beliau mengatakan bahwa warna urin dapat menjadi indikator awal dari kondisi hidrasi di tubuh. Ya, sementara dokter spesialis gizi klinik yang lainnya, yakni Dr. Pandi Putu Agus Mahendra, MGizi SPGK, ganti-ganti dari Fakultas Kedokteran UI, juga menyampaikan bahwa dehidrasi bisa ditandai dengan gejala seperti tubuh lemas, kemudian rasa limbung, nyeri kepala, mual, dan juga pandangan yang buram, ganti-ganti ya. Nah, kalau mendapati tanda-tanda dehidrasi, maka anggota jemaah haji dianjurkan untuk segera meningkatkan asupan cairan agar kondisinya tidak semakin parah. Ya, karena selain berisiko mengalami dehidrasi, beliau mengatakan jemaah haji berpeluang mengalami sengatan panas saat beraktivitas dalam cuaca panas ekstrim. Dan beliau mengatakan bahwa heat stroke berarti panas yang tidak bisa dikendalikan oleh tubuh, sehingga kita akan merasakan bagaimana sesak nafas, kemudian ada rasa pusing. Ya, kemudian tubuh kita juga tidak bisa melakukan kompensasi dan bisa tiba-tiba sesak dan lemas, bahkan pusing, ganti-ganti ya. Nah, untuk mencegah dampak paparan panas, beliau menyarankan jemaah haji memakai pelindung kepala saat beraktivitas di luar ruangan. Iya, karena hawa panas bisa masuk ke dalam tenda, beliau menganjurkan jemaah haji bisa menggunakan kain atau kanebo basah untuk mengurangi dampak panas ketika berada di dalam tenda di Mina. Ya, dan kenapa harus menggunakan kanebo? Ganti-ganti beliau menjelaskan bahwa dengan membasahi kanebo dengan air, sehingga kepala kita suhunya tetap dingin dan tidak panas.
1: Ngomongin Piala Dunia, nggak mungkin kita ngelewati sang pemilik 5 bintang di dada, Timnas Brazil. Tapi, tahukah Anda? Udah lebih dari 2 dekade sejak terakhir kali Selecao angkat tropi emas di tahun 2002. Kuasa gelar yang cukup lama buat negara yang napasnya adalah sepak bola. Nah, di turnamen bulan Juni besok, Brazil datang dengan misi harga mati. Mengembalikan roh Jogo Bonito alias permainan indah ke puncak dunia. Panggung kini diambil alih oleh generasi baru. Ada Vinicius Junior, Rodrigo, sampai si wonderkid sensasional, Endri. Kecepatan dan trik sulap kaki mereka siap mengacak-ngacak pertahanan lawan di tanah Amerika. Peluang mereka di atas kertas emang ngeri, tapi jangan salah, Jalan Brazil buat ngamanin tiket ke Amerika Utara ini sempat ngos-ngosan loh di babak kualifikasi. Sekarang, di bawah komando pelatih Carlo Ancelotti, PR terbesar mereka adalah nyatuin chemistry ego para bintang muda ini, biar nggak main sendiri-sendiri. Sambil santai ngopi nungguin kick-off bulan Juni nanti, coba deh Anda tebak, apakah tarian samba racikan baru ini bakal mulus sampai ke partai final, atau malah tersandung di tengah jalan?

Tahun 2022, dunia jadi saksi, magisnya Lionel Messi mengakhiri penantian panjang mengangkat trofi emas. Tapi, di Piala Dunia bulan Juni besok, jalan ceritanya dipastikan bakal jauh berbeda. Argentina datang ke Amerika Utara, menyandang status paling berat di turnamen. Sang juara bertahan tantangan utamanya. Mereka harus bisa membuktikan ketajaman tanpa bayang-bayang masa keemasan La Pulga yang tidak lagi muda. Sosok seperti Julian Alvarez, Enzo Fernandez sampai wonderkid Alessandro Garnacho yang bermain di Chelsea kini dituntut memikul beban berat sebagai tulang punggung baru tim Tango. Mampukah generasi ini menahan mitos kutukan juara bertahan yang sering terpeleset secara tragis? Kalau prediksi kamu sendiri gimana? Tim Tango bakal back to back juara atau malah pulang lebih awal?

0: Lah, dengar-dengar, kamu daftar haji ya? Alhamdulillah ya.
1: Iya, barusan aja. Tapi nunggunya 20 tahun lagi katanya.
0: Ya sabarlah. Tapi emang kamu sudah siap beneran? Haji itu bukan cuma soal ada uang sama sehat fisik aja loh.
1: Maksudnya, Nin?
0: Haji itu perjalanan hati. Bekal ilmunya sudah belum? Niatnya dilurusin lagi deh. Soalnya di sana itu ujiannya sabar, ujiannya ikhlas. Kalau fisik kuat tapi gampang emosi, bisa-bisa pahalanya hilang loh.
1: Wah, iya juga ya, Nin. Aku pikir cuma berangkat aja dulu, nanti juga belajar kan di sana?
0: Belajar dari sekarang lah, manasik, baca buku, biar pas di tanah sucinya, kita fokusnya ibadah, bukan bingung rukunnya. Kasian kan nunggunya puluhan tahun. Hajinya nggak mabrur, ya kan?
1: Iya juga ya, Nin. Ya deh, aku akan luruskan niat yang suci ini dengan berlatih sabar dan kuatkan fisik. Makasih ya, Nin, masukannya.
2: Haji adalah panggilan Allah bagi yang mampu. Mampu harta, mampu fisik, dan mampu ilmu. Persiapkan diri sejak dini. Luruskan niatnya, kuatkan fisik, dan perdalam ilmunya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan langkah kita menuju Baitullah.

Tahun 2022, dunia jadi saksi, magisnya Lionel Messi mengakhiri penantian panjang mengangkat trofi emas. Tapi, di Piala Dunia bulan Juni besok, jalan ceritanya dipastikan bakal jauh berbeda. Argentina datang ke Amerika Utara, menyandang status paling berat di turnamen. Sang juara bertahan tantangan utamanya. Mereka harus bisa membuktikan ketajaman tanpa bayang-bayang masa keemasan La Pulga yang tidak lagi muda. Sosok seperti Julian Alvarez, Enzo Fernandez sampai wonderkid Alessandro Garnacho yang bermain di Chelsea, kini dituntut memikul beban berat sebagai tulang punggung baru tim Tango. Mampukah generasi ini menahan mitos kutukan juara bertahan yang sering terpeleset secara tragis? Kalau prediksi kamu sendiri gimana? Tim Tango bakal back to back juara atau malah pulang lebih awal?

Ya, ganti-ganti masih di sederetan lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara dan masih di Halo Jambi edisi hari ini ya. Edisi 13 Mei 2026 ganti-ganti ya, dan masih saya Elis dan juga teman teknik ada Bang Brian, ada juga Bang Arif ya, menemani kebersamaan kita di Halo Jambi. Ya, dan tentunya masih ada informasi lain yang bakal kami hadirkan ganti-ganti, kembali saya hadirkan dari rri.co.id. Jakarta ganti-ganti ya, di mana Kakor Lantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho menyiapkan langkah strategis menuju program Zero Over Dimension dan Overload 2027. Dan program ini dijalankan melalui kolaborasi lintas sektor dan penguatan tahapan penegakan hukum di lapangan. Ya, dan dia mengatakan langkah ini merupakan tindak lanjut arahan dari Kapolri kepada jajarannya, dan penekanan tersebut disampaikan saat memberikan arahan kepada personel Korlantas Polri di Jakarta. Dan menurut beliau, ganti-ganti penegakan hukum terhadap kendaraan over dimension dan overload tidak dapat dilakukan secara instan di lapangan. Karena itu dibutuhkan tahapan matang, mulai sosialisasi, edukasi, hingga koordinasi bersama kementerian dan stakeholder terkait. Beliau juga meminta jajaran Ditgakum dan bidang operasional menyiapkan formulasi terbaik dalam pelaksanaan program tersebut, termasuk menyiapkan tahapan sosialisasi sebelum penindakan dilakukan secara maksimal terhadap para pelanggar. Karena itu, sinergi antara Korlantas Polri, Kementerian Perhubungan, pemerintah daerah, dan stakeholder itu dinilai sangat penting, dan kolaborasi ini menjadi kunci utama menuju target Zero Over Dimension dan Overload 2027 di Indonesia. Dan selain itu juga, ganti-ganti program ini menjadi bagian untuk meningkatkan keamanan dan keselamatan lalu lintas bagi masyarakat luas. Dan langkah ini sekaligus mendukung terciptanya ketertiban dan kelancaran lalu lintas secara nasional. Dengan persiapan matang, Irjen Agus berharap implementasi program Zero Over Dimension dan Overload berjalan maksimal dan optimal di lapangan. Karena menurutnya kebijakan tersebut juga diharapkan meningkatkan budaya tertib berlalu lintas di tengah-tengah masyarakat.

Nonton Piala Dunia 2026 nanti, jangan kaget kalau tiba-tiba wasit bikin kotak pakai tangan terus lari ke pinggir lapangan. Itu tandanya lagi VAR check alias video assistant referee. VAR itu tim wasit yang duduk di ruangan monitor. Kerjanya mantengin puluhan kamera buat bantu wasit utama. Tugasnya cuma buat 4 hal penting, yakni ngecek gol sah apa tidak, memastikan penalti beneran, lihat ulang pelanggaran kartu merah, sama benerin kalau wasit salah kasih kartu. Jadi, kalau gol jagoanmu dianulir gara-gara offside sejengkal, ya sudah, itu VAR yang ngomong. Teknologinya jeli sekali. Piala Dunia 2026, main adil, dibantu VAR, nontonnya jadi lebih tenang, keputusannya lebih jelas.

0: Halo Jambi.
1: Ganti-ganti Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana meninjau kesiapan revalidasi status UNESCO Global Geopark atau UGGP Raja Ampat, termasuk penguatan tata kelola destinasi pariwisata kelas dunia. Beliau mengatakan bahwa status geopark dunia harus dijaga melalui tata kelola yang kuat, konservasi yang nyata, dan pelibatan masyarakat lokal. Saat meninjau geosite Peinemo Selasa lalu, Widianti menegaskan status UNESCO Global Geopark bukan sekedar pengakuan internasional, melainkan bentuk komitmen jangka panjang dalam menjaga keberlanjutan kawasan. Raja Ampat dijadwalkan menjalani proses revalidasi oleh tim ASOR UNESCO pada Agustus 2026, dan proses tersebut merupakan penilaian menyeluruh untuk menentukan keberlanjutan status UNESCO Global Geopark yang disandang Raja Ampat. Maka dari itu, sinergi antara perlindungan lingkungan, penguatan tata kelola, dan pemberdayaan masyarakat lokal agar manfaat pariwisata dapat dirasakan secara berkelanjutan. Beliau juga meninjau desa wisata Arborek yang meraih penghargaan Anugerah Desa Wisata Indonesia atau ADWI 2021, di mana desa Arborek dinilai menjadi contoh pengembangan ekowisata yang mampu mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan pelestarian budaya dan ekosistem laut. Dan menutup rangkaian kunjungannya di Pulau Kri, Distrik Meos Masar, Widianti meninjau program konservasi hiu di Sorido Bay Resort dan memberikan nama Putri kepada salah satu telur hiu zebra yang sedang dalam masa inkubasi dan akan segera menetas. Di mana pemberian nama tersebut menjadi simbol harapan akan terus tumbuhnya kehidupan laut yang lestari di perairan Raja Ampat, sekaligus memperkuat pesan penting konservasi ekosistem laut bagi generasi mendatang. Dan terakhir, beliau juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memiliki rasa tanggung jawab dan kepemilikan bersama dalam menjaga keberlanjutan Raja Ampat

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Ya, Kanti-Kanti masih di Halo Jambi di 16 menit dari jam 8 pagi. Kanti-Kanti selamat memulai aktivitas untuk Kanti-Kanti semuanya ya, dimanapun ya. Dan baik yang ada di kota Jambi ataupun yang berada di luar kota ya. Pokoknya semangat pagi untuk edisi hari ini. Dan masih ada beberapa informasi lain Kanti-Kanti ya. Dan yang saat ini yang lagi jadi pembicaraan Kanti-Kanti ya. BPJS kesehatan itu bersifat wajib dan tidak bisa diberhentikan atau di stop sementara hanya karena jarang digunakan atau masalah finansial. Ya, di mana penonaktifan sementara atau permanen itu Kanti-Kanti hanya berlaku untuk kondisi khusus, misalnya meninggal dunia atau pindah ke luar negeri minimal 6 bulan atau berhenti bekerja atau resign. Ya, dan ternyata ada beberapa panduan atau status dan langkah yang perlu diketahui nih Kanti-Kanti ya. Di mana kategori yang bisa menonaktifkan BPJS kesehatan itu misalnya yang seperti yang saya bilang tadi pindah ke luar negeri gitu ya. Jadi berlaku bagi WNI yang tinggal di luar negeri minimal 6 bulan berturut-turut. Kemudian pesertanya meninggal dunia dan kepesertaan akan dinonaktifkan permanen setelah dilaporkan atau setelah adanya laporan dari keluarga. Kemudian berhenti kerja atau resign Kanti-Kanti karena status pekerja segmen PPU akan dinonaktifkan oleh HRD pengusaha perusahaan setelah karyawannya keluar ya. Jadi kalau misalnya sudah resign, sudah tidak berhenti bekerja, ya statusnya itu dinonaktifkan Kanti-Kanti ya. Ya, dan alih-alih menghentikan kepesertaan, Kanti-Kanti peserta mandiri atau PBPU yang kesulitan membayar dapat melakukan pengajuan keringanan iuran gitu ya. Dan hal ini tentunya mengajukan permohonan ke kantor cabang BPJS kesehatan terdekat. Kemudian juga kalau misalnya terkendala membayar iuran Kanti-Kanti ya, dapat menghentikan kepesertaan dengan perubahan kelas gitu. Jadi mungkin bisa menurunkan kelas perawatan agar iuran per bulannya menjadi lebih terjangkau Kanti-Kanti ya. Ya, dan jika BPJS atau PBI penerima bantuan iuran dinonaktifkan pemerintah, Kanti-Kanti, dalam hal ini pemerintah secara berkala menonaktifkan status PBI gratis yang tidak tepat sasaran. Dan jika ini terjadi, Anda harus melapor ke kantor desa atau kelurahan atau dinas sosial setempat untuk verifikasi ulang. Ya, Kanti-Kanti, dan perlu dipahami bahwa BPJS Kesehatan tidak dapat dinonaktifkan hanya karena keinginan pribadi, seperti tidak ingin membayar iuran atau jarang menggunakan layanan kesehatan, di mana kepesertaan BPJS Kesehatan bersifat wajib dan berkelanjutan. Ya, jadi kalau misalnya ada yang bertanya apakah BPJS bisa di stop sementara, Kanti-Kanti, jawabannya adalah BPJS Kesehatan tidak dapat dinonaktifkan hanya karena keinginan pribadi.

Piala Dunia adalah salah satu ajang olahraga paling unik dan bergengsi di dunia. Diselenggarakan setiap 4 tahun sekali, turnamen ini mempertemukan negara-negara dari berbagai benua dengan latar belakang budaya, gaya bermain, dan sejarah sepak bola yang berbeda. Keunikan Piala Dunia tidak hanya terletak pada kompetisinya, tetapi juga pada kemampuannya menyatukan miliaran orang di seluruh dunia dalam satu momen yang sama. Salah satu hal menarik dari Piala Dunia adalah munculnya tim kejutan. Negara-negara yang tidak diunggulkan seringkali mampu tampil luar biasa dan mengalahkan tim-tim besar. Fenomena ini menunjukkan bahwa dalam sepak bola, semangat, kerjasama, dan strategi dapat mengalahkan reputasi. Selain itu, setiap edisi Piala Dunia selalu menghadirkan cerita emosional, mulai dari pemain yang menjadi pahlawan nasional, hingga momen dramatis seperti gol di menit akhir atau adu penalti yang menegangkan. Hal-hal ini menciptakan kenangan yang melekat kuat di benak para penggemar. Keunikan lainnya adalah peran tuan rumah. Setiap negara penyelenggara membawa warna tersendiri baik dari segi budaya, arsitektur stadion, hingga atmosfer supporter. Ini menjadikan setiap Piala Dunia terasa berbeda dan istimewa. Dengan segala keunikannya, Piala Dunia bukan sekedar turnamen sepak bola, melainkan juga perayaan global yang menyatukan perbedaan dalam semangat sportivitas dan persaudaraan.

Setiap tahun, jutaan umat Islam dari seluruh dunia berbondong-bondong ke Tanah Suci. Satu tujuan, menunaikan ibadah haji. Rukun Islam kelima ini bukan sekedar perjalanan fisik. Ini adalah perjalanan hati. Dimulai dari niat ihram di Miqat, lalu tawaf mengelilingi Ka'bah, sa'i dari Safa ke Marwah, wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah dan Mina, sampai melempar jumrah. Semua punya makna. Wukuf di Arafah ngajarin kita tentang kesetaraan. Semua sama di hadapan Allah. Tidak ada yang kaya, tidak ada yang miskin. Melempar jumrah dari simbol perlawanan pada godaan setan. Haji itu capek dan berdesakan, tapi disitulah ujiannya. Pulang dari sana, harapannya adalah menjadi haji yang mabrur, pribadi yang lebih sabar dan lebih peduli. Haji bukan sekedar tentang gelar di depan nama, tapi perubahan setelah pulang dari tanah suci.

0: Meskipun namanya nasi minyak, namun justru tidak berminyak. Inilah keunikan kuliner yang satu ini. Di mana nasi ini dimasak dengan menggunakan berbagai varian bumbu dan rempah-rempah yang membuatnya terkesan sangat istimewa. Ada banyak versi dalam membuat nasi minyak. Mulai dari cara yang sederhana sampai ke cara yang paling rumit dan detail. Sementara ciri khas dari nasi minyak adalah bahan minyak yang digunakan bukanlah minyak biasa, melainkan minyak samin atau minyak cap unta. Nasi minyak sendiri banyak dijumpai pada acara hajatan atau perhelatan. Sementara rendang, semur ayam, sambal nanas dan acar adalah pasangan yang pas saat disantap bersama nasi minyak.
1: Beli tanaman baru lagi ya, Mbak?
2: Iya nih, baru dapat koleksi bunga keren.
1: Mbak hobi ya menanam pohon?
2: Hobi sih, menanam pohon itu kan banyak manfaatnya.
1: Masa sih, Mbak?
2: Iya, pohon itu kan dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
1: Wah, banyak ya manfaatnya, Mbak. Kalau gitu aku minta satu dong, Mbak.
2: Boleh. Tapi jangan lupa dirawat ya, biar bermanfaat.
1: Makasih ya, Mbak. Aku ambil ini ya.
2: Yaudah. Aduh, tapi itu kan koleksi kesayangan, Mbak.
3: Hey.
4: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.

Ya, ganti-ganti, terima kasih untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi edisi hari ini. Ganti-ganti ya. Yang pasti terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Ganti-ganti masih stay di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi.

Ya, dan tentunya masih ada informasi lain ganti-ganti untuk Halo Jambi kali ini. Dan di satu informasi di mana Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan Fajarini Punto Dewi menyatakan bahwa kegiatan pasca pameran mendukung promosi furniture nasional ke pasar Eropa. Kegiatan tersebut dilakukan untuk menjaga momentum bisnis dan mendorong realisasi transaksi ekspor. Iya, di mana post event di Milan menampilkan kembali produk furniture Indonesia yang sebelumnya dipamerkan pada Salone del Mobile 2026. Sejumlah karya mengangkat material rotan hingga biomaterial berbasis limbah kopi. Iya, Indonesia Trade Promotion Center atau ITPC di Milan menampilkan kembali produk furniture hasil kurasi pada kegiatan pasca pameran, di mana Kepala ITPC Milan, Seno Pratomo, mengatakan bahwa produk furniture Indonesia memiliki daya saing pada pasar internasional, di mana produk furniture yang ditampilkan menggunakan berbagai material, termasuk juga dari rotan dan biomaterial berbasis limbah kopi. Dan Seno mengatakan bahwa konsep tersebut berkaitan dengan keberlanjutan pada industri furniture.

0: Setiap tahun, jutaan umat Islam dari seluruh dunia berbondong-bondong ke Tanah Suci. Satu tujuan, menunaikan ibadah haji. Rukun Islam kelima ini bukan sekedar perjalanan fisik. Ini adalah perjalanan hati. Dimulai dari niat ihram di Miqat, lalu tawaf mengelilingi Ka'bah, sa'i dari Safa ke Marwah, wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah dan Mina, sampai melempar jumrah. Semua punya makna. Wukuf di Arafah ngajarin kita tentang kesetaraan. Semua sama di hadapan Allah. Tidak ada yang kaya, tidak ada yang miskin. Melempar jumrah dari simbol perlawanan pada godaan setan. Haji itu capek dan berdesakan, tapi disitulah ujiannya. Pulang dari sana, harapannya adalah menjadi haji yang mabrur, pribadi yang lebih sabar dan lebih peduli. Haji bukan sekedar tentang gelar di depan nama, tapi perubahan setelah pulang dari tanah suci.
1: Lah, dengar-dengar, kamu daftar haji ya?
2: Alhamdulillah ya.
3: Iya, barusan aja. Tapi nunggunya 20 tahun lagi katanya.
1: Ya sabarlah. Tapi emang kamu sudah siap beneran? Haji itu bukan cuma soal ada uang sama sehat fisik aja loh.
3: Maksudnya, Nin?
1: Haji itu perjalanan hati. Bekal ilmunya sudah belum? Niatnya dilurusin lagi deh. Soalnya di sana itu ujiannya sabar, ujiannya ikhlas. Kalau fisik kuat tapi gampang emosi, bisa-bisa pahalanya hilang loh.
3: Wah, iya juga ya, Nin. Aku pikir cuma berangkat aja dulu, nanti juga belajar kan di sana?
1: Belajar dari sekarang lah, manasik, baca buku, biar pas di tanah sucinya, kita fokusnya ibadah, bukan bingung rukunnya. Kasian kan nunggunya puluhan tahun.
2: Hajinya nggak mabrur, iya kan?
3: Iya juga ya, Nin. Ya deh, aku akan luruskan niat yang suci ini dengan berlatih sabar dan kuatkan fisik. Makasih ya, Nin, masukannya.
0: Haji adalah panggilan Allah bagi yang mampu. Mampu harta, mampu fisik, dan mampu ilmu. Persiapkan diri sejak dini. Luruskan niatnya, kuatkan fisik, dan perdalam ilmunya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan langkah kita menuju Baitullah.

Terima kasih untuk kebersamaannya Kanti-Kanti masih di 99,2 MHz perempat RRI Jambi ya. Dan untuk yang baru saja bergabung, selamat pagi Kanti-Kanti, selamat memulai aktivitas, mudah-mudahan semuanya lancar ya kegiatannya dan pekerjaannya juga dapat diselesaikan.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 99,2 MHz, Prompat, RRI Jambi.
2: Jambi Pagi Iko.
3: Info cuaca.
4: Ganti-ganti, selamat pagi. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz Perempat RRI Jambi. Iya, dan selanjutnya kita akan berikan informasi cuaca yang kita terima dari Prakirawan BMKG edisi hari ini, hari Rabu di 13 Mei 2026. Iya, di mana pada pagi hari secara umum cuaca diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat, Tebo, Bungo, Muaro Jambi, dan Kabupaten Batanghari. Sementara siang hingga ke sore hari nanti, secara umum cuaca diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan hingga sedang di seluruh wilayah Provinsi Jambi. Peringatan dini waspada potensi hujan sedang hingga lebat ganti-ganti yang dapat disertai kilat dan juga petir serta angin kencang di wilayah Kabupaten Muaro Jambi, Kerinci, Merangin, Sarolangun, Batanghari, Kabupaten Bungo, dan Tebo serta Kota Jambi. Sementara suhu udara hari ini antara 20 hingga 30 derajat Celcius dan kelembaban udaranya 60 hingga 92%. Arah angin akan bertiup dari timur menuju ke selatan dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Sementara perakiran tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Titik panas hari ini, ganti-ganti untuk titik panas tanggal 11 Mei. Tanggal 11 Mei 2026 pukul 00 sampai dengan pukul 23.00 ada 8 titik panas yang tersebar di Muara Jambi, ada 3 titik panas. Kemudian

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Ya, ganti-ganti, terima kasih untuk kebersamaannya. Masih di 99,2 MHz perempat RRI Jambi edisi hari ini. Ganti-ganti ya, waktu kita sudah 18 menit dari jam 9 pagi. Ganti-ganti, selamat pagi dulu untuk karyawan-karyawati RRI Jambi yang pagi ini melakukan cek kesehatan gratis ya, ganti-ganti ya. Ya, monggo silahkan yang ingin cek-cek kesehatannya, ganti-ganti, mudah-mudahan kita sehat semuanya lah ya. Kalaupun misalnya ada yang agak-agak kurang, ya kita perbaiki, ganti-ganti ya. Kita harus sehat, ganti-ganti ya, apalagi kita punya banyak pekerjaan ya, paling enggak kita memang harus sehat, harus kuat, stamina harus baik gitu, imun kita juga harus sehat gitu ya. Jadi kalau misalnya agak-agak kurang enak badan, mungkin harus minum multivitamin seperti itu ya. Dan juga selamat pagi untuk semua kanti-kanti yang di depan, ada Mbak Ulan, kemudian di samping juga ada Mbak Asti. Selamat pagi dan semangat pagi kanti-kanti di Pemra, kanti-kanti di LPU, di perencanaan semuanya. Nah, yang di atas nih, di perencanaan nih, ayo ayo periksa kesehatannya ya. Mudah-mudahan sehat semuanya nih, ganti-ganti ya. Di 08116707990, ganti-ganti ya, di kebersamaan kita untuk Jambi Bedendang pagi hari ini. Dan tentunya apa ya, sehat itu mahal, ganti-ganti, jadi harus kita pertahankan ya. Nah, tema kita di pagi hari ini, pengalaman berobat menggunakan BPJS. Mungkin ganti-ganti bisa cerita ya. Halo, selamat pagi.
1: Halo.
0: Halo.
1: Selamat pagi.
0: Pagi. Iyo, Kak Butet.
1: Ya?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Amin.
0: Kak Butet sehat?
1: Amin.
0: Amin. Pasti
1: lagi
0: Mas
1: manggale.
0: Iya, lagi manggale. Kak Butet, ceritalah dikit ya tentang pengalaman berobat dengan menggunakan BPJS, kayak mana?
1: Oh, bagus ya, kalau punya BPJS memang bagus.
0: Pelayanannya kayak mana, Kak?
1: Pelayanannya juga bagus.
0: Beneran bagus? Beneran bagus?
1: Bagus, Bos.
0: Bagus.
1: Iya, tapi lebih bagus yang umum ya.
0: Oh, gitu.
1: Tapi kalau gunanya punya BPJS, jadi bisa apa ya, kita nggak malah mikirkan kali berapa mahal gitu ya. Ada kegunaannya juga punya BPJS.
0: Iya, karena kan kita sudah bayar duluan tuh.
1: Iya, betul sekali. Tiap bulan ya.
0: Iya. Cuman kan kita bayar tiap bulan. Terkadang kalau kita menggunakan BPJS, ada yang tidak nyaman ya kan?
1: Iya, betul sekali.
0: Apalagi misalnya pakai apa, Bu? Pakai umum atau BPJS? BPJS. Waduh, sudah mulai berubah tuh muka ya.
1: Pokoknya
0: asem.
1: Ya?
0: Asem.
1: Iya, asem. Betul, Bu. Tadi mau ngomong kayak gitu.
0: Enggak enak. Tapi iya, itu memang yang dihadapi semua orang yang menggunakan
1: iya,
0: BPJS
1: betul, betul,
0: ya.
1: Iya. Kadang dia kayak mana ya, kalau kita pakai BPJS, dia wajahnya nak anak kita pun apa keadaan terpaksa.
0: Iya.
1: Jadinya saya ya, Bu. Ya.
0: Iya.
1: Iya. Kok.
0: Iya, betul. Apalagi kalau misalnya dia melayani kita dengan, maaf, mungkin lagi makan atau lagi ngemil, itu kan nggak baik ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Terkadang kita mau marah, gimana? Kita kan mau berobat ya.
1: Iya. Mereka itu pasti takut juga dengan
0: lah kita kan mau berobat, bukannya berobatnya minta bayar sama dia kan, gitu kan? Ya paling tidak untuk pegawainya lah ya, harus ramah gitu ya, Kak Butet ya. Mau pakai BPJS atau umum juga tetap harus ramah ya.
1: Ramah, tapi lebih ramah lagi umum itu.
0: Oke. Iya, oke. Itu kan memang pengalaman yang dialami kan,
1: iya,
0: bukan dibuat-buat.
1: Iya. Tapi kalau bisa, Insya Allah, mudah-mudahan kita jangan sampai otname.
0: Iya, kita sehat terus ya.
1: Iya, terus lah ya.
0: Ya dah, lagunya.
1: Ya,
0: lagunya.
1: Itu aja.
0: Iya, lagi apa lagunya?
1: Lagunya itu karena itu Masura. Lain lagi lah.
0: Apa?
1: Apa itu namanya tuh?
0: Apa?
1: Oh, apanya? Pahit Pario.
0: Oh, Pahit Pario.
1: Iya, itu aja lah.
0: Oke. Yuk, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ganti-ganti ya. Terkadang masyarakat tuh mengeluh ya, kalau misalnya harus menggunakan BPJS. Mengeluhnya karena mungkin pelayanannya mungkin kurang gitu ya, dibandingkan kalau misalnya dengan orang atau pasien yang menggunakan umum gitu ya. Nah, kalau ganti-ganti punya pengalaman gak nih tentang BPJS? Mungkin diperngutin sama yang di depan ya, atau bagian depannya, bagian karcis lah seperti itu, atau seperti apa nih ganti-ganti? Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi, assalamualaikum. Cini.
0: Waalaikumsalam Bang Ijal, apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat sih.
0: Sehat ya.
2: Alhamdulillah sih.
0: Alhamdulillah sehat ya.
2: Mano ganti sih.
0: Nah, ada nampak dari tadi pagi nih, apa dia langsung naik ke atas? Iya, apa dia naik ke atas atau macam mana tadi enggak nampak?
2: Oh,
0: iya. Mungkin dia lagi rekapan kerjaan di atas mungkin. Kayak mana Bang Ijal, punya pengalaman berobat dengan BPJS yang tidak mengenakan mungkin?
2: Kalau saya pribadi, alhamdulillah, tidak ada sih, alhamdulillah, pula baguslah. Cuma adalah kemarin itu, waktu bawa kakak sih, bawa kakak ke salah satu rumah sakit swasta di Jambi lah kan. Mungkin tidak tahu juga lah, apakah no BPJS, apa-apa, sebenarnya penuh.
0: Alasannya? Ini maksudnya untuk penuh. Nginap ya? Untuk nginap ya?
2: Iya, betul. Sudah dibawa ke UGD, observasi, katanya ini apa, memang butuh perawatan, tapi katanya untuk ini penuh, apa kamar penuh semua, katanya.
0: Terus antisipasinya dari dia kayak mana karena kita pakai BPJS?
2: Iya, disuruh cari apalah yang rumah sakit lain.
0: Terus dicarilah kamar lain.
2: Ya, tak carilah kami ke rumah sakit yang di sebelah apa, yang dekat masih dekat itu lah kan. Ya, alhamdulillah, apalah sih, bisa lah, gampang lah.
0: Tapi tetap pakai BPJS.
2: Iya, tetap pakai BPJS.
0: Gitu.
2: Apa masih UGD apa? Ini butuh perawatan katanya. Adalah di kamar dirawat lah di situ.
0: Langsung lah masuk ke ruangan ya, berarti ya?
2: Iya, langsung dibawa ke ruangan.
0: Oh nah, gitu.
2: Kalau di pertama itu penuh katanya.
0: Okay.
2: Kalau memang iya yang penuh, apa
0: iya, kita tidak tahu lah ya. Oh gitu.
2: Tapi sebenarnya kalau ada orang yang kena orang dalam, mungkin tidak ada kayak gitu.
0: Iya, kebanyakan sih kata orang kayak gitu ya Bang ya. Kalau ada orang dalam, mau pakai BPJS. Pakai BPJS juga di kelas yang lebih tinggi tuh ada kalau misalnya ada orang dalam mungkin ya.
2: Iya.
0: Mungkin kita tidak tahu ya, dak ya. Katanya orang-orang kan seperti itu atau masyarakat yang gitu, mengalami ya.
2: Ini katanya kayak apa?
0: Iya.
2: Iya.
0: Lah bang lagunya.
2: Lagunya apa beci?
0: Apa tuh?
2: Petua lama beci.
0: Petua boleh.
2: Iya. Buat Celi, selamat pagi menjelang siang, selamat ke kita, sehat selalu. Buatnya kakak Butet, Wati Upa, Rudi, dan semua-semuanya CL.
0: Yo.
2: Buat Celi, selamat tugas. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu pengalaman dari Bang Ijal. Keluarganya, Kantia sudah berobat. Berobat di salah satu rumah sakit swasta. Masuk IGD yang harus dirawat tapi harus mengatakan kalau ruangan untuk inap penuh gitu ya. Apakah karena BPJS ataukah memang karena betul-betul penuh ruangannya kanti-kanti ya. Iyalah, nah kalau kanti-kanti pengalaman lainnya nih kayak mana nih? Halo. Halo. Tabipun?
3: Iya, Bu.
0: Iya. Apa kabar nih, Babang?
3: Alhamdulillah sehat. Gimana sebaliknya Ciri?
0: Sehat, alhamdulillah. Ini lagi mendung-mendung nih kalau Jambi nih. Kalau Lampung di mana nih?
3: Lampung panas ini lagi mataharinya udah nyepek
0: Ini. Panas ya? Jam segini sudah panas sekali mungkin ya?
3: Iya, tapi tadi pagi tuh subuh 3:30 hujan dia sampai 3:30.
0: Oh, ada hujannya. Iya nih Babang Tampan nih, pengalaman menggunakan BPJS kesehatan ada enggak?
3: Ada.
0: Apa tuh pengalamannya?
3: Di puskes.
0: Iya, pengen. Kan menyenangkan atau tidak nih pelayanannya kalau BPJS
3: pelayanannya
0: gitu ya?
3: Pelayanannya alhamdulillah menyenangkan, cuman saya bingung. Kan waktu itu kan saya nggak dapat suratnya, tapi tertera di di kakak itu katanya tinggal ngambil di Samsat sana ya, tapi nggak saya ambil. Tapi nomor saya itu, nomor BPJS itu ada di kakak. Terus sekarang suruh download nanti ambil ke sana. Terus pelayanannya tuh ya udah nanti kalau itu ambil katanya. Pokoknya baiklah pelayanannya di puskesmas atau di rumah sakit mana tuh. Tapi aku sih baru sekali mencoba, ternyata bisa. Dilayani dengan baik
0: maksudnya.
3: Alhamdulillah.
0: Iya. Iyalah, Babang Tampan lagunya apa nih?
3: Tumbuk-tumbuk padi. Itu lagu kesukaan. Yang lagi sibuk-sibuk di pasar jual taekwon sambil denger RRI Perempat Jambi.
0: Oh iya, beneran.
3: Terus juga yang lagi sibuk-sibuk di pasar ada Bang Rudi juga ya, selamat pagi. Ada Mbak Yani, ada juga Bunda Yati Satgawi. Semuanya aja lah.
0: Oh iya, yuk.
3: Sehat selalu ya, Ci ya.
0: Yuk, makasih Babang.
3: Assalamualaikum Tabipun.
0: Ya pun, waalaikumsalam. Jambi Bedendang.

0: Pernah merasa lelah? Bukan karena pekerjaan, tapi karena terlalu lama bertemu banyak orang. Itulah yang disebut social battery, energi yang kita gunakan saat berinteraksi dengan orang lain. Setiap orang punya kapasitas yang berbeda. Ada yang justru semakin semangat saat berada di keramaian, tapi ternyata ada juga loh yang butuh waktu sendiri untuk mengisi ulang energi. Ketika social battery habis, seseorang bisa merasa cepat lelah, mudah tersinggung, atau ingin menarik diri sejenak. Dan itu hal yang wajar. Mengenali batas diri bukan berarti antisosial, tapi cara menjaga keseimbangan. Isi energimu sebelum kembali berbagi dengan dunia.
1: Jambi Bedendang.

0: Ya, ganti-ganti. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Masih di 99,2 MHz Perempat RRI Jambi edisi hari ini ya. Di 43 menit ganti-ganti waktu kita saat ini, saya bisa terima telepon mungkin sekitar 2 ya, 2 atau 3, tapi lagunya mungkin cuma 2 ya, karena waktu juga yang terbatas ganti-ganti ya. Di 0811-6707-9920 untuk ganti-ganti yang ingin ikutan di Jambi Bedendang, monggo silahkan ya. Selamat pagi juga untuk semua karyawan-karyawati RRI Jambi, kemudian para pensiunan RRI Jambi juga selamat pagi, selamat beraktivitas. Untuk Nyai Nila, apa kabar Nyai Nila? Mudah-mudahan sehat-sehat ya. Kemarin enggak ketemu ya di rumah almarhum Bang Jup ya. Yang lain datang, Nyai kemana Nyai ya? Dan juga untuk Bang Irjal ya, kayaknya sehat-sehat semua lah ya. Kak Mus, Bang Hamid ya, Bang Rojali, Kak Eli, terus Tante Epi, Cik Bunga, terus juga Kak Fitri ya, semuanya Bang Badawi. Pokoknya semuanya lah, ganti-ganti susah disebutin ya, namanya banyak sebabnya ya. Sehat-sehat semua Om, Tante, Bapak, Ibu ya di hari ini ya. Halo, selamat pagi. Halo. Halo. Iya, kemana nih Bang Rudi nih? Masuk lagi lah Bang Rudi ya. Di 0811-6707-9920. Ya, mungkin Bang Rudi lagi sibuk kali ya. Halo, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kabar sehat walafiat. Macam mana cuaca di seket ini?
1: Mendung, Ki.
0: Oh, ya sama berarti ya.
1: Saat ini mendung. Beli juga mendung.
0: Mendungnya ada Ki. Bersyukur.
1: Mungkin hari ini kan karena ada keberangkatan haji Jambi, mungkin banyak yang antar mungkin.
0: Oh iya, hari ini keberangkatan ya. Iya, sama. Ada kawan juga hari ini berangkat nih, tapi di jam 6:30 tadi sudah di kantor wali kota ya.
1: Kami di kota baru juga dia Ki.
0: Iyalah, kan serempak berangkatnya satu kloter ya. Bang Rudi, pengalaman berobat pakai BPJS ada enggak?
1: Iya, kebetulan saya pakai BPJS sih ya. Tapi kalau untuk di tempat saya sih alhamdulillah lancar dia.
0: Nah, kalau Bang Rudi dewek, Bang Rudi ada enggak pernah mengalami kayak mana lah gitu, yang kata banyak orang-orang nih kan bilang masyarakat kurang ramah lah, beginilah begitu ya, gitu.
1: Benar sih, Lis. Kalau kita lah sudah dirujuk ke kota sih, Lis. Susah sulit, Lis.
0: Oh, masalahnya apa biasanya?
1: Masalahnya pertama tuh katanya ada tempat apunya, penginap apunya penuh lah, pula sini kita pindah-pindah rumah sakit kok, nantinya pindah ke rumah sakit itu Cilis.
0: Mengalami kayak gitu Cilis. Berarti sama dengan kayak Bang Ijal tadi ya.
1: Karena apalagi kita pertama itu kan ditanya pakai apa Bang, BJS umum. Kalau umum tuh pasti kita ke sebelah pakai umum, misalnya Cilis. Kita pakai PJS pasti yang didulukan yang umum dia Cilis.
0: Tapi gitu.
1: Padahal kita kan PJS bayar juga
0: Cilis. Iya jelas.
1: Kita juga diutamakan juga, kalau kan bayar dulu, betul.
0: Kita kan sudah bayar.
1: Selain kalau BPJS yang dari pemerintah, mungkin lah di sini ada perbedaan mungkin. Apalagi kita bayar dewe dengan BPJS itu, mungkin perbedaannya jauh lagi di sini. Karena juga itu kadang kita dicuek juga pakai cicilis kan, itu kan ada apa masalah kita, padahal kita dari jauh kan sudah. Paling enggak kan kalau sudah sekarang itu sudah apa kan ditangani lah.
0: Iya, disegerakan lah ya.
1: Kadang tuh di UGD juga kita lamo yang cilis, kadang tempatnya udah ada.
0: Iya, alasannya untuk ruangan menginap penuh mungkin ya.
1: Penuh, udah ada uang nginap bang. Ya terpaksa kita cari.
0: Iya.
1: Apalagi kita kok nggak pandai pula bertanya-tanya. Aduh, sesat aja akhirnya di situ.
0: Iya. Pengalaman. Iyalah, lagunya bang.
1: Lagunya minta limau manis deh Cilis.
0: Limau manis.
1: Iya. Iyalah. Ada limau purut, ada limau manis. Kita limau manis di lari ke Cilis. Kalau yang beli kok agak kurang, hari kok kita agak cari yang manis dulu.
0: Oh gitu. Iyalah.
1: Kalau memang lagi.
0: Iya.
1: Iya.
0: Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kok penelpon lagi ganti-ganti ya di 0811-6707-99 20 ganti-ganti ya di kebersamaan kita untuk edisi hari ini. Oke, halo, selamat pagi.
2: Assalamualaikum, pagi juga Cili.
0: Waalaikumsalam.
2: Semangat-semangat. Tapi mendung Cili, kita demam.
0: Mendung, iya, sama di sini juga mendung. Iya. Ya, Mbak Nadia, langsung baik pengalaman pakai BPJS ada enggak?
2: Alhamdulillah baik pelayanan kami di Tehorum. BPJS-nya dikatakan dia, "Bu, mau dirujuk enggak?" Katanya, "Kalau memang Ibu mau dirujuk silakan ke rumah sakit yang terbaik," katanya.
0: Iya.
2: Baik itu di Teresia ataupun di rumah sakit.
0: Oke, okay. Kalau itu kan dari rujukan. Nah, kalau sudah sampai di rumah sakit tertentu pelayanannya kayak mana lagi?
2: Pelayanan ya sama. Cuma dia kan ditanyakan dulu perlengkapan surat-suratnya bisa sama dia. Udah lengkap, saya bilang kan ada KTP, SKK, saya bilang, "Ya udah, aku silakan masuk ke ruangan dulu, ke UGD dulu," kata dia. Langsung ada UGD, tapi disediain kamar sama perawat yang lainnya.
0: Oh, itu kebetulan karena kamarnya banyak ya, gitu ya.
2: Memang ada tersisa banyak lah, tinggal dua kamar lagi. Beruntungnya tuh bisa masuk gitu kan.
0: Gitu, ya dah. Pengalaman dia. Iya, kayaknya lagu udah dapat ya, Mbak ya?
2: Wah, udah dapat.
0: Iya. Iya, ya.
2: Salamnya ya.
0: Yuk.
2: Selamat pagi, selamat aktivitas selanjutnya sini sampai ini. Ada nomor bakung, Budi Sila, Budi Solia, Naila Tero, Anita Wa Udin, Kak Butet.
0: Oke lah. Iya. Oke. Yuk, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Tahun 2022, dunia jadi saksi, magisnya Lionel Messi mengakhiri penantian panjang mengangkat trofi emas. Tapi, di Piala Dunia bulan Juni besok, jalan ceritanya dipastikan bakal jauh berbeda. Argentina datang ke Amerika Utara, menyandang status paling berat di turnamen. Sang juara bertahan tantangan utamanya. Mereka harus bisa membuktikan ketajaman tanpa bayang-bayang masa keemasan La Pulga yang tidak lagi muda. Sosok seperti Julian Alvarez, Enzo Fernandez, sampai wonderkid Alessandro Garnacho yang bermain di Chelsea, kini dituntut memikul beban berat sebagai tulang punggung baru tim Tango. Mampukah generasi ini menahan mitos kutukan juara bertahan yang sering terpeleset secara tragis? Kalau prediksi kamu sendiri gimana? Tim Tango bakal back-to-back juara atau malah pulang lebih awal?
1: Wayang merupakan seni pertunjukan yang dimainkan oleh seorang dalang, biasanya diiringi musik gamelan dan suara merdu seorang pesinden. Kisah yang diceritakan dalam lakon pewayangan biasanya berkisar tentang kisah para punakawan seperti Petruk, Semar, Bagong, dan Gareng.
2: Nendoro Gatut kaca Anoman gawe jenawis marayatine iki tentrem.
1: Wayang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dari bangsa Indonesia pada tahun 2003 dan telah dikenal luas oleh masyarakat dunia. Bahkan kini, sudah banyak orang asing yang turut mempelajari kesenian yang berasal dari tanah Jawa ini. Biasanya para warga negara asing yang tertarik dengan kesenian ini akan tinggal di daerah tertentu, menuntut ilmu kesenian wayang sebagai mahasiswa atau langsung pada seorang dalang terkenal dan mumpuni.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Selamat siang ganti-ganti dimanapun ganti-ganti berada, tentunya siang hari ini kembali lagi di Jambi Siang Iko bersama saya Vina, tentunya dengan informasi-informasi menarik lainnya di Jambi Siang Iko, tentunya hadir di ruang dengar ganti-ganti. Kali ini ganti-ganti informasi mengenai akan membawa menjaga kesehatan mata melalui konsumsi buah-buahan yang tepat. Tentunya dalam konteks pangan hortikultura, buah-buahan didefinisikan sebagai produk tanaman yang umumnya berdaging, berair, berasa manis atau asam, kaya nutrisi, dan dapat dikonsumsi langsung maupun diolah. Buah-buahan ini ganti-ganti dipercaya mendukung kesehatan mata karena tentunya kandungan vitamin A, C, dan lutein, serta antioksidan yang melindungi retina, serta mencegah rabun senil dan katarak. Tentunya ganti-ganti jangan lupa pilihlah buah terbaik merangkum dari berbagai sumber terpercaya, yaitu ada jeruk dan stroberi, ada mangga dan pepaya, alpukat, blueberry, tomat. Tentunya pada intinya, manfaat konsumsi rutin buah ini dapat menutrisi kornea, meningkatkan penglihatan, dan mencegah penyakit mata terkait usia. Tentunya ganti-ganti kombinasikan dengan wortel atau sayur hijau untuk hasil optimal, tapi tentunya jangan lupa konsultasikan dokter untuk masalah mata yang serius. Ganti-ganti itulah informasi di siang hari ini, tentunya nanti akan beralih ke informasi lainnya, dan tentunya hadir di ruang dengar ganti-ganti.

Ganti-ganti beralih ke informasi lainnya, kali ini BKKBN Sekolah Lansia Tangguh atau Selantang ini adalah program pendidikan non-formal untuk para lanjut usia atau lansia agar tetap sehat, aktif, mandiri, dan produktif di usia lanjut. Program ini banyak dikembangkan oleh pemerintah daerah, PKK, dan kelompok bina keluarga lansia atau PKL. Tentunya ganti-ganti salah satu pembina Sekolah Tangguh Lansia, Palima Kota Jambi, tentunya ia mengatakan awal muka Sekolah Tangguh Lansia di Jambi itu tahun 2023. Sampai dengan sekarang dan sudah menyebar di beberapa kelurahan yang ada di Kota Jambi. Yang pertama berdiri ada di Palmerah, yang kedua di Palimo. Nah, tentunya ganti-ganti Dwi Herawati ini yang akrab disapa Bunda Dwi menjelaskan bahwa siswa atau siswi dari sekolah lanjut usia tangguh ini dari Kota Jambi dan luar Kota Jambi usia 60 tahun ke atas, yang mana kegiatan yang dilakukan meliputi edukasi kesehatan lansia, pelatihan keterampilan, dan juga aktivitas produktif dan kegiatan sosial serta spiritual, pembelajaran pola hidup sehat serta penguatan mental dan kebahagiaan lansia, kanti-kanti. Tentunya kanti-kanti Dwi juga berharap sekolah lansia tangguh ini dapat terus berkembang dan semakin banyak yang bergabung. Kemudian juga semoga Selantang mendapatkan dukungan dari masyarakat sehingga kegiatan dapat berjalan lebih baik dan juga berkelanjutan. Tentunya kanti-kanti tolong informasi di pagi hari ini, di siang hari ini, tetap bersama kami di Perempat RRI Jambi.

0: Lah, dengar-dengar, kamu daftar haji ya?
1: Alhamdulillah ya.
2: Iya, barusan aja. Tapi nunggunya 20 tahun lagi katanya.
0: Ya sabar lah. Tapi emang kamu sudah siap beneran? Haji itu bukan cuma soal ada uang sama sehat fisik aja loh.
2: Maksudnya, Nin?
0: Haji itu perjalanan hati. Bekal ilmunya sudah belum? Niatnya dilurusin lagi deh. Soalnya di sana itu ujiannya sabar, ujiannya ikhlas. Kalau fisik kuat tapi gampang emosi, bisa-bisa pahalanya hilang loh.
2: Wah, iya juga ya, Nin. Aku pikir cuma berangkat aja dulu, nanti juga belajar kan di sana?
0: Belajar dari sekarang lah, manasik, baca buku, biar pas di tanah sucinya, kita fokusnya ibadah, bukan bingung rukunnya. Kasian kan nunggunya puluhan tahun.
1: Hajinya nggak mabrur, iya kan?
2: Iya juga ya, Nin. Ya deh, aku akan luruskan niat yang suci ini dengan berlatih sabar dan kuatkan fisik. Makasih ya, Nin, masukannya.
3: Haji adalah panggilan Allah bagi yang mampu. Mampu harta, mampu fisik, dan mampu ilmu. Persiapkan diri sejak dini. Luruskan niatnya, kuatkan fisik, dan perdalam ilmunya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan langkah kita menuju Baitullah.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: FM 99,2 MHz, Rompat, RRI, Jambi.
1: RRI dengan esensi buku Laskar Pelangi, karya Andra Hirata, diterbitkan pada tahun 2005. Esensi buku Laskar Pelangi adalah tentang perjuangan, persahabatan, dan impian. Buku ini menggambarkan bagaimana semangat, ketekunan, dan pendidikan dapat mengubah kehidupan meskipun di tengah keterbatasan. Anak-anak di dalam cerita, seperti Ikal, Lintang, dan Mahar, belajar di sebuah sekolah tua yang hampir runtuh, tapi mereka punya semangat besar untuk belajar dan bermimpi. Mereka tidak membiarkan kemiskinan atau keadaan sulit menghentikan langkah mereka. Kisah ini juga menunjukkan betapa pentingnya peran guru seperti Bu Mus dan Pak Harvan yang dengan tulus mengajarkan anak-anak tentang nilai hidup dan ilmu pengetahuan, meskipun mereka juga hidup sederhana. Yang menarik dari buku ini bukan hanya tentang sekolah, ini juga tentang persahabatan yang erat antara anak-anak yang saling mendukung dan menciptakan kenangan indah bersama. Mereka saling menyemangati, menghibur, dan bekerja sama menghadapi masalah seperti tim kecil yang kompak. Di sisi lain, Laskar Pelangi juga menyoroti ketimpangan sosial di masyarakat. Pulau Belitung yang kaya akan tambang timah ternyata masih menyisakan banyak warga yang hidup miskin. Pesannya adalah bahwa keadilan sosial dan kesempatan yang sama itu penting, terutama untuk pendidikan. Buku ini mengajarkan bahwa mimpi besar bisa terwujud jika kita memiliki tekad, semangat, dan dukungan dari orang-orang di sekitar kita. Walaupun hidup terasa berat, ada harapan yang bisa mengubah segalanya. Demikian esensi buku Laskar Pelangi, karya Andra Hirata, diterbitkan pada tahun 2005. Dari RRI untuk Indonesia.
2: ...99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
3: Kabar Hari Iko.

Ya, selamat siang Ganti-Ganti dimanapun Ganti-Ganti berada. Tentunya akan ada kabar hari Iko dilepas Gubernur Kloter Batanghari 19 Jambi menuju Tanah Suci. Sebanyak 442 jemaah calon haji dan petugas haji yang bergabung dalam kloter Batanghari 19 Selasa kemarin siang 12 Mei 2026 telah diberangkatkan dari asrama embarkasi haji antara Provinsi Jambi menuju Batam untuk kemudian melanjutkan perjalanan menuju Jeddah, Arab Saudi. Kloter Batanghari 19 merupakan kloter kedua dari provinsi ini dan terdiri dari jemaah calon haji asal Kabupaten Kerinci dan Merangin, dilepas keberangkatannya oleh Gubernur Jambi Al-Haris. Dari asrama haji, jemaah yang telah berpakaian ihram tersebut diangkut menggunakan bus yang disediakan Pemprov menuju Bandara Sultan Taha. Gubernur berpesan kepada seluruh petugas agar menjalankan tugas melayani dan mendampingi para jemaah dengan baik, sedangkan kepada para jemaah Gubernur Al-Haris berpesan agar saat berada di Tanah Suci, para jemaah benar-benar fokus dalam beribadah. Sementara itu, jemaah calon haji dari Kota Jambi dan Kabupaten Muaro Jambi yang tergabung dalam kloter Batanghari 20 dijadwalkan masuk asrama embarkasi haji antara Jambi yaitu pada besok hari. Ganti-ganti inilah kabar hari Iko dilepas Gubernur Kloter Batanghari 19 Jambi menuju Tanah Suci. Ganti-ganti dapat mengunjungi laman rri.co.id untuk informasi-informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di kabar hari Iko selanjutnya.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: 99,2 Pro 4 RRI Jambi.
1: Batang hari tenang aeknyo. Kabupaten Merangin diawali huruf M. Jambi siang iko kita besamo nganing cerita UMKM. Hanyo di Pro 4 RRI Jambi.

0: Ya, selamat siang Kati-Kanti dimanapun Kati-Kanti berada tentunya. Siang hari ini kembali lagi di 99.4 Perempat RRI Jambi. Tentunya Kati-Kanti di siang hari ini kita akan ngobrol di teras UMKM. Kembali lagi di siang hari ini ngobrol beberapa menit ke depan tentunya bersama saya Vina, dan juga kita di siang hari ini udah kedatangan narasumber. Nah, tentunya Kati-Kanti di teras UMKM ini kita akan membahas dan bercerita mengenai geliat industri kreatif bidang fashion Kota Jambi. Biasanya kita udah membahas mengenai kuliner yang ada di Kota Jambi. Kali ini kita geser ya mengenai fashion yang ada di Kota Jambi. Tentunya Kanti-Kanti nanti boleh bergabung di 0811-6707-9920. Barangkali ada yang mau ditanyain nih, ya kan? Kita ngobrol di siang hari ini. Nanti akan dijawab oleh narasumber kita yang datang di siang hari ini. Tentunya Kanti-Kanti di siang hari ini ada udah kedatangan ada Kak Desti Amelia. Selamat siang Kak Desti.
1: Selamat siang.
0: Iya, gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Manis sekali senyumnya. Kak Desti, sebelum kita mau ngobrol, ini ternyata Kak Desti owner hobi menjahit.
1: Iya.
0: Emang namanya hobi menjahit atau?
1: Iya, memang namanya hobi menjahit yang berdasarkan hobi saya.
0: Oh, oke. Okay. Boleh deh kenalan dulu nih sebelum ngobrol panjang. Silakan.
1: Iya, perkenalkan saya Desti Amelia. Saya owner dari Instagram Hobi Menjahit. Saya seorang content creator jahit. Yang mana juga bergerak di bidang fashion, custom made fashion juga, tapi lebih fokusnya sih ke content creator sih.
0: Oh, oke. Jadi hobi menjahit tuh mulai dari kapan, Kak?
1: Ada sejak 2018.
0: Udah jauh. Maksudnya dari awal tuh kenapa sih hobi menjahit? Kan biasa kan orang-orang kayak menganyam hobinya gitu kan Kak, atau misalnya kayak kerajinan
1: merajut,
0: buat
1: gitu.
0: Iya, merajut biasa, apalagi kakak cewek-cewek biasanya suka merajut.
1: Iya.
0: Iya kan Kak?
1: Saya dari SMP suka menjahit.
0: Oh, atau karena memang sekolahnya menjahit?
1: Enggak, background saya arsitektur.
0: Oh, oke. Okay. Jadi ngarsi kain.
1: Iya, arsitektur. Jadi saya tuh dari suka jahitnya dari SMP, cuman waktu SMP mau masuk ke SMK Tata Busana itu orang tua tuh bilang enggak usah SMA aja katanya kan. Ngapain? Kita kan mau kuliah, masa mau jadi tukang jahit katanya begitu.
0: Oh, oke. Okay.
1: Padahal Tata Busana lebih luas dari itu ya. Terus kuliah juga mau ngambil fashion designer. Dulu 2008 itu saya kuliah fashion designer. Designer itu jurusan tata busana itu cuma ada di 3.
0: Oh, oke. Okay.
1: Jadi orang tua enggak ngizinin ya, katanya ngapain mau masih mau juga jadi tukang
0: jahit. Oh, udah setuju Kak.
1: Jadi namanya itu ya, orang tua saya boomer, baby boomer ya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Mereka itu lebih bangga kalau anaknya itu jadi insinyur.
0: Betul.
1: Gitu. Jadi dokter, jadi pengacara gitu kan. Kalau saya mah akhirnya mengambil jurusan teknik arsitektur juga karena orang tua gitu kan.
0: Okay.
1: Tapi hobinya masih ada.
0: Oke.
1: Okay. Lalu menikah di 2017, suami saya ngebebasin, "Oh, terserah kamu mau apa, kamu bergerak di passion kamu." Ya udah, akhirnya saya karena sambil ngurus anak ya nggak kerja lagi gitu kan di rumah, ya udah saya cuma punya mesin jahit waktu itu di rumah.
0: Okay.
1: Sama laptop gitu kan. Ya udah saya jahit aja.
0: Oh.
1: Akhirnya tuh nggak tahu kenapa, awalnya itu cuman sharing apa ya namanya, sebenarnya awalnya saya nge-share konten orang gitu loh di Instagram 2018 itu, tapi kok lama-lama followernya tambah banyak gitu.
0: Okay.
1: Akhirnya di situ saya buka kelas jahit online waktu itu.
0: Oh,
1: COVID kan. Buka kelas jahit online, terus bikin baju, bajunya saya kontenin gitu sambil jahit gitu kan. Ya akhirnya sampai sekarang hobi menjahit berkembang sampai 70.000 follower.
0: Oke, tapi kalau untuk pengalaman, kan kakak pernah, kalau sekarang ngajar offline juga?
1: Saya lebih ke manajernya ya.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Saya punya dua pengajar,
0: okay.
1: Di hobi menjahit online. Jadi saya memberdayakan teman-teman saya yang bisa jahit untuk bisa ngajar di online kelas saya.
0: Oke.
1: Gitu. Jadi target saya itu bisa tahun ini tuh bisa 10 ya ngajak para teman-teman yang bisa jahit untuk ngajar. Cuma saya baru mampu 2.
0: Oh,
1: iya, jadi saya baru bisa memberdayakan. Dulu tahun 2020 udah pernah bawa 3 pengajar dari Semarang, dari Jakarta juga ngajar payet di kelas online saya. Terus dari Jakarta juga ada satu yang ngajar jahit. Cuman itu sudah lama ya, 2021-2020 kalau nggak salah. Terus saya agak vakum karena melahirkan anak kedua.
0: Oke.
1: Nah, jadi cuma ngonten sharing-sharing. Nah, sekarang saya mulai lagi
0: buka kelas online. Tapi kalau untuk sejauh itu Kak, pasti kan banyak nih apa naik turunnya, ya kan, ada tantangannya, inilah, itulah, apalagi kan pada saat COVID. Nah, itu berarti kan pengalaman baru yang pada saat COVID ya Kak, ngajarnya online. Nah, itu apa sih yang dirasakan pada saat itu Kak?
1: Kesulitannya itu nyari pengajar sih sebenarnya yang sefrekuensi dengan saya. Jadi waktu itu dapatlah teman online juga dari Semarang, beliau juga lulusan fashion designer. Disitulah kita kerjasama sampai kita buka sampai 4 batch kalau nggak salah. Lumayan gitu kan. Disitulah sebenarnya nyari pengajarnya sih. Karena hobi menjahit itu kan platform edukasi jahit ya. Jadi di sana udah ada pasarnya, udah ada kolamnya, udah ada orang yang memang ke si follow Instagram itu memang buat pemula, buat yang memang pengen belajar jahit. Jadi udah ada kolamnya. Jadi tinggal ininya aja, tinggal nyari pengajarnya aja gitu.
0: Oh, berarti kalau untuk sekarang pengajarnya udah ada dua.
1: Sudah ada dua.
0: Itu dari Jambi atau bukan?
1: Dari gak? Jambi.
0: Dari Jambi.
1: Jadi saya pikir ngapain saya jauh-jauh ngambil di Semarang gitu. Ternyata saya punya teman-teman yang bisa jahit gitu, yang alhamdulillah pengalamannya juga udah banyak.
0: Iya tadi saya juga mau tanya, kenapa sih ngambilnya di luar? Emang di Jambi udah ada po orang yang
1: waktu itu belum kenal.
0: Enggak
1: sadar. Oh, ternyata temanku juga bisa jahit, kenapa enggak aku berdayakan? Terus banyak juga yang enggak mau.
0: Kenapa sih enggak mau?
1: Enggak pede di depan kamera.
0: Oh, iya. Ada orang yang kayak gitu memang, Kak.
1: Banyak saya ngajak, "Ayo, mau enggak gabung di kelas aku jadi pengajar gini?" Enggak pede, aku enggak bisa bikin video, aku enggak kan aku yang bantu, aku pandu gitu kan, tetap enggak mau. Itu yang susah. Akhirnya alhamdulillah dapat yang sefrekuensi, dua orang ini saya berdayakan. Ibu rumah tangga juga.
0: Berarti masih ngajar online sama offline juga?
1: Offline beliau juga ngajar di SMK 4.
0: Yang
1: satu lagi ngajar privat. Jadi online juga saya bawa.
0: Pokoknya apapun itu selagi masih bisa untuk edukasi belajar ya, Kak ya. Tapi kalau untuk sejauh ini Kak, Kakak lihat perkembangan industri fashion yang ada di Kota Jambi itu kayak mana sih Kak?
1: Mulai banyak ya fashion designer baru, lulusan-lulusan baru. Terus anak SMK 4 itu juga bagus-bagus kok karyanya. Lumayan, dan sekarang udah ada juga komunitas fashionnya. Kalau zaman dulu itu kan belum ada. Orang belum tahu apa sih fashion designer itu apa. Orang taunya itu tukang jahit gitu.
0: Betul.
1: Padahal beda.
0: Coba Kak jelasin bedanya apa, karena banyak orang belum tahu kan.
1: Iya, kalau tukang jahit itu bisa belajar otodidak. Kalau fashion designer kan ada sekolah tingginya.
0: Terus
1: juga harga desain itu mahal.
0: Betul.
1: Ya saya juga sebagai apa ya, orang-orang yang sering bertemu dengan mereka, mereka keren-keren kok orang Jambi, fashion desainnya keren-keren kok. Mereka berkualitas kok, bisa kok bersaing di nasional.
0: Soalnya kan karena sejauh ini orang-orang kadang tuh malah mesennya untuk di luar daerah gitu loh Kak. Padahal saya nih warga Jambi gitu kan. Nah, ternyata yaudahlah kita desainnya sama orang lain kayak gitu kan.
1: Nah sekarang kan dunianya online.
0: Betul.
1: Kita apalagi Gen Z ya, sekarang dunianya Gen Z ya. Jadi kalau kita nggak nge-branding diri, kita mati.
0: Betul.
1: Kita memang harus online, mau nggak mau, suka nggak suka. Karena saya mau mulainya juga dari online. Orang nggak tahu hobi menjahit itu siapa dan apa itu, nggak tahu. Saya lebih dikenal di Surabaya sama Jakarta. Saya banyakan dari Surabaya sama Jakarta. Saya baru menampakkan diri itu baru-baru ya, dari 2024 lah saya baru muncul.
0: Jadi selama ini dibalik batu.
1: Saya nggak pernah memunculkan diri saya gitu. Padahal saya ada kayak di pameran fashion, saya sering datang, tapi orang nggak tahu kalau saya itu owner hobi menjahit.
0: Berkomuflase, jangan-jangan orang kiranya nih, ini peserta juga nih, gitu nggak?
1: Ya saya nggak memang dari awal memang nggak niat menampakkan diri. Iya, tapi kayaknya makin kesini kayaknya harus muncul gitu loh.
0: Tapi Kak, kalau untuk menjahit, Kak sejauh ini, dia tuh model apa sih yang susah, payet ya Kak? Soalnya setiap saya mau jahit baju pasti Enggak semua tukang jahit itu menguasai.
1: Iya, makanya harga payet dengan harga jahit beda.
0: Betul. Yeah. Mahal payet.
1: Sebenarnya kayak teknik ini ya, biasanya untuk gaun-gaun malam yang custom, biasanya yang dipesan sama Putri Indonesia.
0: Oh, oke. Okay.
1: Itu biasanya lebih rumit karena desainnya spesial gitu ya. Terus ada kayak mode-mode draperinya, ada strukturnya. Nah, itu yang sulit sih.
0: Tapi pernah kakak menjahit baju yang kakak sebutin tadi?
1: Saya sering. Baju pengantin.
0: Oh, oke. Okay. Baju pengantin.
1: tapi karena saya fokusnya di content creator ya, saya enggak banyak nerima sih. Paling kurang dari 10 saya nerima jahitan setiap bulannya. Karena kalau saya itu konten saya gimana?
0: Oke.
1: Okay. Iya, jadi saya lebih fokus ke content creator, dan memang tujuannya dari platform hobi menjahit ini memang ingin memberdayakan banyak penjahit. Nah, gitu. Dan juga banyak ibu rumah tangga kan yang enggak bisa keluar rumah,
0: ngurus
1: anak, gimana ya, pengen belajar jahit tapi enggak punya kesempatan, ya udah online aja.
0: Iya sih,
1: begitu kan.
0: Yang penting punya mesinnya ya, Kak.
1: Iya, punya mesinnya.
0: Gitu. Soalnya tuh Kak, apa namanya tuh, apalagi kan sekarang kan canggih tuh Kak, ada yang mesin jahit tuh ada yang kayak steker.
1: Oh, itu.
0: Pernah sih lihat
1: kan?
0: Terus kok bisa ya kayak steker ini bisa untuk ngejahit? Berarti kan sekarang tinggal kemauan kita ya, Kak, ya?
1: Iya, tapi itu tidak bisa menjahit baju.
0: Itu gimana?
1: Nambal, jahit yang kecil-kecil ya, itu bisa. Tapi kalau untuk jahit baju memang harus minimal mesin hitam lah, mesin hitam yang lama itu, yang goyang, mesin
0: yeah.
1: itu minimal.
0: Iya, chaos juga ya, kecil kayak gitu lah.
1: Panas.
0: Tapi Kak, kalau untuk model fashion sekarang, terbaru sekarang, itu tuh fashion apa sih yang diminatin oleh orang-orang?
1: Biasanya itu ready to wear.
0: Ready to wear?
1: Ready to wear itu kayak misalnya outer yang bisa dipadu-padankan dengan banyak baju yang lain gitu kan. Lebih ini sih, dan juga kalau di pameran-pameran fashion tuh kayak di Trona, di mana? WTC itu biasanya orang-orang banyak jualan yang ready to wear seperti itu.
0: Iya sih, betul sih.
1: Iya kan, daripada kalau yang custom itu memang harus datang ke tempatnya.
0: Gitu. Apalagi kan sekarang di ini ya, Kak, di mix sama batik ya kan?
1: Iya, itu karena sekarang pemerintah kan memang lagi menggalakkan wastra.
0: Oke.
1: Memang UMKM kan sekarang lagi diperhatikan banget ya sekarang kan. Nah, makanya wastra itu menjadi salah satu yang dituju lah sama pemerintah untuk dikembangkan.
0: Oh gitu, iya. Tapi kalau untuk sejauh ini Kak, apa namanya tuh, kalau kakak mau ngedesain atau mau buat konten, nah biasanya tuh terinspirasi dari mana sih, kayak, oh ini bagus juga nih ide ini untuk dijadiin konten. Kadang kan harus kreatif kan Kak,
1: iya,
0: kalau konten kreator gitu.
1: Iya, kalau saya sih sebenarnya kalau viral itu bonus ya.
0: Iya,
1: viral itu menurut saya bonus. Kalau saya, apa yang ada di depan mata saya, misalnya saya lagi ngerjain baju anak, ya udah saya kontenin sekalian. Jadi sekali dayung tiga pulau terlampau. Terus tiba-tiba viral aja gitu.
0: Oh, oke.
1: Okay. Misalnya gini, kita 30 hari ngonten, 90 hari ngonten, itu nggak mungkin nggak ada yang meledak. Pasti ada salah satu konten kita yang meledak.
0: Iya sih. Nah,
1: gitu. Jadi konsisten itu, cuman kan nggak semua orang bisa konsisten kan?
0: Betul.
1: Ya itulah, karena ya cuma yang dia cuma 50 orang, yang dia cuma 10 orang, langsung terus nggak mau lagi ngonten, biasanya kayak gitu kan. Kalau saya nggak ada yang lihat, ngonten aja terus.
0: Karena juga hobi kan Kak, hobi.
1: Jadi saya nggak peduli ada yang mau lihat atau enggak gitu.
0: Kadang kan ada orang yang, ya itu kakak bilang misal kayak, yang like, yang nengok cuma 50, malas lah, ada semangat lagi, ada yang gitu. Tapi kalau untuk sejauh ini Kak, pernah gak sih kakak digandeng sama apa namanya tuh salah satu brand yang ada di Kota Jambi?
1: Kalau di Kota Jambi sih belum, tapi kalau mesin jahit Singer tahu?
0: Belum.
1: Brand Singer.
0: Oh tahu.
1: Itu pernah gandeng saya.
0: Oh.
1: Sudah collab sama mereka.
0: Oh oke. Okay. Sampai sejauh ini.
1: Iya.
0: Masih ini.
1: Masih.
0: Oh oke.
1: Okay. Jadi ada project kecil, terus mereka minta, mereka ngirim produk biasanya, terus ngajak saya bikin konten, ngetag mereka, udah gitu.
0: Oh oke, okay. Kayak gitu. Oh iya, berarti memanfaatkan dari jahitannya, juga kontennya ya Kak ya. Oke. Okay. Tapi kalau untuk sejauh ini, kan kakak dari 2018 nih, ada gak sih perhatian dari pemerintah yang sudah mendukung kakak untuk mengembangkan produk fashion?
1: Tidak tahu. Mereka mungkin gak tahu saya, gak kenal saya. kan saya nggak dikenal di Jambi.
0: Oh. Eh, kalau tidak dikenal Jambi, jangan-jangan masa pemerintah lain yang mendukung, kan?
1: Iya, gimana ya?
0: Masuk akal, masuk logika gitu.
1: Iya.
0: Oke, tapi sejauh ini pemerintah yang ada di Kota Jambi belum?
1: Karena nggak kenal saya.
0: Oke, nanti kita kenalan ya.
1: Iya,
0: iya. Tapi berarti kalau misalnya pemerintah Kota Jambi tidak mengenal kakak, berarti belum pernah juga loh ngikutin pelatihan atau pameran-pameran dari pemerintah juga?
1: Pernah saya daftar, tapi nggak lolos di BI.
0: Oh oke, kenapa bisa gitu nggak?
1: Karena saya nggak fokus mungkin, saya belum fokus. Okay. Saya kan fokusnya ke memberdayakan ibu-ibu rumah tangga, teman-teman saya bisa jahit, jadi mereka bertemu di online. Saya lebih fokus ke situ, sementara yang BI kayaknya harus punya produk ya.
0: Oh iya, biasanya iya.
1: Saya digital gimana?
0: Oh iya, gak mungkin iklanin ya.
1: Iya, gimana caranya gitu loh. Jadi mungkin karena saya belum punya produk fisik mungkin ya,
0: iya.
1: Jadi saya kurang diperhatikan.
0: Eh tapi kan harusnya bisa gak sih kak memberdayakan? Kakak tadi kan punya ibu-ibu yang iya, diperdayakan, memperbantukan lah gitu. Kak bisa kita nyomot produknya mereka?
1: Mungkin presentasi saya kurang nendang.
0: Okay. Kurang nendang bangku.
1: Iya, kurang.
0: Iya. Tapi untuk berjalan sejauh ini sepengaruh apa sih media sosial untuk mempromosikan ini semua?
1: Lumayan besar. Kalau enggak saya enggak dikenal di Surabaya dan Jakarta. Iya, gitu.
0: Oh,
1: kalau orang Jambi taunya saya cuma tukang jahit, yang punya mesin jahit, cuma kerjaannya juga cuma jahit, tetangga juga taunya saya cuma
0: suka jahit gitu kan.
1: Orang enggak tahu saya tuh brand owner.
0: Brand owner ini loh sebenarnya
1: iya,
0: itu CEO
1: iya,
0: kan, nih.
1: Iya, gitu.
0: Oke. Apa namanya tuh kak? Untuk sejauh ini kan orang-orang dari luar provinsi Jambi mengenal kakak. Ya lumayan banyak lah gitu. Nah, tentunya untuk orang yang di dalam Jambi mungkin sebagian orang yang kenal gitu ya kak ya. Nah, tentunya ada gak sih harapan kayak yang sangat disayangkan sih kalau untuk orang Jambi yang gak kenal aku nih gitu, padahal produk aku oke okay, gitu.
1: Ya, gimana ya? Ya itu di luar kendali saya ya. Ya saya tuh produk saya tuh kan kalau produk fisik tuh saya baru kayak ngeracik produk-produk perca dari okay, sisa batik, dari sisa kain, nah, dan itu pun juga nggak banyak yang beli karena saya lebih di produk digital gitu kan, kayak pola digital kan ada kan ibu-ibu pengen jahit tapi nggak bisa bikin pola.
0: Oke okay, betul.
1: Jadi saya jual lah pola digital gitu kan. Terus mau belajar jahit tapi nggak punya waktu buat keluar rumah, ya udah saya bukalah kelas online.
0: Okay.
1: Kayak gitu. Sepengaruh itu sih, dan saya senang kalau saya dibutuhkan seperti itu gitu kan. Oh ternyata saya bisa membantu banyak ibu rumah tangga ya gitu. Oh ternyata saya meskipun di rumah orang-orang perlu ya ternyata dengan informasi yang saya berikan. Oh ternyata banyak nggak tahu loh tentang apa detail-detail kecil tentang jahitan. Nah, disitulah saya bikin konten gitu. Jadi saya sebenarnya mengikuti kebutuhan pasar online ya.
0: Oh iya betul sih.
1: Iya kan. Tapi kalau yang offline saya kurang ini ya, kurang apa ya, kurang apa ya bahasanya tuh, kurang nendang lah
0: kurang
1: gitu.
0: Juga, okay.
1: Gitu. Ya, itu sebenarnya di luar kendali kita.
0: Okay.
1: Pengaruhnya seperti apa tuh, cuma kita rajin konten aja.
0: Okay.
1: Gitu aja.
0: Tapi kalau pada saat kakak buka kelas online berarti yang ngikutinya banyak di luar provinsi
1: iya,
0: Jambi
1: bener.
0: Juga berarti mereka tuh ngambil perpaketan gak sih kak? Misalnya yeah, kayak, oh kalian bayar sekian, nanti kita ketemunya seminggu 3 kali atau 2 kali gitu.
1: Iya yeah, gitu.
0: Oh,
1: jadi kelas saya itu, kelas online jahit saya itu sistemnya misalnya satu kelas itu gak banyak ya, paling banyak itu 15 orang supaya pengajarnya gak chaos.
0: Betul.
1: Karena ada lagi kelas yang lain gitu kan.
0: Oh oke.
1: Okay. Jadi saya bagi gitu kan. Nah, jadi nanti ada materi, kita kasih modul, kita kasih video, nah, terus diskusi di dalam grup itu.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Jadi kan lebih fleksibel ya, waktunya juga gak ini, gak apa ya, namanya masih bisa dikondisikan lah gitu. Seperti itu.
0: Oke. Okay. Tapi kak, gimana ya kak ya? Saya gak tahu sih untuk mengenai perkembangan saat ini ya kak. Tapi pada saat dulu saya SMP, nah ternyata tuh dulu tuh ada kayak dia tuh kayak apa ya? Kalau sekarang tuh ngomongnya apa sih, prakarya ya kak ya? Iya. Nah kalau zaman dulu tuh saya tuh dulu waktu SMP tuh ternyata ada belajar mengenai yang kayak lingkar dada, dada berapa gitu-gitu kak? Ada hafalannya. Nah sepertinya untuk sekolah sekarang tuh gak ada yang kayak gitu kecuali kelas menjahit ya kak. Nah padahal kalau SMK kan memang itu ada jurusannya. Nah tapi kalau untuk SMP menurut saya pada saat itu saya ngerasa gak aduh penting. Iya kok aduh kayak gini ya gitu loh, sampai saya tuh beli penggaris meteran untuk badan gitu loh kak. Nah menurut kakak penting gak sih mata pelajaran fashion kayak gini tuh, ya basic lah kak, kalau misalnya memang sampai detail kan memang ada jurusannya untuk di SMP ataupun SMA kayak gitu, biar mereka tuh setidaknya mengenal sedikit lah.
1: Penting untuk yang suka.
0: Oke, kalau udah suka saya bilang beban tadi kak.
1: Beban, makanya iya, jadi kalau kita suka, kesulitan apapun pasti kita lewati.
0: Betul, oke, betul.
1: Kalau kita nggak suka sama fashion, jurusan tata busana itu banyak loh anak-anak yang nggak suka sama tata busana, okay. Tapi karena mungkin nggak lulus di jurusan yang dia mau, akhirnya nggak ke tata busana. Akhirnya tugas mereka nggak selesai.
0: Banyak
1: lulus
0: gitu.
1: Lulus mereka cuma kerja di counter, bukannya memberdayakan apa ya?
0: Skillnya.
1: Ya karena selama sekolah nggak ngerasa dapat skill. Karena nggak suka,
0: betul. Nah,
1: jadi
0: sih.
1: Penting untuk yang orang-orang yang suka aja sebenarnya.
0: Iya sih, iya, makanya itu ya kak yo, ada wadah untuk mereka belajar di SMK tadi. Iya, oke sih, betul, masuk akal juga sebenarnya. Tapi kalau untuk sejauh ini dak, fashion itu kan biasanya kan muter kak. Ini dari modern ke apa ya? Klasik lagi. Nah, gimana sih kakak melihat perkembangan tren fashion itu?
1: Kalau sekarang trennya upcycle.
0: Apa tuh kak? Saya nggak udah nggak tahu juga sebenarnya.
1: Ini loh, sekarang kan lagi banyak isu pemanasan global tuh udah lama lah ya.
0: Okay.
1: Sekarang itu produk fashion dari luar, dari Cina, itu tuh nyampah. Jadi sampah, makanya ada thrifting.
0: Oh oke. Okay.
1: Nah, thrifting itu sebenarnya kan mereka buang sampah ke Indo.
0: Oke.
1: Okay, yang saya lihat ya.
0: Oh iya.
1: Yang saya baca dari jurnal-jurnal fashion yang ada di internet itu, kayak gitu mereka sebenarnya produksi banyak, kainnya polyester itu plastik, terus dibuang. Kalau polyester itu kan nggak bisa melebur. Nggak bisa melebur ke tanah sama kayak plastik. Jadi 100 tahun baru hancur pakaiannya. Nah, itu sekarang jadi perhatian para fashion designer. Jadi kita tuh sebenarnya nggak perlu lah beli baju setiap bulan.
0: Oke.
1: Okay. Karena bahan yang kita beli itu kebanyakan polyester. Itu kan barang-barang dari Cina kebanyakan yang dijual di marketplace, di toko oren. Makanya harganya murah. Iya kan? Nah, jadi para fashion designer saat ini tuh sedang menggalakkan gimana kita tuh bisa pakai baju yang bisa dipakai ke semua momen.
0: Betul.
1: Jadi tinggal di mix and match aja gitu kan. Jadi sekarang itu makanya banyak juga content creator dari luar negeri itu bikin kayak daur ulang baju. Baju itu misalnya bosan bentuknya gini dijahit ulang jadi bentuknya begini. Kadang mereka sengaja beli baju-baju yang dari thrifting terus dirombak lagi jadi look yang baru. Sekarang trennya kayak gitu.
0: Oke.
1: Nah, terus kenapa sekarang wastra lebih ditingkatkan, lebih diperhatikan sama pemerintah? Ya karena itu wastra itu biasanya kainnya kan dari katun, tenun, itu kan dari bahan kapas. Yang misalnya kalaupun dibuang, dia bakal terurai dengan tanah dengan mudah gitu kan, beda sama kain polyester yang berbahan plastik kan. Kayak gitu. Sekarang trennya tuh upcycle.
0: Oh gitu, bahasanya.
1: Ya, apa ya? Daur ulang.
0: Daur ulang lah.
1: Daur ulang jahitan.
0: Bahasa IPA.
1: Iya, daur ulang gitu. Oh. Nah, sekarang kayak gitu trennya.
0: Pantesan.
1: Makanya ada banyak produk perca kan sekarang?
0: Iya, heeh. Oke.
1: Sebenarnya orang-orang pada ngajak, "Yuk, kita enggak usah beli baju baru terus lah. Kain lama bisa loh disulap jadi baru," gitu.
0: Pantes lah, kadang tuh ada yang nge-mix and match-nya kayak, "Oh, ternyata ini masuk akal juga ya kalau digabung kan? Ternyata kayak memang lagi kayak gitu, friend." Tapi sekarang tuh juga ini loh, Kak, orang-orang tuh juga pada suka fashion-nya yang numpuk-numpukin baju. Betul sih, Kak?
1: Itu mix and match, iya, itu numpuk-numpukin baju. Sebenarnya kan ini misalnya ada outer, pakai kaos, terus pakai obi, pakai apa? Ya itu sebenarnya bagian dari aktualisasi diri nggak sih namanya?
0: Gayanya.
1: Iya.
0: Soalnya saya lihat tuh tren-tren anak muda sekarang tuh misalnya mau pergi ke kafe gitu kan, ke atau kondangan gitu kan. Nah, mereka tuh hobi numpuk-numpukin baju. Kalau kita kan yang biasa, yaudah gitu kan, Kak. Nah, mereka tuh semakin
1: itu Gen Z memang lebih kreatif sih.
0: Iya sih.
1: Saya akui.
0: Iya sih. Kayak betul betul Kak. Misal kayak yang pasmina jadul gitu kan, bisa kok dijadiin obi gitu kan.
1: Bisa.
0: Kok mereka kok bisa gitu loh Kak.
1: Ya karena kreatif tadi.
0: Iya sih. Cuma kan kalau kita di masyarakat yang biasa dan nengoknya kan pasti kok
1: ramai.
0: Iya gitu. Kok iya.
1: Jumlah, itu gitu. Bagian dari ekspresi diri mereka itu kreatif sih kalau saya lihatnya kreatif. Cuman kan enggak semua orang pede.
0: Betul memang. Tapi kalau untuk sejauh ini kalau untuk berkebaya gimana Kak untuk melihat perkembangan fashion berkebaya?
1: Kebaya itu bagian dari Indonesia. Itu adalah budaya kita gitu ya. Ya itu sebenarnya masa kita mau pakai baju terbuka sih sebagai orang Indonesia. Sebenarnya kan budaya kita tuh tertutup gitu ya. Memang itu saya sangat mengapresiasi orang-orang yang masih berkebaya hingga hari ini. Walaupun saya nggak bisa, tapi saya mengapresiasi mereka. Karena mereka menghidupkan kembali budaya lama. Kalau di Sumatera kan baju Melayu.
0: Oh betul.
1: Nah, itu pemerintah udah keren banget loh. Anak-anak sekolah harus pakai baju Melayu. Itu bagian budaya. Dan itu harus kayak Malaysia kan mereka konsisten. Tetap pakai baju kurung dimanapun mereka berada. Kita aja yang berubah-ubah.
0: Betul, karena kita apakah udah terpapar dari luar loh iya, fashion luar.
1: Sayang banget gitu kan, sayang banget sebenarnya. Padahal baju kurung itu identitas kita loh Melayu.
0: Betul, suka Melayu kan.
1: Saya suka banget kalau anak-anak pakai hari ini pakai baju Melayu ya. Saya senang banget tuh jahitnya.
0: Tapi
1: karena mudah sebenarnya.
0: Iya, tapi ini juga loh Kak, sekarang tuh trennya juga baju Melayu kan.
1: Iya, baju kurung.
0: Iya, oh iya baju kurung. Orang mau nikah pun juga pakainya baju kurung.
1: Bagus kan menutup aurat dengan baik.
0: Betul. Iya betul sih. Betul sih. Tapi untuk sejauh ini Kak, produk fashion apa sih yang punya peluang besar ke depannya nanti?
1: Kayaknya itu ya produk perca kalau saya lihat.
0: Perca, kenapa perca?
1: Karena itu tadi, tren upcycle tadi. Memberdayakan kain-kain yang usang, dirombak lagi jadi produk baru. Bisa jadi gantungan kunci, back charm, gantungan tas gitu. Dan itu lebih murah kan daripada produk fashion.
0: Oke, tapi pernah coba gak Kak?
1: Pernah, saya bikin ada juga kontennya.
0: Oh oke.
1: Saya bikin kayak dari bahan-bahan bekas kain sisa jahitan, guntingan itu. Aduh kayaknya kalau dibuang ini saya sama aja saya membuang plastik ke tempat sampah kan. Jadi saya daur ulang, saya ngajak orang-orang ya alhamdulillah dengan follower sebesar itu kan saya bisa dibilang berpengaruh ya di online. Nah, jadi mereka terinspirasi karena banyak juga yang DM saya, "Kak, kasih dong inspirasi buat gimana sih ngolah perca? Banyak banget kain, ini mau diapain bisa jadi uang enggak?" Oh, bisa ya udah saya kasih konten tentang daur ulang perca.
0: Oh tapi ini juga ya Kak, karena mereka tuh DM jadinya kita kepikiran
1: iya,
0: ya Kak ya.
1: Iya dari situlah ide konten saya.
0: Oh iya oke. Tapi Kak untuk sejauh ini ya Kak ya, kita nengok perkembangan fashion tuh kan gak ada habisnya ya Kak ya. Nah tapi kalau untuk dilihat di Jambi tuh berarti sudah mengikuti tren fashion itu?
1: Sudah.
0: Oh oke.
1: Banyak loh, di Jambi tuh kan gak ada sekolah tinggi fashion ya. Gak ada universitas, gak ada jurusan itu ya. Yang mereka datang ke Jambi itu kan orang-orang yang kuliahnya di luar, di Jawa.
0: Iya, betul
1: gitu kan. Dan mereka membawa pengaruh yang cukup baik di Jambi. Mereka yang sebenarnya kan yang menggerakkan tren itu juga pasar, fashion designer gitu kan. Dan mereka kualitasnya bagus kok.
0: Oke, iya sih. Kalau kita ngomong-ngomongin fashion, ya itu ya tadi Kak ya udah ada habisnya ya kan. Mau dikenal secara lokal maupun nasional gitu kan. Nah, tapi kalau untuk saat ini masih buka kelas gak sih Kak?
1: Masih saya.
0: Oke, masih. Butuh berapa orang sih? Maksudnya kayak, udah kita ambil 15, kayak Kak bilang tadi kita ambil 15 nih. Jadi nanti kalau misalnya ada orang ke 16 mau daftar,
1: masuk ke kelas baru.
0: Oh, masuk ke kelas baru.
1: Batch berikutnya.
0: Oh, oke. Okay. Oh iya, jadi udah ada numpuk kayak Kakak bilang tadi.
1: Karena saya harus memikirkan kewarasan pengajar.
0: Selain saya sendiri ya Kak ya.
1: Mereka harus tetap waras kan.
0: Oke. Tapi karena kita udah ngobrol sejauh ini ya Kak. Nah bolehlah untuk kakaknya apa namanya tuh, pesan kakak lah untuk generasi muda yang pengen terjun ke bisnis fashion, mungkin yang mau mengikuti jejak kakak.
1: Saya kan content creator fashion ya, content creator jahit gitu ya. Anak-anak muda sekarang itu saya himbau kayak orang tua banget
0: kayak lampu merah.
1: Janganlah sering beli baju.
0: Oke, okay. Saya tertampar.
1: Bukan maksud saya mematahkan UMKM baju apa ya, UMKM konveksi ya, bukan. Hmm. Maksudnya kalau beli baju, lihatlah bahannya apa. Gunakanlah bahan katun. Mm-hmm. Kalau bisa tuh ya katun lah gitu, supaya apa? Ketika kalian enggak mau pakai baju itu lagi, kalian buang, bisa membaur bisa berbaur dengan tanah sampahnya gitu loh. Mm-hmm. Kalau memang kalian rajin ya dirombak gitu. Enggak perlu kok beli baju setiap setiap bulan. Mm-hmm. Kita tuh sebenarnya cuma butuh beli baju setahun dua kali kok. Okay. Sebenarnya sudah cukup. Mm-hmm. Tapi ya karena ya toko oranye menawarkan banyak promo.
0: Betul.
1: Ya. Jadi kayaknya harus beli baju gitu, padahal enggak kok sebenarnya.
0: Oke. Okay. Boleh Kak silakan promosikan mengenai usaha fashion Kakak dari owner hobi menjahit.
1: Baik, buat yang mau belajar jahit bisa follow Instagram saya hobi menjahit. Di YouTube juga ada beberapa tutorial menjahit, namanya juga hobi menjahit. Di TikTok juga ada dan di Lemonade juga ada.
0: Oke. Okay.
1: Nah, namanya hobi menjahit semua.
0: Hobi menjahit semua. Yeah. Jadi kalau mau follow
1: boleh. Instagram, TikTok, Lemonade dan juga YouTube.
0: Oke, okay. Yang mau ikut kelas?
1: Yang mau ikut kelas boleh DM saya di hobi menjahit. Nah, ada kontaknya. Bisa ini juga bisa WA, WA-nya ke nomornya lupa lagi. Pokoknya DM aja lah, DM saya selalu online kok.
0: Oke, selalu online. Nah, jadi ganti-ganti yang mau belajar menjahit boleh sama Kak Desti di hobi menjahit di Instagramnya, ya kan? Nah, baiklah, terima kasih Kak Desti udah ngobrol sejauh ini.
1: Iya,
0: udah
1: sama-sama.
0: Hadir, kapan-kapan waktu lagi kita ngobrol lagi atau mungkin saya harus ikut kelas kakak?
1: Boleh.
0: Oke, baiklah. Terima kasih Kak Desti ya. Sekali lagi. Baiklah, kati-kati terima kasih yang udah dengerin saya dan Kak Desti ngobrol di siang hari ini. Tentunya tetap bersama kami di Perempat RRI Jambi.
2: Jambi Siang Iko.

0: Lumpia, lumpia. Lumpianya ya, Bu ya. Pakai tahu, terus tempe. Tempenya dua ya.
1: Sabar, Mbak. Banyak amat mesennya.
0: Lagi pengen.
1: Pengen sih pengen, tapi enggak kalap juga kali mesennya.
0: Tahu lagi. Terus cabe. Ya, cabenya yang banyak biar enak.
2: A few moments later.
0: Habis. Buang.
1: Kok dibuang sembarangan sih?
0: Biarin aja, gak ada yang lihat juga.
3: Sampah yang dibuang sembarangan dapat berakhir di laut dan mencemari perairan. Pemuda Indonesia, cinta laut. Selamat Hari Nusantara.
4: Ini sampah punya mbaknya.
0: Satpam, ampun.
5: Sembilan puluh sembilan koma dua Propat RRI Jambi.

tradisional Nusantara. Permainan legendaris Domikado paling sering dimainkan di sekolah sebab tidak butuh banyak alat. Tinggal duduk dan juga menyanyi, sahabat budaya hanya perlu membuka tangan dan kemudian menggabungkannya dengan tangan teman yang ada di samping. Selanjutnya, saat lagu mulai dinyanyikan, sahabat budaya tinggal menepuk tangan ke orang yang ada di samping. Disebut kalah apabila seseorang terkena tepukan saat lagu telah mencapai akhir. Lagu Domikado ini memiliki lirik Domikado SKSKado Pia Pie Cis Cis 1 2 3 4.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berlindunglah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dari beratnya ujian, tertimpa kesengsaraan, buruknya takdir dan kegembiraan, musuh atau musibah yang menimpa kalian." Hadis muttafaq alaihi, dikutip dari kitab Riyadhus Shalihin Imam An-Nawawi.

Dalam kehidupan, pekerjaan adalah bagian penting yang tidak bisa dipisahkan. Tapi, tahukah kamu? Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja, dia menyelesaikan pekerjaannya dengan baik." Hadis riwayat Tabrani nomor 893. Artinya, apapun yang kita kerjakan, lakukanlah dengan sepenuh hati, dengan disiplin dan tanggung jawab. Karena setiap usaha yang dilakukan dengan baik adalah bentuk ibadah yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Jadi, mari jadikan pekerjaan lebih bermakna dengan selalu menyelesaikannya dengan sungguh-sungguh. Karena kerja yang baik bukan hanya untuk hasil, tetapi juga untuk keberkahan.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, "Ya Rasulullah, sedekah manakah yang lebih besar pahalanya?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bersedekah dalam keadaan sehat, sedang engkau amat sayang kepada harta tersebut." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Selamat pagi, Rin. Udah sampai kantor aja?
1: Pagi, Vin. Iya nih, agak kecepetan datangnya. Oh iya, ada titipan dari Pak Bos. Katanya ada proposal yang harus kamu selesaikan hari ini.
0: Ih, baru aja aku sampai kantor, udah ada kerjaan aja. Mana banyak lagi? Rin, tolongin dong, kamu kan jago ngetik. Terus idenya lebih banyak daripada aku, buatin ya.
2: Proposal kamu juga sendiri ACC Pak Bos.
1: Loh, tapi itu kan tugas kamu, kenapa jadi aku yang buatin?
2: Sesekali kok, Rin. Lagian, aku gak ada ide nih.
1: Kerjaan yang kemarin kamu pakai alasan itu juga. Pas aku bantuin, kamu malah asik di komputer belanja online. Rin, ingat, itu tanggung jawabmu. Jangan seenaknya minta orang lain yang kerjakan. Kalau kamu minta bantu ide, aku masih mau. Tapi kalau sampai buatin ya gak mau lah. Itu kan tugasmu.
0: Wah, iya ya Rin. Aku sering minta tolong ke kamu, malah jadi kebiasaan. Maaf ya Rin, aku buat dulu ya proposalnya. Tapi nanti kalau aku minta ide, tolongin ya, sedikit.
1: Iya deh.
3: Tanggung jawab dalam pekerjaan adalah kunci kesuksesan karir. Bekerja dengan penuh tanggung jawab membuat kita lebih dihargai.

Ganti-ganti, terima kasih masih bersama kami tentunya di Perempat RRI Jambi. Kali ini ganti-ganti, Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan meminta Bulog melepas cadangan jagung pemerintah ke sentra peternak ayam petelur. Stok dilepas dengan harga subsidi yang bertujuan untuk menekan biaya pakan. Menurut Zulhas, permintaan tersebut ini telah disampaikan kepada Direktur Utama Perumbulog Ahmad Rizal Rahmadani. Komunikasi dilakukan melalui sambungan telepon tentunya ganti-ganti untuk meninjau stok pangan di Pasar Palmer. Menko mengatakan peternak telur saat ini tengah menghadapi kenaikan harga pakan dan penurunan harga jual produknya. Karena itu, pelepasan cadangan jagung pemerintah diminta untuk segera dilakukan. Zulhas juga menambahkan ganti-ganti bahwa harga telur di tingkat peternak turun menjadi sekitar Rp20.000 per kilogram, sementara harga sebelumnya berada di kisaran Rp23.000 per kilogram. Menurut Menko, ganti-ganti pemerintah ini berharap pelepasan cadangan jagung dapat menekan harga pakan ternak dan pemerintah juga berupaya menjaga keseimbangan harga bagi peternak dan juga konsumen. Harga telur ayam ras di Pasar Palmera terpantau berada pada kisaran Rp27.000 per kilogram. Ini berarti masih di bawah harga eceran tertinggi sebesar Rp30.000 per kilogram ganti-ganti. Tentunya, data sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok ini menunjukkan harga rata-rata nasional telur ayam ras turun 0,18%. Karena itu, Menko juga meminta Badan Gizi Nasional memperbanyak penggunaan telur dalam program makan bergizi gratis. Tentunya ganti-ganti, hal tersebut dapat membantu harga telur di tingkat peternak. Zulhas mengatakan juga bahwa stok pangan nasional masih dalam kondisi aman sehingga harga sejumlah komoditas seperti beras, ayam, dan cabai juga mulai turun ganti-ganti. Namun, ya, dia menegaskan juga pemerintah ingin semuanya merasa aman ganti-ganti. Itulah informasi kita di siang hari ini ganti-ganti, sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

0: Dalam Kongres Pemuda II di Batavia 28 Oktober 1928, untuk pertama kalinya, lagu Indonesia Raya diperdengarkan ke khalayak. Wage Rudolf Supratman memainkan lagu ciptaannya di depan peserta Kongres dengan gesekan biolanya yang mendayu-dayu. Setelah selesai memainkan Indonesia Raya yang kelak menjadi lagu kebangsaan Indonesia, para hadirin meminta agar lagu tersebut dinyanyikan. Setelah melalui diskusi, akhirnya Indonesia Raya dinyanyikan dengan sedikit perubahan lirik demi keamanan, karena Kongres diawasi oleh aparat kolonial Belanda. Kata Merdeka dalam lirik lagu itu dihilangkan dan diganti dengan kata Mulia. Adapun orang yang pertama kali melantunkan lagu Indonesia Raya dalam Kongres Pemuda II itu adalah Doli Salim, yang tak lain merupakan putri kesayangan Haji Agus Salim.
1: Jambi Siang Iko.
2: Dalam ragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan, ini melambangkan kebajikan. Gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya. Serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Dengarlah suara bayi Papua, suara bayi Kalimantan, suara bayi Sulawesi, suara bayi Jawa, suara bayi Sumatera. Dapatkah kita membedakannya? Jika kita sulit menyatukan perbedaan, karena memang perbedaan tidak untuk disatukan, maka satukanlah persamaan dan lupakan perbedaan yang ada. Kita sama, kita satu, kita Indonesia.

Di informasi pukul 12.46 waktu Indonesia Barat, tentunya masih dengan informasi-informasi menarik di ruang dengar Kanti-Kanti. Siang hari ini, Kanti-Kanti, selamat siang, selamat beristirahat tentunya ya, santai-santai, diri sendiri kek, atau sama keluarganya dan lain-lainnya ya kan. Tentunya Kanti-Kanti, siang hari ini sebelum tidur siang ya kan, sebelum istirahat, sudah makan siang atau belum? Atau jangan-jangan belum? Atau jangan-jangan sudah, luar biasa sekali ya. Nah, tentunya Kanti-Kanti di siang hari ini akan hadir mengenai kuliner, yaitu kehadiran kue lumpur. Ini Kanti-Kanti, kue lumpur bakar di Yogyakarta mulai mencuri perhatian pecinta kuliner tradisional dengan sentuhan inovatif yang khas. Kue ini membawa warisan rasa dari pesisir Jawa Timur yang kini telah beradaptasi dengan selera masyarakat kota budaya, Kanti-Kanti. Kue lumpur bakar ini merupakan pengembangan dari kue lumpur tradisional yang berasal dari Sidoarjo dengan teknik memasak berbeda. Jika biasanya hanya dipanggang di bawah, Kanti-Kanti versi ini menggunakan metode bakar atas bawah untuk menghasilkan tekstur dan rasa yang lebih kompleks. Bahan utama kue ini tergolong sederhana, tetapi menghasilkan cita rasa yang kaya dan lembut di lidah. Adonan ini dibuat dari campuran tepung terigu, santan, gula, telur, serta tambahan kentang halus untuk menciptakan tekstur yang lembut, Kanti-Kanti. Nah, proses pembuatannya ini menjadi daya tarik tersendiri karena memadukan teknik tradisional yang jarang diketemui di era modern. Karena setelah adonan dituangkan ke dalam cetakan, bagian atasnya ditutup dengan bara arang sehingga menciptakan efek panggang yang merata, Kanti-Kanti. Ternyata Kanti-Kanti ya, setelah ya kan perkembangan zaman sejauh ini, ternyata kue lumpur bakar ini mulai dikreasikan dengan berbagai topping seperti keju, coklat sampai kismis untuk menarik minat generasi muda. Inovasi ini Kanti-Kanti menjadikan kue tradisional semakin relevan tanpa meninggalkan karakter aslinya. Lebih dari sekedar jajanan, kue lumpur ini membawa nilai budaya yang menggambarkan kelembutan dan kehangatan tradisi. Kehadiran di Yogyakarta pun menjadi bukti bahwa kuliner lokal dapat terus berkembang tanpa kehilangan akar sejarahnya. Dan tentunya itu informasi kita di siang hari ini. Kanti-Kanti, sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Pro 4 99,2 FM.
1: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan, mamanya menunggu lama.
2: Yoga takut tahu?
1: Takut sama ibu guru.
2: Yoga takut gempa.
1: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.
2: RRI.co.id
3: RRI.co.id
2: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
3: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: rri.co.id
4: Suara Budaya Nusantara.
5: Ya, kati-kati dimanapun kati-kati berada tuh ya, siang hari ini kita akan mengikuti siaran Budaya Nusantara berjaringan tentunya bersama RRI Jakarta dan RRI Ambon dengan tema pendekatan budaya dalam konteks internasional. Kati-kati selamat siang dan selamat mendengarkan.

0: Kabar Brite jam 13.
1: Abang Po, tempat penampungan sementara sampah di Jalan RE Marta Dinata RT 12 15 Kelurahan Tanjung Priok, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, ditata dan dialihfungsikan menjadi taman lingkungan. Penataan dilakukan untuk menciptakan kawasan yang lebih bersih, tertib, dan nyaman bagi warga. Wakil Camat Tanjung Priok, Dwi Panji Forkiantoro mengatakan lokasi tersebut sebelumnya telah lama dijadikan tempat pembuangan sampah oleh warga, namun keberadaannya dinilai mengganggu kenyamanan dan estetika lingkungan karena terlihat kumuh serta menimbulkan bau tidak sedap. Pada hari ini, tanggal 13 Mei, Dwi menjelaskan kondisi tersebut menjadi perhatian serius karena lokasi berada di jalan utama dan nantinya akan dilintasi jalur tol baru.

si program Sprint dari Timor Leste melakukan kunjungan pembelajaran ke sejumlah desa di Kabupaten Lampung Selatan guna mempelajari penguatan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi perubahan iklim dan risiko bencana. Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan Supriyono mengatakan Lampung Selatan adalah kabupaten yang sangat strategis baik jalur darat, laut maupun udara. Ia juga menyebut kunjungan tersebut menjadi bagian dari agenda pertukaran pengetahuan dan pengalaman antara Indonesia dan Timor Leste dalam membangun masyarakat yang tangguh menghadapi bencana, sekaligus memperkuat pembangunan desa berkelanjutan melalui pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal. Sampai di sini kabar beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara, siang hari hadir ya Suara Budaya Nusantara seperti biasa di pukul 1 siang. Kali ini kita berjaringan dengan RRI Ambon ya, dengan tema pendekatan budaya dalam konteks internasional. Kita udah terhubung dengan RRI Ambon, ada Kak Henji. Selamat siang Kak Henji.
2: Selamat siang.
1: Siang, suaranya sepertinya kecil sekali Kak Henji di situ. Halo Kak?
2: Halo.
1: Iya, suaranya sepertinya kecil sekali Kak di situ Kak.
2: Oh, suaranya kecil ya?
1: Iya, betul. Mungkin bisa dikeraskan sedikit?
2: Oke.
1: Oke, baik. Nah, sudah aman.
2: Oke.
1: Siang.
2: Hengce, bukan Kak Hengce.
1: Hengce.
2: Oke.
1: Oke.
2: Itu kan masih sepertian dulu gitu.
1: Oh, gitu. Iya.
2: Hengenya, maksudnya.
1: Iya, salam kenal Kak Hengce ya.
2: Oke, salam kenal balik juga untuk Ria ya.
1: Iya, betul. Ambon gimana cuaca hari ini, Kak Hence?
2: Ambon hari ini cuacanya lagi mendung.
1: Oh, lagi mendung.
2: Biasanya hujan.
1: Berbanding terbalik ya dengan Jakarta yang panas luar biasa ini.
2: Panas, ya?
1: Baiklah, Kak Hence, kita hari ini ngobrol bareng narasumber kita ya. Ada Kak Roni Lopis, beliau merupakan Focal Point Ambon UNESCO City of Music atau Regional Ambassador of Asia Pacific UNESCO Cities of Music ya, dengan tema pendekatan budaya dalam konteks internasional. Apakah narasumbernya sudah datang, Kak Hence?
2: Narasumbernya

0: depan saya nih.
1: Oh, sudah datang. Baik. Mungkin kita langsung saja ya ngobrol dengan narasumber kita sekitar 30 menit nanti baru dilanjut dialog interaktif setelah itu.
0: Oh, boleh, boleh.
1: Oke. Okay.
0: Kita langsung ya narasumber kita ya.
1: Betul. Nanti kita dialog interaktif di 30 menit terakhir. Kita dengarkan dulu paparan dari narasumber kita Kak Henci.
0: Oke.
1: Oke, silakan Kak Henci. Iya.
0: Halo, selamat siang ya, sore. Selamat sore Pak Roni.
2: Sore Pak Henci, sore para pemirsa.
0: Oke, itu ada sama Silia juga yang ada di Jakarta.
2: Oh, sore Bu Lia.
1: Iya, sore.
2: Sore, sore.
1: Di sini siang ya.
2: ada lagunya itu yang sore-sore.
0: Iya, sih ada lagunya. Di sini katanya di sini siang.
2: Oh, iya iya.
1: Oke. Okay.
2: Jakarta kan masih siang. Berarti Jakarta lari. jalan. Siang lari, sore siang jalan.
1: Iya.
0: Sore perasaan sore itu kan kayak kita senam. lari sore kan.
1: Oke. Okay. Kak Henci, maaf suaranya hilang Kak Henci.
0: Suaranya hilang?
1: Iya, betul. Mungkin bisa dikeraskan lagi, di netnya hilang, Kak Ence.
0: Oke, kalau gini gimana?
1: Lagi, Kak, mungkin.
0: Masih belum ya?
1: Iya.
0: Oke, masih belum katanya, suaranya masih
1: Oh begitu, suaranya tidak masuk net soalnya nih.
0: Suaranya tidak masuk, sebentar ya.
1: Oke, baik.
0: Oke, kalau Pak Roni, suara Pak Roni gimana? Coba Pak Roni.
2: Halo Ilya, apa kabar?
1: Baik. Baik, tapi kecil banget nih Pak Kak Henci.
0: Oh, kecil banget.
1: Iya, juga. Kecil banget terdengarnya.
0: Oke, oke, oke, oke.
1: Oke.
0: Oke, nah dan sebentar ya Lia ya, kita sementara ini nih. Jadi
1: iya, buat siap.
0: Sampai ya dengar ya. Otomatis kita sementara
1: Oke, sambil nunggu mungkin.
0: Iya. Mungkin sambil ini kita putar satu lagu, boleh Lia di situ?
1: Boleh.
0: Boleh ya Lia?
1: Iya, mungkin satu lagu dulu ya Kak Inci ya.
0: Oke.
1: Sambil nunggu ya.
0: Ya
1: oke, baik. Terima kasih Kak Inci.
0: Oke, Lia dari situ aja ya.
1: Iya, siap-siap Kak Inci.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Kembali lagi hadir ya menemani Abang di siang hari ini, Suara Budaya Nusantara berjaringan dengan RRI Ambon. Kak Henci. Kak Henci. Kak Henci. Halo. Halo. Halo dengan Kak Henci. Baik, kita tunggu ya dari RRI Ambon, mungkin sedang perbaikan teknis. Hari ini kita akan ngobrol bareng dengan narasumber kita, ada Kak Roni Lopis. Beliau merupakan Focal Point Ambon UNESCO City of Music atau Regional Ambassador of Asia Pacific UNESCO Cities of Music. Dengan tema pendekatan budaya dalam konteks internasional. Kira-kira apa yang nanti mau dibahas? Buat seluruh pendengar bisa bertanya ya atau interaktif. Kalau di Jakarta di line teleponnya di 0812-112-4928 atau 0213504510. Kita sudah terhubung dengan RRI Ambon, ada Kak Henci. Selamat siang Kak Henci.
2: Halo, selamat siang.
1: Iya, nah suaranya udah terdengar jelas ya.
2: Terdengar jelas suaranya,
1: iya. Oke, kalau gitu. Alhamdulillah, baik, iya. Mungkin bisa langsung dimulai ya Kak Henci ya. Mengingat narasumber.
2: Boleh ya.
1: Baik, silakan Kak Henci.
2: Oke, kita langsung aja, langsung dengan Pak Roni Lopis ya. Mm-hmm. Oke, halo Pak Roni, kembali lagi nih Pak Roni. Maaf ya. Oke, Pak Roni, halo.
3: Gimana? Siap, halo Pak Jo.
2: Oke, suaranya ada nih. Oke. Okay. Oke, Pak Roni, ini terkait dengan topik kita kali ini ya. Dan topik kita kali ini pendekatan budaya dalam konteks internasional. Wow. Untuk Pak Roni sendiri bagaimana?
3: Ya, terima kasih Pak Henci, juga Ibu Yulia di Jakarta. Biasanya orang bicara budaya dalam konteks internasional itu mereka pikir ini apa nih, karena budaya itu selalu dikaitkan dengan kearifan lokal yang kita miliki pada masing-masing tataran budaya kita. Jadi kita punya bahasa sendiri ya, punya arsitektur tradisional sendiri, kemudian kita punya juga apa namanya sistem kepercayaan, mitologi sendiri, dan itu sesuatu yang bersifat masa lalu gitu ya. Tapi dalam konteks internasional sebenarnya kita bisa menggunakan budaya itu sebagai sebuah kekuatan yang saya menyebutkan dia sebagai adanya soft power atau soft diplomacy yang kita bisa lakukan untuk berjejaring dengan kota-kota atau negara yang bisa bersifat internasional. Saya kira poinnya di situ, bahwa kalau konteks budaya itu kita bisa bawa ke internasional, jadi bukan sebatas bicara di tingkat lokal saja, tapi juga bisa masuk ke tingkat internasional.
2: Oke, okay. Oke, okay, Pak Roni, kalau berbicara mengenai kita sebagai dikenal sebagai kota musik nih, Ambon City of Music oleh UNESCO juga ya. Yeah. Bagaimana musik menjadi pintu diplomasi budaya Maluku di tingkat internasional?
3: Internasional, ya. Jadi memang dulu itu kita masih berpikir, oh musik ini hanya milik kita di tingkat lokal ya, di, terutama untuk orang Ambon atau orang Maluku atau orang Indonesia itu. Ternyata setelah kita berupaya untuk masuk dalam jejaring UNESCO Creative Cities Network itu, maka oh baru disadari bahwa ternyata musik itu bisa dipakai sebagai sebuah branding yang bisa menjadi internasional, karena kita punya kekuatan diplomasi, kita punya kekuatan untuk terhubung dengan kota-kota lain, terutama untuk kota-kota kreatif di dunia ya, itu lewat musik. Kenapa? Karena kita punya karakter budaya, dalam hal ini musik, yang punya sesuatu yang different, yang berbeda, yang punya karakter, punya identitas sendiri. Nah itu sangat penting untuk terhubung dengan luar, dan orang akan melihat sebuah kekuatan hubungan jejaring itu kuat karena kita punya budaya yang spesifik, salah satunya musik.
2: Oke, okay. Oke, okay, Lia, mungkin ada dari Lia, mungkin ada pertanyaan untuk Pak Roni.
1: Baik, tapi kalau misalkan dari segi peran tersendiri ya, Ambon UNESCO City of Music ini kaitannya dengan diplomasi budaya Indonesia di mata internasional nih, apa nih?
3: Oke, jadi setelah masuk pada jejaring UNESCO Creative City, kota-kota kreatif UNESCO itu, maka Ambon mempunyai peluang terbuka untuk selain berjejaring, salah satu program yang operasional adalah bahwa kita misalnya punya sebuah program yang namanya ekspor musisi. Okay. Jadi orang selalu berpikir cuma ekspor, barang kita bisa ekspor musisi ke luar negeri. Nah, Ambon juga melakukan hal seperti itu sehingga kita misalnya bisa terlibat di Korea Selatan, bisa terlibat di Paduka di Kentucky, kemudian juga bisa ke Adelaide, bisa ke kalau ASEAN sudah cukup banyak. Dan itu menjadi sesuatu yang penting, bukan saja bisa mengekspor musisi sehingga mereka berpikir bahwa itu bisa tampil, hanya tampil di luar negeri, tapi ada nilai tambah lain bahwa budaya kita itu bisa menjadi pelajaran, menjadi sesuatu yang penting untuk dipelajari oleh kota-kota lain di dunia. Sehingga nanti sebenarnya konsep yang lebih luas adalah saya selalu menyebutkan bahwa ternyata ada beberapa hal yang kita punya kesamaan di situ, punya apa namanya kemiripan dalam konteks budaya. Nah itu bisa dijadikan sebagai alat untuk promosi, untuk branding, untuk bekerja sama dengan kota-kota lain. Dan Ambon City of Music membuktikan itu bahwa kita terhubung dengan 85 kota musik yang ada di dunia dan dengan 350 kota kreatif, bukan berdasar musik saja, tapi juga ada yang lain. Nah itu kita sekarang punya jejaring yang kuat, sehingga kita bisa mengekspor musisi, kita bisa tampil di luar, kita bisa juga menjadi pembicara di luar. Itu ada timbal balik, hubungan timbal balik yang sangat menguntungkan ketika diplomasi budaya itu, terutama budaya musik itu, kita pakai untuk belajar satu sama lain. Dan itu telah terbukti oleh Ambon City of Music. Oleh karena itu kemarin untuk evaluasi dari UNESCO di tahun 2025 itu, kita mendapatkan nilai excellent. Nah salah satu poinnya adalah bukan cuma music education yang ada pada tingkat lokal, tapi adalah sebuah kelebihan dari Ambon City Music itu adalah melakukan interseksi dengan kota-kota kreatif yang bukan musik. Nah, misalnya saja dengan kota Jinju di Korea Selatan, itu dalam hal dengan craft and folk art, juga Paduka juga craft and folk art. Jadi kita terhubung misalnya dengan Jinju itu, dengan apa namanya, mereka punya kerajinan kesenian rakyat yang luar biasa, kemudian juga dengan Paduka, dengan museum selimutnya yang luar biasa. Nah itu semua bisa terhubung jika kalau kita punya budaya yang spesifik, dan itu bisa dibangun dari City of Music itu.
1: Oh gitu, baik. Tapi kan kalau misalkan ini kaitannya sama budaya gitu ya. Kalau dari pandangan Pak Roni sendiri nih, kaitannya dengan pendekatan budaya, kenapa ya kayaknya kalau dilihat tuh lebih efektif gitu dalam membangun hubungan internasional dibanding dengan pendekatan-pendekatan yang lain gitu. Kalau dari Pak Roni sendiri pandangannya gimana nih?
3: Saya kira pertanyaan itu sangat luar biasa. Jadi saya memberi kuliah itu di Boso University, di Makassar, sorry ya. Kemudian saya bicara saja tentang bagaimana kekuatan musik itu bisa bicara di internasional, maka saya bertanya, ini sebenarnya saya kasih kuliah di bidang apa? Basic saya orang kehutanan ya, Lia. Kemudian mereka bilang, Bapak Roni sementara memberi kuliah ini di prodi diplomasi budaya, terutama yang berhubungan dengan soft diplomasi. Di situ baru saya sadar ternyata yang saya lakukan atau yang Ambon lakukan selama ini adalah soft diplomasi. Jadi kalau kekuatan hard diplomasinya kita tidak kuat, kita bisa menggunakan soft diplomasi. Hard diplomasi itu ya misalnya ekonomi, militer kan begitu. Tapi kenapa budaya? Karena budaya itu punya kekuatan untuk mempersatukan. Jadi kita bisa bersatu karena kita punya perbedaan. Nah banyak orang selalu berpikir persamaan saya, tapi karena kita punya perbedaan, perbedaannya cuma satu, kita sama-sama kreatif atau kita sama-sama punya musikalitas yang tinggi, itu bisa dijadikan alat untuk berjejaring. Oleh karena itu dalam konteks branding kita, salah satu tagline yang Ambon gunakan adalah kita menggunakan musik sebagai alat perdamaian. Jadi music as an instrument of peace, itu sesuatu yang luar biasa, dipelajari oleh beberapa kota di tempat lain juga.
1: Oke, berarti melalui musik ya kalau Ambon sendiri gitu. Tapi ketika memperkenalkan ke kancah internasional nih dari Pak Roni, apakah ada tantangan terbesar gitu ketika membawa identitas lokal Ambon ke luar gitu, Pak?
3: Kan begini, jadi waktu ini cerita pengalaman. Jadi saya sempat jalan itu mulai dari Adelaide, kemudian maju ke Korea, Singapura, sampai terakhir itu ke Mannheim, Jerman, lalu juga ke Hamamatsu, Jepang. Kalau kita bicara musik dalam pengertian umum ya, misalnya kan orang selalu tahu bahwa Ambon itu punya banyak penyanyi-penyanyi pop yang terkenal kan?
1: Betul.
3: Tapi apakah itu terkenal di luar? Belum tentu.
2: Belum tentu.
3: Belum tentu, Pak Ence. Jadi kita ingin memperkenalkan musisi Ambon itu dengan cara yang lain.
1: Okay.
3: Cara yang lain itu seperti apa? Cara yang lain itu kita memperkenalkan begini, bagaimana hubungan antara budaya dengan pendidikan. Karena di dunia ini agak sulit untuk kita dapatkan adalah kita punya kurikulum muatan lokal wajib musik tradisional. Dan itu dipelajari di Metz, di Prancis, di kota Metz, mereka mempelajari itu. Kemudian bagaimana how to connect it dengan lingkungan, kita punya budaya musik yang terhubung dengan lingkungan, kita punya hutan musik. Nah, begitu kita bicara itu dalam sebuah bingkai besar, bagaimana musik terhubung lewat sebuah program inovasi yang kita sebut sebagai Sound of Green itu, maka itu menjadi sebuah pelajaran penting. Sehingga mereka melihat, oh, kekuatan Ambon itu sebenarnya bukan di penyanyi popnya saja. Begitu. Ada program-program yang sebenarnya begini, yang berhubungan langsung dengan masalah-masalah yang ada di kota. Jadi itu yang diperkenalkan. Walaupun di belakang kepala kita, oh, Ambon ini sudah sangat terkenal para penyanyinya gitu kan. Terutama vokal ya, terutama vokal. Bukan terutama vokal. Itu hanya merupakan salah satu nilai tambah yang kecil dalam konteks berjejaring. Karena yang paling penting itu bukan di musiknya saja, tapi apa dampak dari musik itu. Misalnya kalau Ambon kita sudah berpikir bagaimana dampak dari sebuah event musik terhadap sektor-sektor kehidupan di kota dari sisi yang lain. Nah kira-kira begitu. Jadi terkenalnya karena itu. Kita kalau menyebutkan misalnya kita punya penyanyi begini, oh, mereka rata-rata tidak terlalu kenal begitu. Itu kan kalau kita bandingkan misalnya dengan K-popnya Korea sekarang kan, wah itu sudah dikenal di dunia
2: ya.
3: Secara strategis itu Ambon saya tidak melakukan itu, karena kalau saya bicara misalnya kita punya penyanyi terkenal, tempat lain juga punya penyanyi yang terkenal
2: banyak.
1: Betul.
3: Jadi kalau dibandingkan dalam proporsi yang sama, kita bisa kalah Pak Enci, Bu Lia dan para pendengar. Tapi begitu kita bicara dari angel yang lain, dari sudut yang lain, maka Ambon ini bukan cuma menyanyi misalnya
2: saja,
3: bukan cuma vokal. Ternyata mereka bisa bikin sampai kepada program-program. Coba lihat, bayangkan Pak Enci, bayangkan para pendengar itu bagaimana kita menghubungkan antara musik dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Saya boleh berpikir, oh iya, ternyata Tuhan kasih musik itu bukan cuma untuk bernyanyi, bermusik, ada multiplier effects yang dibangun lewat musik. Nah, kira-kira begitu.
1: Oke, baik. Saya kembalikan ke Ambon nih, Kak Henci. Apakah ada pertanyaan lain untuk Pak Roni?
2: Iya, untuk Pak Roni kan ini menyangkut yang tadi Pak Roni bilang banyak nih. Tapi kita mau tanya nih Pak Roni, ini dalam pengalaman Om sendiri nih, apa yang paling membuat budaya itu menarik di mata dunia selain menyanyi tadi?
3: Bicara budaya itu kan bicara identitas kita yang tidak dimiliki oleh orang lain. Nah, gitu. Jadi orang banyak berpikir bahwa budaya ini sesuatu yang hanya bicara halal yang lama, itu halal yang berhubungan dengan kearifan lokal, ritual adat, arsitektur tradisional. Padahal sebenarnya dia bisa punya kekuatan untuk membicarakan banyak hal, dan itu bisa dilakukan lewat budaya musik. Nah, kalau keluar itu juga saya sering selain bicara tentang Sound of Green tadi, sebenarnya saya juga sering bicara bahwa Ambon itu sering mengeluarkan, bukan sering, selalu mengeluarkan frekuensi menengah. Jadi kalau dari pembagian frekuensi ada yang high frekuensi, ada middle frekuensi dan low frekuensi. Kalau saya bicara middle frekuensi, maka Ambones itu selalu mengeluarkan musik dan lagu-lagu yang mendayu-dayu dan itu terbukti.
2: Terbukti.
3: Rata-rata penyanyi Ampun
2: iya, sekarang ini ya, anak, apalagi sekarang ini
3: anak-anak ya. Pop dan okay. Itu touch other kah?
2: Iya. Ya,
3: bisa banyak orang.
2: Itu banyak orang.
3: Itu loh tadi tuh middle frequency, nyanyian yang pop. Nah, bayangkan kalau itu kita gunakan untuk membangun perdamaian dan saya membuktikan itu di beberapa kota bahwa kalau saya menyanyikan lagu yang sendu, lagu yang pop yang mengalun itu
2: melo,
3: orang ya, wow gilo ya orang bisa langsung terpana dan melihat bahwa oh iya ternyata perdamaian bisa dibangun dari musik karena ada frekuensi menengah tadi itu kita bisa saling bagaimana jatuh cinta terhadap satu dengan lain dan itu luar biasa untuk membangun perdamaian kira-kira begitu.
1: Oke baik terima kasih. Setelah ini kita mungkin buka line interaktif ya Kak Henci ya. Tapi kita jeda break dulu satu lagu. Mungkin bisa disebutkan untuk nomor yang bisa dihubungi di Ambon sendiri di nomor berapa Kak?
2: Oke, kalau di Ambon nomor telepon kita 0911-311-5444 dan WhatsApp-nya kita ada nih Kak, WhatsApp-nya kita nanti di 0813-5624-5887. Mbak Saudara bisa langsung di situ saja. Nanti akan kita langsung ya langsung. Oke, sebentar dulu ya. Kayaknya kita putar donji dulu. Kita putar lagu dulu. Kalau dia Lia kalau di Ambon bilang lagu Donci.
1: Oh Donci, okay. Baik.
2: Jadi kita bilang Donci.
1: Donci dulu ya.
2: Iya, Donci itu lagu.
1: Oke, baik. Seluruh pendengar ya, kalau misalkan mau terhubung di Jakarta bisa di 0812-1124-928 atau di 0213504510 setelah lagu berikut ini.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, kita kembali terhubung dengan RRI Ambon ya. Kita buka line interaktifnya di 0213504510 untuk Jakarta dan di Ambon di nomor berapa kak? Suaranya menghilang kak. Hence itu belum dinyalakan. Iya masih di mute. Oke,
2: ini ya. Ini ya. Oke. Di 0813-5624-5887 ya kita. Dan bisa langsung di line telepon 0911311544.
1: Oke. Apakah di Ambon sudah ada yang terhubung kak Hence?
2: Oke, kayaknya sudah ada nih kak. Kita langsung aja ya.
1: Baik, boleh.
2: Halo.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tadi pun.
1: Ya pun.
3: Apa kabar Kak Hengki?
2: Baik, sama siapa nih?
3: Kan Edo di Lampung.
2: Edo di Lampung, apa kabar Edo?
3: Sawai.
2: Baik ya. Oke, Edo silakan langsung mau pertanyaan ke saya, langsung ke Pak Roni atau ke kita nih? Ke kita dulu. Lalu ke Pak Roni ya.
1: Iya, silakan Kak Edo.
3: Sudah, sisi pertanyaan aja. Pertanyaannya gini, kan tadi ekspornya bukan barang aja ya, tapi ekspor juga ya. Seberapa kuat pendukungan ekspor musisi untuk dari dinas sendiri gitu, Kak? Itu satu. Nah, yang kedua, adakah timbal balik kalau kita sudah mengekspor musisi di tempat di luar sana? Nah, timbal baliknya adakah orang musisi di sana ke tempat kita gitu, Pak? Nah, gitu aja, Kak. Thank you.
2: Terima kasih.
1: Iya. Mungkin bisa langsung dijawab ya oleh Pak Roni kaitannya seberapa kuat musisi dan apa timbal baliknya.
4: Ya. Terima kasih Bung Edo. Jadi kekuatan untuk mengekspor musisi itu sangat tergantung kepada tema yang ingin kita angkat antara kota yang kita hubungkan gitu ya. Jadi kontak jejaring itu bisa terhubung baik kalau kita punya tema yang sama. Nah misalnya Ambon ini kita bisa mengekspor musisi ke Amerika, ke Korea Selatan. Artinya mengekspor musisi ini misalnya dalam jangka waktu 1 bulan setelah itu kembali. Enggak tinggal tetap di sana kan. Itu istilahnya bahwa begitu tema kita sama, maka kita bisa mengirimkan musisi kita keluar. Nah biasanya itu permasalahan adalah pada sisi anggaran gitu ya. Tapi lewat kementerian, kebudayaan itu ada berapa skema anggaran yang bisa kita pakai, bisa membantu kita untuk bisa keluar. Dan biasanya di sana itu transportasi lokal, akomodasi lokal itu sudah tersedia. Nah itu tadi sangat tergantung juga kepada kekuatan kita di dalam melakukan diplomasi tadi dengan kota-kota yang ingin kita tujukan untuk mengirim para musisi. Nah Ambon pernah punya pengalaman itu mengirim 2 orang untuk melatih bermain ukulele sama tifa perkusi ini ke kota Jinju di Korea Selatan. Nah, kenapa tifa itu yang dipilih? Karena di sana juga punya semacam perkusi yang menjadi karakter budaya musiknya mereka. Nah, itu bisa dihubungkan karena itu. Karena nanti pada satu ketika bisa tampil bersama-sama di sana. Nah, oleh karena itu pengalaman itu ketika mereka tampil di Jinju Korea Selatan itu tampil dengan baik. Kemudian mereka juga diundang ke Paduka di Amerika itu, di bagian Kentucky itu, juga untuk menampilkan musik yang sama. Ternyata setelah kita lihat, nah itu ada persamaan beberapa hal. Setelah itu, mereka juga akhirnya datang ke Ambon, main di Ambon. Karena tadi punya persamaan persepsi bahwa kebudayaan itu sangat melekat, tapi di bagian mana? Nah salah satu adalah pada pendekatan musik tradisional tadi itu. Okay. Nah musik tradisional Ambon punya apa nama tifa. Kemudian perkusi itu punyanya Jinju juga di Korea itu di Paduka itu dengan pendekatan country musik itu semua bisa terhubung. Ya, dan akhirnya mereka bisa datang ke Ambon tapi Ambon juga bisa ke sana. Dan itu sudah kita lakukan beberapa tahun belakangan ini, malah dalam tahun ini ada rencana untuk kirim musisi ke Ipoh Malaysia, kemudian juga ke ke Vietnam, lalu juga ke Korea Selatan di kota Daegu. Jadi sangat penting itu adalah keterhubungan tadi, bangun jejaring, tapi punya tema yang berbeda, tapi bisa disatukan dalam konteks visi bersama bahwa dia harus menjadikan budaya, musik itu sebagai sebuah kreativitas yang mempengaruhi kota. Karena ini berhubungan dengan UNESCO Creative Cities Network.
1: Oke, luar biasa. Ini juga ada pertanyaan dari Pak Warik di Jember ya, Pak Roni. Kaitannya, katanya selamat siang Polia, Kak Henci dan Pak Roni. Warik di Jember bertanya begini, apakah kebudayaan Indonesia Timur yang mendunia, terkhususnya di Maluku, itu lebih disebabkan pada jenis musiknya? Dan adakah ada dalam sejarahnya di seantero Maluku terciptanya album musik bergenre rock dangdut di rentang dasawarsa sekitar tahun 80-90-an. Terima kasih, katanya seperti itu.
4: Oh, oke. Okay. Jadi saya jelaskan sedikit dari hasil analisis kami bagaimana bisa menuju ke UNESCO Creative Cities itu bahwa musik Maluku khususnya musik kota Ambon itu lebih banyak dipengaruhi oleh landscape. Jadi bentang lahan kota ini itu sangat mempengaruhi. Oleh karena itu dalam sebuah analisis saya bilang bahwa music drive place making itu kita sudah terbentuk dari pantai sampai ke gunung. Oleh karena itu musik kita sangat dekat dengan pantai, juga sangat dekat dengan gunung. Tapi ke gunung ini juga Ambon ini kan gunung cuma satu nih. Lebih banyak itu bukit-bukit kecil. Nah, tadi kita kaitkan dengan frekuensi menengah, Ambon ini bermain pada alur kenapa middle frekuensi tadi, dan itu sangat mempengaruhi musik tradisinya juga selain akulturasi dari Eropa ya. Tapi sangat dipengaruhi oleh landscape Ambon itu. Dia bermain di pinggir pantai, akhirnya dia bernyanyi mendayu-dayu. Dia juga tidak bermain pada konteks gunung yang tinggi, tapi pada bukit-bukit kecil yang indah. Nah, itu menjadi bagian yang mempengaruhi dia, bisa juga sampai kepada anatomi tubuh. Saya malah berpikir apakah larynx dan pharynx-nya tenggorokan Ambones itu juga perlu diselidiki, itu diteliti tuh kenapa aku menyanyi semua pada soft begitu ya. Tapi saya mau berikan aksentuasi itu bahwa memang itu anugerah. Itu anugerah Tuhan untuk kota ini. Kota-kota lain semua punya itu yang sama. Nah, tadi kok dalam konteks dangdut tadi pertanyaan dari Jember itu memang mungkin kita agak kurang ya, termasuk juga rock. Nah, kenapa tuh? Yang tadi kan saya bilang bahwa kita lebih banyak problem pada middle frequency.
5: Middle frequency.
4: Okay. Frekuensi menengah. Jadi kalau cari orang Ambon yang menyanyi rock pada high frequency, mungkin bisa hitung dengan jari itu.
5: Iya.
4: Dulu kita punya Freddy Tamaela, tapi tinggalnya di Surabaya. Kemudian kita yang sekarang Rido Slang itu Rido juga Slang. Ada kaitannya juga dengan Ambon. Jadi kalau bisa dihitung tuh lah yang bermain tatanan roh selain Eki Lamo. De Edani itu kan mamanya juga ada hubungan dengan darah berdarah Ambon juga.
5: Elo juga.
4: Elo. Nah, itu mungkin bisa itu yang jari, tapi rata-rata kalau lihat perhatikan Henci perhatikan para pendengar semua, rata-rata Ambones itu bermain pada lagu mendayu-dayu.
5: Mendayu-dayu.
4: Begitu. Mana mungkin jadi
5: itu jadi kebanyakan orang bilang gini, lagu yang bikin nangis.
4: Itu kan lihat dalam perkembangan musik Maluku sekarang, Ambon sekarang di mana-mana viral itu ternyata kalau ikut nyanyinya itu sekarang banyak yang bergoyang tuh. Tapi sebenarnya inti dia itu kita pernah melakukan penelitian bersama dengan Universitas Brawijaya Malang di prodi antropologi dan mereka mengatakan bahwa salah satu inti lagu-lagu Ambon terutama dari sisi lirik perannya paling kuat itu di cerita tentang Nona dan cerita tentang Mama.
5: Iya betul.
4: Itu kan semua bermain pada paling banter itu cinta.
5: Iya. Nah, cinta kalau sampai cinta jatuhnya ke mama lagi.
4: Kamu punya itu. Tapi memang kalau dulu perhatian kenapa mereka nyanyi itu rata-rata janganlah kau berkata benci lagu-lagu kalau begitu tuh Ambones makan.
5: Iya. Tapi lihat dengar Paroni suara tidak?
1: Gimana?
5: Dengar Paroni suara asik tidak?
1: Asik.
5: Dengar Paroni suara asik tidak?
1: Asik.
5: Iya. Soalnya Paroni ini juga mantan penyanyi. Penyanyi pencipta lagu juga.
1: Mantap luar biasa.
5: Juga.
1: Iya.
5: Paroni
1: gitu.
5: Jadi kan tadi Pak Roni nyanyi, iya? Udah lama ya dengar Pak Roni kembali nyanyi gitu.
1: Iya, pantesan terdengarnya syahdu lah ya. Ini juga ada pertanyaan Pak Roni.
5: Kalau saya nyanyi boleh. Boleh-boleh silakan.
1: Iya, ada Oma di Surakarta, kaitannya dengan mengenalkan budaya musik Maluku ke internasional. Negara mana yang paling populer katanya?
4: Nah, kalau dalam konteks CTO Music ini, Ambon sekarang banyak dikenal di Korea.
1: Oh, oke.
4: Di Korea Selatan itu ada beberapa kota. Karena ini karena tadi berhubungan juga dengan ekspor musisi tadi, jadi kita paling sering di tiap tahun itu terhubung dengan berangkat ke Jinju, Boyu di Korea, kemudian juga Ulsan. Karena Ulsan itu punya sebuah event yang namanya Asia Pacific Music Meeting, yang kita selalu terlibat di situ. Nah, kebetulan pada setiap kegiatan itu, penyanyi Ambon bisa dibawa ke sana dan pasti mereka memilih saya untuk jadi pembicara itu. Nah, tahun ini juga sudah diundang lagi untuk menjadi pembicara. Jadi ada musiknya dipertunjukkan, tapi ada semacam apa FGD segala macam itu. Nah, itu biasanya jadi pembicara. Jadi apa yang ditampilkan dipertunjukkan itu yang nanti saya sampaikan juga di dalam FGD. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang penting tadi bahwa Ambon sangat saya kira itu untuk sementara ini Korea sangat.
5: Kita tahan dulu mungkin Alia, kita telepon ya.
1: Iya,
5: kita
1: boleh.
5: Di sini ya, boleh. Oke, okay, halo.
6: Halo juga, Kakak Hengce.
5: Oke, okay, halo. Selamat sore ya. Aha, dengan Cik Guriang ya, Jakarta ya.
6: Jakarta Selatan.
5: Okay,
6: Jakarta ada Polia ya.
1: Iya, siang, Cegu.
6: Eh, laginya Kakak Hengce, ya, Kakak Hengce.
1: Iya, Hengce. Iya.
5: Pokoknya kita baru kenal kita
1: baru kenal yuk, Cegu.
6: Iya, di iShop ya.
4: Oke. Iya, Ibu. Salam kenal. Panggil Bu Roni, iya. Iya.
6: Temanya berdekatan budaya dalam konteks internasional. Aduh, Bapak kita ini direktur juga ini, luar biasa.
5: Oke, silakan.
1: Silakan pertanyaannya, Cik.
5: Oke, silakan.
6: Bung Lopez ini tahu nggak, Bung Hacik? Pasti Bung Hacik udah tahu lah ini. Ya. Dia itu direktur AMO, pasal
5: polisnya AMO. Iya, pasti tahu lah.
6: Luar biasa, lu.
5: Puji Tuhan. Soalnya Om Roni itu saudaranya saya, jadi tahu lah. Jadi
6: kita juga ya.
5: Iya.
6: Berat.
5: Oke, silakan ya.
1: Silakan Cegu.
6: Bisa jadi pertanyaan buat Bung Roni. Bung Roni lagi kan Starboard ini kan lagi tenar ini apa tuh Roni jadi pembicaranya utama di Global Forum 2026.
4: Wih, ikuti semua ya.
6: Iya dong, kita kan bocorkannya. Apalagi apa Bung Roni Lopez ini diundang sebagai pembicara utama loh dalam peringatan 10 tahun di
1: Igu. Iya, luar biasa loh, iya.
6: Tahun 2026, benar?
4: Iya, betul.
6: Nah, bagaimana sebenarnya lebih
4: aku? Terima kasih.
6: Ya lebih ke pertanyaannya ini setelah habis-habisnya nih Bung Roni, tolong paparannya Bung Roni akan mengangkat tema budaya sebagai apa namanya infrastruktur di tengah era data ketidaksetaraan serta perubahan konsep kota kreatif yang menegaskan bahwa budaya merupakan fondasi penting dalam menopang kehidupan masyarakat di tengah tantangan global. Paparan tanggapannya.
4: Panjang
1: Panjang.
4: Kalau pertanyaannya udah panjang, berarti itu langsung jawabannya.
5: Iya.
6: Makin sepakat ya, karena bertepatan dengan upacara pembukaan Festival Opera Internasional Daegu yang menjadi bagian dari rangkaian peringatan 10 tahunnya Daegu sebagai kota kreatif Indonesia. Tolong.
4: Memang kalau saya ngomong ini, kalau saya ngomong ini pasti pada bingung. Yang pertama itu sudah jadi pembicara di Daegu, itu udah 5 tahun
5: berturut-turut. Iya.
4: Tidak diganti-ganti. Tapi yang saya sendiri heran, ini bahasa Inggris nggak bagus. Bahasa Inggris.
1: Tapi luar biasa kesempatannya ya.
4: Bahasa Inggris nggak.
6: Pokoknya ingin tahu gitu seperti apanya lagi. Wah.
4: Iya, bahasa Inggris nggak bagus. Tapi kok pada mengerti semua ya.
6: Jadi apa?
4: Iya.
6: Kayaknya kan satu lagu tanpa musik nanti lagunya lagu ini apa ya? Lagu Veronica. Lagu terpilihnya.
1: Veronica.
6: Apa musik nanti ya?
4: Saya nggak hafal yang Veronica. Saya nggak hafal Veronica.
1: Oke, baik Cegu, terima kasih Cegu.
4: Terima kasih.
1: Iya, silakan Kak Roni.
5: Silakan
4: Pak. Saya menjawabnya. Cegu Global Forum itu setiap tahun dilaksanakan dengan mempertanyakan sumbangan pikiran dari para focal point UNESCO. Nah, salah satu mereka selalu minta tuh pola pikir dari saya untuk dimasukkan dalam forum mereka. Jadi akhirnya ya selalu saya bicarakan, pertama itu saya bicara tentang Sound of Green. Nah, Sound of Green itu kenapa disukai di Daegu, karena Sound of Green itu yang pertama dia mengkaitkan antara Forest City dan music tourism. Jadi dengan kota hutan, dan di satu sisinya adalah pariwisata musik. Kemudian dari pariwisata musik itu kita membuat dampak lagi. Jadi dia seperti beranak pinak dari dari musik tourism, pariwisata musik itu kemudian dihubungkan dengan pendidikan, kemudian dihubungkan dengan kesehatan, kemudian dihubungkan dengan infrastruktur, lalu kemudian dihubungkan sampai dengan mengatasi, kalau kesehatan itu sampai kita berpikir bagaimana penderita HIV/AIDS itu juga dikasih terapi musik. Nah, lalu di satu sisi kota hutan itu, karena kita bicara tentang bagaimana small island, bagaimana pulau-pulau kecil ini harus dijaga karena ekosistemnya sangat rentan. Lalu yang berikut kita bicara tentang bagaimana mengatasi emisi karbon ke udara. Nah, multiplier effect ini yang Daegu menganggap ini ide yang luar biasa. Walaupun saya ingin menyampaikan bahwa itu semua butuh proses yang panjang. Tapi contoh yang paling mudah misalnya, kenapa kita bicara tentang musik kemudian hubungkan budaya musik ini kemudian hubungkan dengan climate change, dengan perubahan iklim. Contoh yang paling gampang adalah rata-rata bahan baku pembuatan alat musik tradisional itu berasal dari kayu. Kayu itu dari pohon-pohon tertentu. Nah, di Ambon ada juga jenis spesies kayu yang kita jaga untuk itu. Misalnya untuk perkusi, kita jaga kayu titi dan kayu sukun. Nah, itu dua jenis itu akhirnya kita coba untuk konservasi dia. Nah, saya coba buat itu di hutan musik yang ada di Kota Ambon. Begitu kita jaga pohon sukun dan pohon kayu titi itu, maka sebenarnya kita mulai mencoba menghitung apakah mereka berdua ini juga punya fungsi menyerap karbon itu tinggi ataukah tidak. Sehingga nanti begitu bangun hutan musik dengan dua jenis ini, ruang terbuka hijau di kota itu sebenarnya bisa dibantu emisi karbon ke udara itu makin berkurang. Nah, itu cerita panjangnya seperti itu. Jadi dampak bergandanya sangat kuat. Oleh karena itu saya bilang, mengatakan bahwa musik ini sesuatu yang luar biasa. Nah, musik dalam konteks mana? Dalam konteks budaya itu. Nah, orang selalu tidak berpikir budaya itu sebagai sebuah kekuatan, bukan cuma untuk bersifat lokal. Nah, tadi kok bisa bicara di Daegu. Nah, coba bayangkan saya bicara juga di Kentucky, di TV Paducah City sana. Mereka semua pertanyakan itu, kok bagaimana Anda bisa menghubungkan antara musik dengan hal-hal lain yang sebelumnya mereka nggak pikir. Nah, begitu. Jadi konsepnya jelas, Sound of Green, kemudian multiplier effect-nya ada pada dua sisi. Kota hutan, bicara tentang kota, karena kita itu creative city, lalu kemudian pariwisata musik, tapi peak-nya, puncaknya nanti berada pada kota kreatif. Tujuan akhir adalah industri kreatif. Nah, pasti dampaknya adalah dampak ekonomi kreatif.
1: Nah,
4: kira-kira begitu
1: Kak Hengci, mengingat waktu ya, sudah mepet, mungkin closing statement dari Pak Roni kaitannya dengan tema kita kali ini.
2: Mungkin dari Pak Roni langsung ya. Ini soalnya ini bisa satu tidak nih Lia? Soalnya ada WhatsApp yang masuk nih.
1: Mungkin bisa dijawab tapi secara singkat ya Pak Roni ya.
2: Secara singkat boleh ya Pak Roni.
1: Iya, boleh.
2: Ini dari Rere di Paso, dia bilang gini, bagaimana cara menjaga agar budaya tetap autentik tanpa kehilangan referensi ya dengan perkembangan zaman katanya.
1: Tetap eksis ya gitu ya.
2: Iya, tetap eksis ya gitu. Ya,
4: jangan menjadi orang lain.
1: Betul.
4: Gitu. Kenapa Ambon jadi City of Music? Karena kita tidak berusaha menjadi orang lain.
2: Menjadi orang lain.
4: Oleh karena itu secara kelakar mereka sampaikan, itu orang UNESCO sampaikan begini, Lia dan Henci dan juga penanya tadi, bahwa Sopi itu Sopi saja. Sopi jangan dirubah menjadi Heineken Beer. Nah, jadi globalisasi, modernisasi bisa saja diikuti, tapi jangan lupa yang kita punya itu. Dan itu bisa dibangun dari diri sendiri, dari sesuatu yang bersifat lokal, tapi dampaknya bisa internasional seperti yang tadi saya bicara.
2: Mungkin itu, dan mungkin karena memang waktu juga, ini Oke, ini terkait dengan topik nih pendekatan budaya dalam konteks internasional nih, mungkin dari Pak Roni, closing statement Pak Roni.
4: Jangan lupakan budaya, karena itu identitas kita, itu milik kita, dan pastikan bahwa budaya itu berdampak luas. Bukan bicara hanya tentang kearifan lokal saja, tapi kita bisa bangun kearifan lokal dan kecerdasan lokal sampai ke tingkat internasional dan menunjukkan kepada dunia luar bahwa kita, we have something. Kita punya sesuatu yang berbeda, dan itu bisa menjadi sesuatu yang bisa nilai jualnya tinggi dari sisi soft diplomasi. Okay. Budaya yang bisa dilakukan pendekatan lewat musik tadi.
1: Okay. Baik. Terima kasih Kak Hengci dan Pak Roni ya.
4: Terima kasih Lia, terima kasih.
1: Sampai ketemu lagi kapan-kapan ya.
2: Nanti kita ketemu lagi ya. Okay. Kalau kita ketemu lagi pasti kita sudah tidak salah nih.
1: Salah penyebutan nama ya. Hengci, iya baik. Terima kasih, selamat siang.
2: Oke, selamat siang.
1: Iya. Itu tadi ya obrolan kita di Suara Budaya Nusantara barengan dengan RRI Ambon. Ada Pak Roni yang menjadi narasumber kita di siang hari ini. Kita masih lanjut ya pendengar, di balik lagi ke Jakarta. Nanti saya akan menemani pendengar seluruh Nusantara dan di Jakarta juga ya sampai jam 3 sore nanti.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Kabar Hari Iko.
2: Selamat siang, ganti-ganti dimanapun ganti-ganti berada, tentunya akan ada kabar Hari Iko. Pemprov Jambi inisiasi PESEL di Talenggulo, solusi jangka panjang atasi persampahan. Pemerintah Provinsi Jambi terus mencari solusi jangka panjang untuk mengatasi persoalan persampahan melalui pembangunan instalasi pengelola sampah menjadi energi listrik atau PESEL. Langkah ini digagas sebagai upaya mewujudkan sistem pengelolaan sampah berkelanjutan yang tidak hanya ramah lingkungan tetapi juga memiliki nilai ekonomis. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi, Asnili, mengatakan bahwa pengelola sampah berkelanjutan merupakan sistem yang diharapkan dapat berjalan dalam jangka panjang tanpa terhenti di tengah jalan, serta memberikan manfaat dari sisi ekonomi, sosial, dan juga lingkungan. Salah satu inovasi terbaru yang tengah diinisiasi oleh pemerintah daerah adalah mengubah sampah menjadi sumber energi terbarukan. Dengan konsep tersebut, sampah tidak lagi dipandang sebagai persoalan lingkungan semata, melainkan dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif yang lebih ramah lingkungan dibandingkan energi fosil. Inisiasi tersebut nantinya akan melayani wilayah Kota Jambi, Kabupaten Muara Jambi, Batanghari, Tanjung Jabung Timur, dan Tanjung Jabung Barat. Ketikan inilah kabar Hari Iko, Pemprov Jambi inisiasi PESEL di Talenggulo, solusi jangka panjang atasi persampahan. Ketikan dapat mengunjungi laman rri.co.id untuk informasi-informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di kabar Hari Iko selanjutnya.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

0: Pernah kebayang nggak gimana rasanya nonton Piala Dunia dengan peserta yang jauh lebih banyak dari biasanya? Di Piala Dunia 2026, FIFA bikin gebrakan besar. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, turnamen ini nggak lagi diisi 32 negara, tapi membengkak jadi 48 tim. Keuntungannya, tentu aja ini jadi angin segar buat negara-negara langganan non-unggulan. Kuota untuk zona Asia dan Afrika bertambah drastis. Artinya, peluang tim-tim kuda hitam untuk mencicipi panggung dunia makin terbuka lebar. Totalnya, bakal ada 104 pertandingan yang siap manjain mata kita. Tapi tunggu dulu, format raksasa ini juga ada kurangnya. Banyak pengamat sepak bola khawatir fase grup bakal kehilangan gregetnya karena perbedaan kualitas tim yang terlalu jomplang. Belum lagi durasi turnamen yang lebih panjang rentan bikin pemain bintang kelelahan. Menurut kamu sendiri gimana? Format 48 tim ini bakal bikin Piala Dunia 2026 makin seru atau malah sebaliknya?
1: Pro 4 99,2 FM.
2: Piala Dunia adalah salah satu ajang olahraga paling unik dan bergengsi di dunia. Diselenggarakan setiap 4 tahun sekali, turnamen ini mempertemukan negara-negara dari berbagai benua dengan latar belakang budaya, gaya bermain, dan sejarah sepak bola yang berbeda. Keunikan Piala Dunia tidak hanya terletak pada kompetisinya, tetapi juga pada kemampuannya menyatukan miliaran orang di seluruh dunia dalam satu momen yang sama. Salah satu hal menarik dari Piala Dunia adalah munculnya tim kejutan. Negara-negara yang tidak diunggulkan seringkali mampu tampil luar biasa dan mengalahkan tim-tim besar. Fenomena ini menunjukkan bahwa dalam sepak bola, semangat, kerjasama, dan strategi dapat mengalahkan reputasi. Selain itu, setiap edisi Piala Dunia selalu menghadirkan cerita emosional, mulai dari pemain yang menjadi pahlawan nasional, hingga momen dramatis seperti gol di menit akhir atau adu penalti yang menegangkan. Hal-hal ini menciptakan kenangan yang melekat kuat di benak para penggemar. Keunikan lainnya adalah peran tuan rumah. Setiap negara penyelenggara membawa warna tersendiri baik dari segi budaya, arsitektur stadion, hingga atmosfer supporter. Ini menjadikan setiap Piala Dunia terasa berbeda dan istimewa. Dengan segala keunikannya, Piala Dunia bukan sekedar turnamen sepak bola, melainkan juga perayaan global yang menyatukan perbedaan dalam semangat sportivitas dan persaudaraan.

Ganti-ganti kali ini Balai Besar Penerapan dan Modernisasi Pertanian atau BBRMP Jambi terus mendorong upaya kemandirian pangan nasional khususnya komoditas bawang putih. Melalui teknologi proliga atau produksi lipat ganda, pemerintah berupaya menekan ketergantungan impor yang saat ini masih mendominasi hingga 90% kebutuhan nasional. Tentunya ganti-ganti pengawas mutu hasil pertanian atau PMHP Ahli Madya BBRMP Jambi Dr. Desi Hernita ini menjelaskan bahwa kunci utama keberhasilan swasembada bawang putih terletak pada kualitas benih dan penerapan teknologi budidaya yang tepat. Untuk wilayah Provinsi Jambi, Kabupaten Kerinci menjadi sentra utama pengembangan bawang putih karena karakteristik wilayah daratan tinggi ataupun dataran tinggi yang sangat mendukung. Beberapa varietas unggul yang dikembangkan diantaranya adalah Jangkiria, Adro, dan Lumbu Hijau. Dr. Desi menekankan ganti-ganti pemilihan benih tidak boleh sembarangan. Benih yang baik harus melalui proses sortir yang ketat dan memiliki sertifikat resmi dari Balai Sertifikasi Benih Tanaman dan Hortikultura. Tentunya ganti-ganti di sini pihak BBRMP Jambi juga menegaskan akan terus mendampingi petani mulai dari masa vegetatif hingga pasca panen, termasuk pendampingan dalam masa dormansi benih selama 3 hingga 4 bulan agar bibit yang dihasilkan benar-benar siap untuk musim tanam berikutnya. Itulah informasi di siang hari ini, ganti-ganti sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

0: Ardi, tadi pagi aku BAB sambil scroll HP. Gak sadar, tau-taunya udah setengah jam di toilet.
1: Lah, lama banget. Itu niat BAB apa nonton drama Korea?
0: Gak gitu juga, Ardi. Cuman iseng lihat-lihat aja. Tapi duduk kelamaan tuh bikin gak nyaman.
1: Makanya jangan kelamaan. Duduk terlalu lama di toilet bisa bikin wasir loh, serius.
0: Hah? Serius? Aku pikir selama ini aman-aman aja. Tapi emang HP bisa kena bakteri dari toilet?
1: Bisa banget. Bakteri dari toilet bisa nempel ke HP kayak salmonella, staphylococcus yang bisa bikin mual, muntah, diare, bahkan jerawatan.
0: Ya ampun, pantesan akhir-akhir ini kulit aku rewel banget. Kirain karena makan gorengan.
1: Bisa jadi kedua-duanya. Tapi kalau HP kamu udah jadi tempat ngumpulnya bakteri, ya susah juga.
0: Ya, kalau begitu mulai sekarang aku fokus aja deh. BAB ya BAB, scroll nanti aja lah ya.
1: Nah, itu baru bijak. Biar tubuh sehat, pikiran juga tenang.
0: Asik.
2: Yuk, biasakan tidak main HP terlalu lama di toilet. Selain tidak baik untuk kesehatan, HP kamu juga bisa jadi sarang bakteri berbahaya. Ingat, jaga kebersihan, jaga kesehatan.
3: Rumpat RRI, Suaro Budaya Jambi.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Hey, perkenalkan, saya Bang Tikor, Abang Anti Korupsi. Saya ditugaskan untuk memberantas segala tindak korupsi, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Bang Tikor datang, korupsi hilang.
6: Jek, ada bos perusahaan sebelah minta bikinin event 17 Agustus. Duitnya 10 juta, lo olah ya.
7: Wits, bisa nih dimainin dulu. Handphone baru lagi.
5: Hei, itu korupsi.
8: Wah, komputer sayang banget nih gak kepake. Lagian orang-orang kantor juga pada tua, pasti gak ngerti dengan teknologi canggih kayak gini. Gue bawa pulang aja deh.
7: Eh, mau kemana? Korupsi nih, korupsi nih.
9: Duh, lama banget jam 5. Udah ada janji menonton sama si baby. Ah, mumpung gak ada bos, cabut dulu lah.
8: Eits, itu namanya korupsi.
5: Ayo, bantu Bang Tikor jadi bagian pasukan anti korupsi. Ingat, Bang Tikor datang, korupsi hilang.
10: Sembilan puluh sembilan koma dua FM, Perompak Jambi.

0: Gimana nih perut kamu? Kemarin kan kamu cerita sering kena asam lambung.
1: Iya nih, perut sering banget gak nyaman. Aku jadi mikir, apa ya yang harus dimakan supaya gak kambuh terus?
0: Tenang, nih ada nih beberapa makanan yang justru bisa mencegah asam lambung loh. Coba deh makan pisang, kentang sama brokoli.
1: Wah, serius? Brokoli juga bisa bantu. Aku selalu kira itu cuma buat diet aja.
0: Iya, brokoli itu bagus banget buat kesehatan lambung. Sama tuh, air kelapa muda juga bisa membantu menenangkan perut.
1: Jadi kalau makan nasi merah, buncis sama bayam bisa juga ya?
0: Betul, semua itu bagus tuh untuk mencegah asam lambung. Jadi yuk mulai konsumsi makanan sehat biar perut tetap nyaman.
2: Jaga perutmu, pilih makanan yang tepat, dan rasakan manfaatnya.

kipas angin dipergunakan untuk menghasilkan angin. Sementara fungsi umumnya adalah untuk pendinginan udara, penyegaran udara, dan pengering. Kecepatan hembusan kipas angin dapat dikontrol dengan 3 cara, yakni dengan menggunakan pemutar, dengan tali penarik, dan dengan remote control. Kipas angin sudah ada sejak ribuan tahun lalu dan digunakan oleh beberapa negara seperti Mesir, Yunani, Roma, dan Cina, yang pada saat itu kipas angin memiliki berbagai fungsi. Kipas angin ditemukan pada sebuah makam raja di Mesir, yakni Raja Tutankhamen, yang digali pada tahun 1922. Fungsi kipas angin yang ditemukan tersebut berfungsi sebagai alat upacara keagamaan, sehingga sebuah kipas angin dianggap benda yang sakral dan juga merupakan lambang kekuatan dari seorang raja. Perkembangan kipas angin sebagai komunitas fashion sangat populer di abad 16 hingga 18 dan kemudian terjadi pergeseran di abad 20. Pada masa itu, kipas angin tidak lagi sebagai sebuah aksesoris, namun berubah menjadi alat periklanan.

Ganti-ganti kali ini Jambi kembali menorehkan prestasi di kancah internasional. Anak muda asal Jambi, Almira Ainun Mahya, berhasil meraih 3 penghargaan sekaligus dalam ajang menyanyi internasional bergengsi Sanremo Junior 2026 yang digelar di Italia. Almira ini merupakan salah satu siswi SMP Alfala Jambi sekaligus siswi juru vokal Purwacaraka Musik Studio Cabang Jambi. Ganti-ganti dalam kompetensi tersebut, Almira ini tampil memukau dan sukses membawa pulang 3 penghargaan bergengsi. Adapun penghargaan yang diraih yakni juara 2 kategori A3 penghargaan khusus Alis Artemis Viagno yang diberikan oleh Orkestra Sanremo Junior serta penghargaan khusus Premio Comitato dari Komite Penyelenggara Sanremo Junior Italia. Sanremo Junior ini merupakan kompetensi menyanyi solo internasional bergengsi yang diperuntukkan bagi anak-anak dan remaja usia 6 hingga 15 tahun dari berbagai negara. Ajang ini ganti-ganti juga dikenal sebagai salah satu panggung internasional yang melahirkan talenta-talenta muda berbakat dunia. Sejumlah penyanyi Indonesia pun pernah mengawali kiprah internasionalnya melalui kompetensi tersebut. Salah satunya penyanyi Liodra Ginting yang berhasil meraih juara 1 pada tahun 2017. Prestasi yang diraih Almira pun menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Jambi sekaligus membuktikan bahwa talenta muda daerah mampu bersaing dan berprestasi di tingkat dunia. Ganti-ganti itulah informasi menutup perjumpaan kita mengenai anak muda Jambi, Almira raih penghargaan internasional Sanremo Junior Italia. Tentunya ganti-ganti, saya Vina pamit undur suara dan tentunya nanti di Jambi Petang Iko akan dilanjutkan oleh rekan kerja kita lainnya yang tentunya akan menemani ganti-ganti di sepanjang hari ini.

Sebaiknya kamu tahu. Tidak kurang dari 500 buah gunung berapi tersebar di Indonesia. Sekitar 126 diantaranya adalah gunung berapi aktif serta ada 7 gunung aktif yang sering kali meletus. Penting bagi kita untuk memahami mitigasi bencana alam gunung berapi. Seperti tanda-tanda akan terjadinya erupsi yang mana biasanya suhu udara di sekitar gunung akan meningkat. Ketika tanda-tanda akan terjadi erupsi terlihat, langkah selanjutnya adalah mencari jalur evakuasi dan shelter untuk tempat perlindungan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: FM 99,2 MHz, Rumpat, RRI, Jambi.
1: ...99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
2: Jambi Petang Iko.

0: Rodangdut.
1: Halo juga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Dutani.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Wati.
1: Hujan deras.
0: Hujan deras ya, Bun?
1: Iya.
0: Waduh, sama lah di sini juga hujan deras.
1: Iya, udah baca balik, tapi kita belum balik, sama lo baru.
0: Belum, baru juga sampai. Udah nak balik, beda yo.
1: Iya.
0: Semoga nanti pas balik dah hujan.
1: Kalau
0: lah.
1: Kalau Bunda belajarnya sini pasar.
0: Pasti, iyalah jualannya beri pas.
1: Jangan hemat-hemat lah kalau misalnya kalau di online di mall kan bisa beli gitu.
0: Iya, belinya banyak.
1: Kalau bisa on cabai.
0: Kayak gitu.
1: Kalau mana bisa on.
0: Iya, kalau di mall biasa beli apa, Bunda?
1: Kalau di mall paling Bunda beli yang sembako, bae yang murah.
0: Sembako-sembako ya.
1: Kayak tepung,
0: beras ya. Bun, kalau beras
1: Bunda beli beras yang murah.
0: Beras yang murah
1: ya, 60.000.
0: Yang 60.000 ada yang mana tuh?
1: SP.
0: SP, iya. Ada di mall ada ya, Bunda ya?
1: Enggak, itu yang toko-toko yang ada di mall.
0: Ada Bunda.
1: Bunda kalau gue di sini bae di Lebak Bandung tuh ada.
0: Iya, soalnya Adis pernah yang di Trona tuh ada, Bunda.
1: Aduh, iya,
0: serius.
1: Udah kepres belanjanya Lebak Bandung sini.
0: Oh, kepres. Iya, Adis kira juga. Adis kira di toko-toko yang Bunda bilang kan tadi kan, yang adonyo kan di mall udah ada. Rupanya ada juga di mall, Bunda.
1: Ada juga, ya Bunda jarang ke Trona sih.
0: Iya, cobalah kesana.
1: Di Fresh yang dekat Lebak Bandung, berang
0: aku sampai di Fresh ya. Oke lah.
1: Gratis.
0: Iya, gratis. Parkirnya dihitung. Oke, Bunda.
1: Kalau Bapak bayar 2.000.
0: Iya.
1: Saya.
0: 1.000.
1: Aduh.
0: Yaudah.
1: 2.000.
0: Iya, lagunya apa?
1: Lagu Bunda berhubung hari ini
0: hujan.
1: Bunda mau lagu apa ya? Hujan pengantin loh.
0: Hujan pengantin?
1: Iya.
0: Kan baru hari Rabu. Kasihan yang pengantinnya. Ya, ada lagunya nih, salam dah. Dari mana?
1: Tempat bewok Pak Rijal.
0: Oh, tempat Bang Ijal.
1: Iya,
0: jauh Bunda, gempor lah.
1: Dari rumah jam 1
0: sampai sana
1: setengah 4.
0: Dari rumah jam 1? Masa jam 1 dari rumahnya, itu salahnya.
1: Batu balik pun karena semalamnya sampai rumah jam 7.
0: Jam 7 malam ya.
1: Mantap.
0: Iyalah, salam-salam Bunda.
1: Salam.
0: Oke.
1: Iya.
0: Ya.
1: Terima kasih ya.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bunda Wati yang sudah bergabung ganti-ganti ya. Silakan di belakangnya Bunda Wati ada siapa lagi? Halo, Pro Dangdut.
2: Dangdutan yuk. Assalamualaikum Adis.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ijal, apa kabar Bang Ijal?
2: Alhamdulillah sehat deh.
0: Alhamdulillah.
2: Adis, gimana kabarnya?
0: Sama sehat juga. Di sini hujan, di sana hujan enggak, Bang?
2: Iya, tapi ini tinggal gerimis-gerimisnya.
0: Oh, tinggal gerimis-gerimisnya. Nah, yang ini capek juga dah, abis pergi pesta.
2: Jangan ditanya.
0: Kenapa? Ya,
2: kami yang kasihannya dengan Bawati itulah, di motor.
0: Pakai motor. Yang lain pakai mobil?
2: Ya, kami kan pakai mobil.
0: Iya.
2: Dengan papa.
0: Iya.
2: Walaupun capek, ya. Tidak ada begitu apa nih.
0: Iya, betul ya. Kalau pakai motor rasanya enggak, Bang, yo?
2: Iya. Lagi kalau yang pakai mobil ini cuman naponyo.
0: Iya.
2: Mau sampai itu ada 5 titik loh, lubang itu.
0: Lubang jalannya jelek ya?
2: Iya, jelek.
0: Oh, jelek. Iya.
2: Ada 5 titik lah lubang di jalan.
0: Iya.
2: Tempatnya itu.
0: Oke. Iya. Oke lah Bang Ijal, tema kita sudah dengar tadi, Bang.
2: Belanja.
0: Mending hemat di pasar apa di mall yang praktis?
2: Yo, kalau enak sih kalau Bang Ijal di pasar.
0: Di pasar. Ya, Bang mah posisinya udah di pasar sama kayak Bunda Wati tadi.
2: Iya, kalau orang juga mungkin kalau di mall juga kan kadang nak cuma nak beli misalnya sayur-sayuran, cabai, mungkin kalau orang-orang kantoran, mungkin artis yang kalau orang-orang rumah tangga enak
0: di pasar ya?
2: Di pasar lah,
0: iya betul.
2: Ada traksinya, tawar-menawar.
0: Ada tawar-menawar, itu yang asik.

0: Iya bang ya. Oke. Identik dengan pasar, tawar-menawar. Kalau di mall nggak bisa lagi ditawar
1: kan ada
0: ya.
1: interaksi sosialnya
0: Interaksi sosial dah tuh. Oke, Bang Ijal, mau lagu apa bang?
1: lagunya apa ya? Pogelah, Nona Minang lah di.
0: Nona Minang.
1: Yo.
0: Oke, salam-salam bang.
1: Adi, selamat sore, selamat aktivitas,
0: sehat
1: selalu.
0: Mm-mm.
1: Kamu nggak balik belum?
0: Masih ada.
1: Ya, masih ada ya.
0: Baru jam 3.
1: Jam 4 ya baliknya ya.
0: Betul, jam 4.
1: Buatnya, Wasifah sama Emannya. Rudy juga,
0: Kata
1: Bidet, Ajen, Yudhi Sila juga ya.
0: Mm-mm.
1: Mbak Anita. Ada Pianti yang di Maksim juga.
0: Iya.
1: Rendang Bang Lomban dan Bang Alimin. Amrin juga. Buatnya semua-semua lah pokoknya di sel.
0: Oke.
1: Okay. Ini lagi manten yang perempat, salam kompak dari Kasang Kuda.
0: Jadi,
1: selamat tugas, terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, terima kasih untuk Bang Ijal yang sudah bergabung ya. Di belakangnya Bang Ijal, silakan ganti-ganti. Halo, Pro Dangdut. Ya, dengan Ci Rusli.
1: Iya.
0: Ci Rusli, apa kabar?
1: Alhamdulillah, sehat lagi.
0: Alhamdulillah, keadaan sehat. Alhamdulillah, Ci Rusli, seperti yang didengar. Iya. Gimana di sana hujan?
1: Hujan di.
0: Wah, Rato. Oh, masih gerimis?
1: Iya.
0: Di sini masih deras.
1: Deras
0: nih, Anci Rusli.
1: Iya, dari tadi, dari kemarin hujan.
0: Iya, mendung hujan lagi ya.
1: Iya.
0: Ci Rusli, kalau belanja di pasar apa di mall?
1: Di pasar ya, di.
0: Belanja apa biasanya?
1: Belanja cabe, bawang.
0: Emang cengkir. Beneran Ci Rusli yang belanja?
1: Iya.
0: Kira ada yang lain yang belanja. Biasa kan yang cowok di rumah gitu kan.
1: Tik lagi.
0: Ya siapa tahu ada yang lain loh.
1: Adik apa anak, kadang-kadang anak.
0: Nah, ya itu maksudnya.
1: Iya, anak cewek tak lagi suka.
0: Oh gitu. Oke lah, mau lagu apa nih Cik Rusli?
1: Dingin, ada dingin.
0: Dingin?
1: Iya.
0: Dingin, oke, salam-salamnya, silakan.
1: Salamnya buat semua suara lagi kedinginan.
0: Iya.
1: Iya, buat adik udah sehat.
0: Iya, amin.
1: Balik adik muda gak hujan lagi.
0: Amin.
1: Makasih ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ci Rusli sudah bergabung, lagunya Dingin ya. Tadi hujan pengantin Nona Minang, ini ada Dingin. Oke, di belakang Ci Rusli kita terima kembali. Silakan ganti-ganti di 0811-6707-9920. Halo, Pro Dangdut.
2: Dangdut dan Dede Adi.
0: Iya, dengan Bang Armi. Apa kabar Bang Armi?
2: Kabarnya baik, dingin, hujan.
0: Dingin, hujan, sama. Alhamdulillah, yang penting keadaan sehat ya.
2: Iya.
0: Deras hujan di situ atau tinggal gerimis, Bang Armi?
2: Tinggal gerimis.
0: Oh.
2: Tadi deras.
0: Tadi? Oh, gerimis lagi. Oke. Bang Armi, sudah dengar tema kita tadi, Bang?
2: Sudah.
0: Nah, kalau abang gak belanja? Teng lain?
2: Belanjanya yang seringnya ke pasar. Kalau ke mall tuh jarang, beli ada juga lah.
0: Tapi ada juga ya.
2: Iya.
0: Emang yang ke pasar siapa?
2: Hah?
0: Yang ke pasar abang?
2: Iya, abang lah.
0: Oh, abang lah.
2: Iya.
0: Kira ada yang lain juga, kayak Ci Rusli tadi.
2: Itu kadang-kadang, baik.
0: Oh, kadang-kadang. Ya, oh, gitu, tukar-tukaran berarti ya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Kalau di mall kan ngadem.
0: Ngadem, dingin, betul. Kalau di pasar sesek ya, panas-panas gitu ya. Oke, ini mau lagu apa nih Bang Armi?
2: Coba lagu anu lagi lah, Cinta dari Seberang.
0: Cinta?
2: Dari Seberang.
0: Dari Seberang, dari siapa ini lagunya? Cinta, Alisa. Alisa berduet sama Darussalam ya?
2: Iya.
0: Oke. Okay.
2: Ada yang remixnya?
0: Gak ada, yang versi duet lah dia.
2: Iya, yang duet itu kan remix ada juga tuh.
0: Oh.
2: DJ-nya. Salamnya Dek ya.
0: Iya, silakan.
2: Adi, selamat bertugas. Di pulangan
0: Adi. Yuk.
2: Kamu belum udah balik belum?
0: Belum, nanti jam 4.
2: Iya, salam sama Pakmu ya.
0: Iya.
2: Buatnya Bang Ijal tadi.
0: Dek
2: apa Cik Rusli?
0: Iya.
2: Belawati. Buatnya Bang Ramlan, Marudi, Alimin Setiawan, Bu Bunda Nadia, Ahmad. Buatnya siapa lagi? Eman, buatnya Bang Ajum, Kak Butet, Tero, Ajeng, buatnya Novita, Ika, buatnya Ida, buatnya Puja Kusuma 62, jarang lagi Puja Kusuma 62 masuk ya?
0: Belum ada ya?
2: Iya, udah ada lagi nampaknya. Buat semua lah dari A sampai Z.
0: Iya.
2: Tenggol semuanya.
0: Iya, iya.
2: Sekali lagi buatnya Dede Adi, selamat bertugas, terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Bang Armi sudah bergabung ganti-ganti ya, lagunya Cinta dari Seberang. Oke, baik, nanti-nanti kita dengarkan terlebih dahulu lagunya, nanti kita terima kembali. Tentunya kita masih di Prodangdut di edisi 13 Mei 2026. Tetap bersama di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi.

Baik, ganti-ganti sesaat lagi kita akan mengikuti bunyi beduk dan azan asar untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya pada pukul 15.27. Mari menunggu, kita dengarkan lagu bernuansa islami berikut.

أشهد أن لا إله إلا

Ketika azan berkumandang, pernahkah engkau berpikir bahwa Allah, penguasa langit dan bumi, sedang memanggilmu untuk menemuinya dalam salat?

0: Lah, dengar-dengar, kamu daftar haji ya? Alhamdulillah ya.
1: Iya, barusan aja. Tapi nunggunya 20 tahun lagi katanya.
0: Ya sabarlah. Tapi emang kamu sudah siap beneran? Haji itu bukan cuma soal ada uang sama sehat fisik aja loh.
1: Maksudnya, Nin?
0: Haji itu perjalanan hati. Bekal ilmunya sudah belum? Niatnya dilurusin lagi deh. Soalnya di sana itu ujiannya sabar, ujiannya ikhlas. Kalau fisik kuat tapi gampang emosi, bisa-bisa pahalanya hilang loh.
1: Wah, iya juga ya, Nin. Aku pikir cuma berangkat aja dulu, nanti juga belajar kan di sana?
0: Belajar dari sekarang lah, manasik, baca buku, biar pas di tanah sucinya, kita fokusnya ibadah, bukan bingung rukunnya. Kasian kan nunggunya puluhan tahun, hajinya nggak mabrur, ya kan?
1: Iya juga ya, Nin. Ya deh, aku akan luruskan niat yang suci ini dengan berlatih sabar dan kuatkan fisik. Makasih ya, Nin, masukannya.
2: Haji adalah panggilan Allah bagi yang mampu. Mampu harta, mampu fisik, dan mampu ilmu. Persiapkan diri sejak dini. Luruskan niatnya, kuatkan fisik, dan perdalam ilmunya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan langkah kita menuju Baitullah.

Pernah merasa lelah? Bukan karena pekerjaan, tapi karena terlalu lama bertemu banyak orang. Itulah yang disebut social battery, energi yang kita gunakan saat berinteraksi dengan orang lain. Setiap orang punya kapasitas yang berbeda. Ada yang justru semakin semangat saat berada di keramaian, tapi ternyata ada juga loh yang butuh waktu sendiri untuk mengisi ulang energi. Ketika social battery habis, seseorang bisa merasa cepat lelah, mudah tersinggung, atau ingin menarik diri sejenak. Dan itu hal yang wajar. Mengenali batas diri bukan berarti antisosial, tapi cara menjaga keseimbangan. Isi energimu sebelum kembali berbagi dengan dunia.

0: 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi. Kita lanjutkan kembali ganti-ganti masih di Prodangdut. Silakan di 0811-6707-9920. Halo Prodangdut. Wah, terputus ganti-ganti dari Bang Putra RTM tadi ya. Silakan, masih kita nantikan yang ingin bergabung di Prodangdut. Halo Prodangdut.
1: Bang Tanjung, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Alimin, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat. Ini habis ya.
0: Iya, alhamdulillah. Keadaan sehat, alhamdulillah.
1: Iya, hujan di sana.
0: Di sini masih hujan.
1: Ini ya gerimis terus.
0: Di situ gerimis ya Mas ya?
1: Oh.
0: Iya. Ini namanya Bunda. Adis kira Bunda tadi.
1: Ini undang.
0: Tukaran HP ya. Oh, ada bundanya. Ada dong. Oke. Pak Limin.
1: Ya.
0: Bunda tuh kalau belanja di pasar apa di mall dia? Ada.
1: Kalau belanja ke pasar lah.
0: Ke pasar.
1: Kalau peluang ini di kudusnya di sini lah.
0: Minta jawaban rupanya. Nanya ke belakang ya.
1: Iya.
0: Yang belanjanya Bunda. Pak Alimin pernah ada belanja?
1: Enggak.
0: Oh, enggak. Kira ganti-gantian kan ya. Biar so sweet dak Bunda. Ya sudah-sudah apa nih lagunya?
1: Lagunya Atas Nama Cinta.
0: Atas Nama Cinta.
1: Ya.
0: Ya.
1: Jalan ya. Untuk adik saya selama suara
0: Ya, ya amin.
1: Itu cintanya.
0: Iya.
1: Jumpa dari Udi Amalakan Armi juga.
0: Iya.
1: Nela Peru juga Alisa Yang Jumpa juga ada.
0: Iya.
1: Wati Mata Mata Mata Mata Mata Mata Mata Mata Mata juga.
0: Iya.
1: Siapa lagi ya, virus ini juga ada.
0: Iya.
1: Ada Mas Harjo, Ismar juga, Pak Udi.
0: Iya.
1: Ada Aduk Ijan juga, selamat suri.
0: Oke.
1: Ada lagunya ya?
0: Lagunya ada, Atas Nama Cinta.
1: Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuknya Pak Alimin yang sudah bergabung Atas Nama Cinta ya. Dan di belakangnya tadi ada Bunda Nadia ya. Ayo berusaha masuk kembali ya. Di belakangnya Pak Alimin. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdutan yuk.
0: Ayo, apa kabarnya Pak Puja Kusuma?
2: Kabar elok lah.
0: Alhamdulillah.
2: Cuacanya
0: gak elok.
2: Hujan terus.
0: Hujan terus ya. Kadang panas-panasnya beda.
2: Iyo.
0: Panasnya panas nian. Kalau lagi hujan lamun nian juga hujannya.
2: Hujan tiap hari jadi.
0: Laju tiap hari dak kering cucian Pak Puja Kusuma dak.
2: Yo.
0: Yo. Pak Puja.
2: Yo.
0: Tadi ada yang nyari katanya lalamo dak dengar suaranya kemana bae tuh?
2: Lagi ini ya po.
0: Ada proyek dia.
2: Biasalah.
0: Iya kah, biasalah tuh apa?
2: Memperkuat keadaan.
0: Memperkuat keadaan ya. Apa ya, itu? Yo. Ada urusan lah pokoknya dak ya.
2: Pokoknya banyak lah.
0: Oke lah kalau gitu, Pak Puja mau lagu apa?
2: Ah, karena ini kan musim hujan.
0: Jadi
2: sulit mencari duit. Lagunya duit.
0: Duit.
2: Yo.
0: Agak ada nyambung ya dengan hujan ya.
2: Kan musim hujan jadi kan
0: oh, gitu. Nyari duit. Iya. Dari siapa lagunya?
2: Kalau salah itu kok dari Alam dah.
0: Alam ya?
2: Yo.
0: Oke. Salam.
2: Oke, salamnya buatnya Mas Alimin sama Bunda Nadia juga selamat sore. Selamat istirahat. Buatnya Rudi Singeti juga.
0: Iya.
2: Buatnya Budi Sila, Melati, Ajeng, Kak Butet, Vero Aurel, Mang Ajum, Raden Abad, Abdullah, Rudi Singeti juga ya.
0: Iya.
2: Apa? Amarta, Armin. Ramlan, buatnya Naila.
0: Iya.
2: Pokoknya buat semua fans tanpa terkecuali dari Atan Baje.
0: Iya, oke, siap.
2: Terima kasih atas waktunya.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: Oke, terima kasih untuk Pak Puja Kesuma tadi sudah bergabung ya. Di belakangnya Pak Puja Kesuma ada siapa lagi? Halo, Pro Dangdut.
1: Dangdutan yuk.
0: Ayo dengan Bang Iing.
1: Iya.
0: Bang kecilin dulu radionya, Bang.
1: Iya,
0: ya, ah, jadi tidak mantul-mantul suara kita. Gimana cuaca di sana, Bang Iing?
1: Sudah reda.
0: Sudah reda. Oh, alhamdulillah sudah reda. Masih ada dak tuh yang dijual tuh?
1: Aduh,
0: enak nian makannya hujan-hujan ini, Bang Iing.
1: Iya.
0: Nanti lah saya suruh Pina ke sana ya.
1: Iya, Mas Pina nak mau mampir kalau sini.
0: Ayo, po.
1: Serius.
0: Tapi sering lewat katanya.
1: Iya, sering lewat tapi nak mau mampir, malu kan.
0: Oh, malu dia dengan Bang Iing. Apa takut dia ya? Takut apa malu ya dia ya. Oke lah. Iya iya padahal enak makan tewan situ dak yo.
1: Bener lah
0: Pina nih. Nanti adalah saatnya, Bang. Mau lagu apa, Bang Iing?
1: Mau lagu Lapar, Mi.
0: Lapar. Tadi duet, ini sekarang lapar.
1: Ini benar. Ah. Itu kan lagu Engkau, Mi.
0: Engkau.
1: Iya, dari Roma Irama.
0: Roma Irama ya. Oke, Adis carikan dulu. Salam-salamnya. Ya,
1: orang beli di show.
0: Yo.
1: Semua-semuanya di show.
0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, terima kasih untuknya Bang Iing yang sudah bergabung ganti-ganti lagunya Engkau dari Roma Irama. Oke, di belakang Bang Iing ada siapa lagi? Halo, Bro Dangdut.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bang Putra di Pulau Kijang. Apa kabar Abang?
1: Alhamdulillah, amin. Baik-baik saja, sehat para pia.
0: Alhamdulillah.
1: Selalu sehat ya.
0: Amin. Gimana cuaca di sana? Samakah kita?
1: Mendung.
0: Mendung?
1: Iya.
0: Udah hujan belum?
1: Enggak.
0: Dari tadi?
1: Iya.
0: Oh, di Jambi hujan, Bang. Tadi jam 12-an juga sudah hujan. Amin. Oke, Bang Putra mau lagu apa, Bang Putra?
1: Lagunya.
0: Apa lagunya?
1: Sebentar.
0: Oh, belum. Tiba-tiba suaranya hilang tadi, ya.
1: Apa cerita duta?
0: Apa?
1: Cerita
0: dusta. Oke, cerita dusta. Dari siapa ini lagunya?
1: Kurang paham ya.
0: Taunya judulnya baik. Bukan cerita dusta ya?
1: Oh, bukan. Ada
0: bukan. Iya, dari Ice Trisnawati ini ada. Iya. Aduh, Adis enggak tahu lagunya.
1: Kalau belanja,
0: iya. Oh iya, belanja. Kalau belanja kemana?
1: Ya, ke pasar, tapi adek.
0: Ke pasar?
1: Sekitar rumah tuh ya ada lah, sekitar 1 meter ada warung.
0: Warung?
1: Iya, kalau yang tak ada seperti ikan asin apa itu kan tak ada kalau
0: Betul.
1: Jadi kirim adek.
0: Dikirim? Oh, dikirim adek. Iya. Enaknya, tinggal nunggu. Betul kan?
1: Salamnya buat Jadi, selamat ya. Selalu.
0: Amin.
1: Terus buat yang sudah masuk tadi, juga selalu sehat. Terus buat dari Mama Elo, buat Bunda Aja Sumarno, buat Mak Ahmad, buat Mi Ayang, buat Pak Vero, buat Aurel, buat Mbak Anita, buat Mbak Putri Silap di Solia, Mbak Naila di Bukit Saling, buat Mbak Eka Resyanti, buat Pak Aja, buat yang di Riau, Mama Kembar, Sante Sina, buat Bang Tertu Ardiansa, buat Bang Rudi, Bang Ijel, Bang Tamrin, Bang Amarkan, Bang Ramlan, Bang Yawan, Bang Alimin.

0: Makasih Mbak Anandri Arisa.
1: Iya, sama-sama Bang.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Putra di Pulau Kijang sudah bergabung. Bukan cerita dusta dari Ice Trisnawati. Baik, ganti-ganti ya disputarkan lagunya ya. Nanti kita sambung kembali. Tetap bersama di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Batang Hari adalah lagu yang berasal dari daerah Jambi, dan lagu ini termasuk dalam lagu wajib daerah. Lagu ini mempunyai ciri khas tersendiri, yakni setiap liriknya nyaris menyerupai pantun. Lagu Batang Hari memaknai dan meyakinkan orang bahwa Jambi merupakan negeri pantun, karena dalam lagu ini terdapat pantun-pantun yang mengesankan. Lagu Batang Hari sendiri juga menjadi salah satu lagu andalan daerah Jambi. Lagu Batang Hari ini juga menjadi salah satu ikon di kota Jambi.

0: 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi. Kita lanjutkan kembali, ganti-ganti masih ada waktu di 0811-6707-9920. Halo, Pro Dangdut.
1: Yuk kita berdangdut bersama
0: Adi. Ayo. Iya, dengan Bang Tengku Ardiansyah.
1: Bukan lagi.
0: Abang, apa kabarnya, Bang?
1: Cuaca
0: di Jambi ini masih mendung. Tapi hujannya sudah reda.
1: Tapi bukan mendung-mendung manja ya?
0: Bukan.
1: Tahu gak apa maksudnya manja itu?
0: Apa?
1: Mandi jarang.
0: Mandi jarang ya? Jadi Adis gak mau lagi lah disebut.
1: Mandi jarang tuh.
0: Adis gak mau lagi lah disebut manja.
1: Oke. Dapat lagu ya?
0: Dapat dong.
1: Saya mau dengar dari apa ini? Abid Manesti dengan Eri Susan.
0: Apa tuh judulnya?
1: Ini sekarang zaman uang.
0: Ini sekarang zaman uang?
1: Zaman uang. Mau cantik pakai uang.
0: Pasti.
1: Itu udah jelas, udah apa lagi? Tahu deh kalau ladies pasti tahu cantik mau uang.
0: Iyalah.
1: Laki-laki pun mau uang, mau pakai mau beli pakaian ya kan?
0: Nah, itu tahu.
1: Iya. Kirim-kirim boleh?
0: Boleh, silakan.
1: Kirim tadi ada apa barusan turun tadi Bang Puja Kesuma udah lupa deh sama Tengku Ardiansyah ini.
0: Iya. Iya kak.
1: Dia lewat tapi nggak mampir dia.
0: Oh, nggak mampir?
1: Nggak mampir ke rumah saya, dia lewat di depan.
0: Terlupakan.
1: Iya, terlalu.
0: Terlalu ya.
1: terus tadi baru turun tuh Putra Pulau Kijang ya?
0: Iya.
1: Di mall atau di pasar dia tadi itu bersama Jayaknya?
0: Siapa?
1: Putra Pulau Kijang tadi.
0: Di rumah dia.
1: Katanya ke warung tadi.
0: Belanja, kalau belanja.
1: Oh, belanja. Nggak bagi Adis ya?
0: Apa?
1: Nggak dibagi sama Adis belanjanya.
0: Enggak lah. Belanja masing-masing dia.
1: Terus kirim lagi ada Neng Ajeng ya. Salam sehat. Puja Kesuma. Puja Kesuma yang dua udah ya.
0: Iya.
1: Mang Ajum di Danau Lama. Salam sehat saudaraku.
0: Iya.
1: Terus ada Rudi, ada Vina di Campar, ada Bunda Wati, ada Ruslan ya di Timas Mudo.
0: Iya.
1: Yang kelanti sambungin di belakang lah.
0: Oke.
1: Okay. Ya sudah, saya sama buat Akro Perempat Jambi yang sebuah hari. Terima kasih sudah yang kata
0: selamat sore. Sama-sama. Selamat sore ya Bang Tengku Ardiansyah, sudah 4:30 di sini ya. Terima kasih untuk Bang Tengku Ardiansyah sudah bergabung. Lagunya tadi Ini Zaman Uang. Oke, di belakang Bang Tengku Ardiansyah. Halo, Pro Dangdut.
2: Dangdutan yuk, D.A.
0: Dangdutan yuk, Bang Andi Muksin.
2: Iya, apa kabarmu, De?
0: Alhamdulillah, saya sehat. Bang Andi Muksin, gimana kabarnya?
2: Sehatlah selalu.
0: Alhamdulillah.
2: Nggak pernah juga kamu penyakit yang lama.
0: Penyakit lama apa tuh?
2: Yang adek itu.
0: Nggak ada, Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
0: Saya lagi ngopi, nah, Bang.
2: Hah?
0: Saya lagi ngopi sekarang.
2: Alhamdulillah
0: sudah tidak lagi.
2: Ya itulah yang kemarin itulah resepnya kan.
0: Pakai kunyit ya.
2: Itulah syukur
0: alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Bang Andi Muksin di sana gimana cuacanya?
2: Wah, kadang ini lagi sudah
0: reda.
2: Cuma mendung-mendung aja lagi, hujannya sudah berhenti.
0: Iya, sama.
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Satu lah pakai satu daerah.
0: Masa? Kasang Puda ya.
2: Iya.
0: Oke deh, Bang Andi Muksin mau lagu apa sore ini?
2: Lagunya dari Alisa.
0: Alisa, apa judulnya?
2: Apa namanya tuh? Apa ya? Lupa tadi.
0: Loh?
2: Lupa.
0: Dari Alisa, lukisan cinta, benalu cinta, melodi cinta, satu rasa cinta, sendiri.
2: Satu rasa cinta.
0: Air bunga, yang mana? Satu rasa cinta?
2: Iya.
0: Oke, boleh.
2: Salamnya untuk semuanya saja, Dek Adis.
0: Iya.
2: Buatnya Dek Adis, selama bertugas semoga sukses selalu ya, Dek.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
2: Oke, terima kasih atas waktunya.
0: Sama-sama, Bang.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Bang Andi Muksin sudah bergabung ganti-ganti lagunya dari Alisa, Satu Rasa Cinta. Di belakang Bang Andi Muksin, halo Pro Dangdut.
3: Sambutannya habis, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bunda.
3: Akhirnya masuk juga.
0: Masuk juga. Alhamdulillah. Tadi Pak Alimin.
3: Apanya perlu dijawab?
0: Apanya? Alah, ngapain dijawab?
3: Yang belanja jawabannya Bunda kan cuma belanja sayurnya ke pasar.
0: Tahu yang belanja Bunda tadi sudah dijawab sama Pak Alimin.
3: Jawaban suami itu ya.
0: Iya suami.
3: Lagunya aja ya.
0: Apa tuh Bunda?
3: Lagunya dari Istri Krisnawati.
0: Kata-kata. Apa?
3: Retak-retak.
0: Retak. Oh, retak-retak kaca.
3: Ya, dan Ice Trisnawati.
0: Ice Trisnawati. Oke.
3: Okay. Ya.
0: Silakan.
3: Sama buat Hadi, selamat sore, selamat bertugas, tetap semangat ya.
0: Oke, okay, Bunda. Sampai jam 8.
3: Alhamdulillah, hati ya pulangnya ya bisa.
0: Siap.
3: Hah? Ada pengawalnya, Dak?
0: Pengawal enggak?
3: Aduh lagi sama, masa ada aduh bodyguardnya.
0: Cemano lagi memang ada aduh. Kalau sekarang lagi ada Bunda.
3: Iya udah masih jendela ya.
0: Iya, enggak gitu. Iya.
3: Ada Mas Alimin, ada Rudi Ramlan,
0: okay.
3: Ada Abdullah, Putra Pulau Jam, Pak Sandi Mohsin, Anita Kralinata, Ajen Mas Watno, Pak De Ahmad, Mama Kelo, Umum Layang, Bude Sila, Bude Sela, Nanda Sera, Omita, Wakbude, Mas Rupa, Kang Hesek, Mak Ajun,
0: dan
3: Dian Kuhun, Pak Nadi.
0: Oke.
3: Oke, lagunya udah ditunggu ya.
0: Iya, Bunda.
3: Terima kasih banyak, Adik.
0: Sama-sama. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuknya Bunda Nadia yang sudah bergabung ganti-ganti ya. Dan sepertinya saya mau terima satu lagi, tapi mohon maaf sekali untuk lagunya sudah full ya, slotnya ganti-ganti ya. Oke, siapa ini? Saya mau menyapa saja. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
4: Selamat sore,
0: assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Anita, apa kabar?
4: Alhamdulillah sih,
0: Mas Adi. Alhamdulillah. Gimana cuaca di sana?
4: Oh, hujan, deras banget nih.
0: Sekarang?
4: Udah reda sih.
0: Oh, mas, udah reda.
4: Hujannya deras banget.
0: Iya, sama tadi di sini juga, Mbak.
4: Sama ya.
0: Hujan deras yang sampai kayak berkabut nengoknya. Saking derasnya. Enggak, alhamdulillah sudah di kantor tadi.
4: Alhamdulillah.
0: Mbak Nita. Lagu udah dapat lagi, mohon maaf.
4: Enggak apa-apa.
0: Dapat salam-salam bae.
4: Enggak apa-apa.
0: Aduh.
4: Iya dah. Adi sehat ya?
0: Alhamdulillah Adi sehat Mbak Anita.
4: Udah ngopi ya?
0: Ngopi nih, nyambil nih.
4: Oh enak ya.
0: Iya.
4: Kalau bisa minum-minum kayak gitu bis. Ya kamu kalau makan apa lagi pedes-pedes bis.
0: Saya harus, kalau saya tuh masih bisa lah Mbak. Tapi harus makan. Harus makan dulu.
4: Pokoknya makan tuh harus. Jangan tidak.
0: Iya, intinya harus makan dulu.
4: Iya betul kata Bang Muksin tadi ya, kunyit itu memang
0: kunyit,
4: itu.
0: Kunyit, iya rutin minum itu.
4: Rutin juga nggak minum itu.
0: Iya.
4: Terus bisa minum apa obat herbal juga.
0: Kan? Obat herbal ya?
4: Herbal di Tungkal ada di radio Tungkal juga ada.
0: Oh iya, alhamdulillah.
4: Mau beli di situ kan kecil obatnya tapi mehong.
0: Oh obat tetes gitu ya? Wah, yang kayak gitu tadi tahu tuh.
4: Tahu
0: ya. Tahu, memang mehong tapi bagus.
4: Tapi bagus memang.
0: Iya, betul.
4: Agak berkurang.
0: Agak
4: tapi
0: berkurang.
4: Jangan makan tangannya jadi. Udah soalnya di sini.
0: Iya, silakan.
4: Bunda tadi ya, terus ini mungkin juga tadi.
0: Iya.
4: Bang Alimin juga, Bang Putra Jaya, Putra Jaya, Putra apa Jaya?
0: Iya, siapa itu tadi?
4: Iya deh, pokoknya semua udah
0: okay.
4: Saya orang kompak suara ya, Din.
0: Iya.
4: Buat Adi juga tetap jaga kesehatan.
0: Iya, Mbak.
4: Ya, hati-hati nanti di jalan.
0: Oke. Okay.
4: Oke deh, buat Adi, terima kasih ya.
0: Sama-sama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mbak Anita sudah bergabung sekaligus sebagai penelpon terakhir ya Kanti-Kanti ya. Terima kasih untuk Kanti-Kanti yang sudah bergabung. Yang belum dapat bergabung mohon maaf, besok berjumpa kembali dengan rekan yang lain juga. Ya tentunya Kanti-Kanti, saya masih akan menemani Kanti-Kanti sampai nanti di formasi pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tentunya kita masih di Jambi, Petang Iko. Tetap bersama di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Petang Iko. Kabar Hari Iko.

Ganti-ganti kabar hari Iko edisi Rabu 13 Mei 2026, tepat pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Pemerintah Kabupaten Batanghari tetapkan status karhutla. Pemerintah Kabupaten Batanghari menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tahun 2026. Penetapan tersebut dikarenakan meningkatnya jumlah titik panas di sejumlah wilayah di Kabupaten Batanghari. PLT Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Batanghari, Solihin di Muara Bulian, pada Rabu mengatakan bahwa dalam rentang bulan Januari sampai dengan Mei, sudah tercatat sebanyak 43 hotspot terdeteksi di wilayah Kabupaten Batanghari. Karhutla yang terjadi saat ini didominasi akibat aktivitas pembukaan lahan oleh masyarakat dengan cara membakar sisa hasil penebangan. Untuk mengantisipasi meluasnya kebakaran, tim gabungan telah disiapkan ke lokasi rawan. Sedikitnya 46 personil disiagakan untuk melakukan patroli dan pemadaman dini. Meski memasuki musim rawan karhutla, proses pemadaman sejauh ini disebut belum mengalami kendala, termasuk terkait ketersediaan air di lapangan. Ganti-ganti demikian kabar hari Iko, sampai jumpa di kabar hari Iko selanjutnya.

Pernah merasa lelah? Bukan karena pekerjaan, tapi karena terlalu lama bertemu banyak orang. Itulah yang disebut social battery, energi yang kita gunakan saat berinteraksi dengan orang lain. Setiap orang punya kapasitas yang berbeda. Ada yang justru semakin semangat saat berada di keramaian, tapi ternyata ada juga loh yang butuh waktu sendiri untuk mengisi ulang energi. Ketika social battery habis, seseorang bisa merasa cepat lelah, mudah tersinggung, atau ingin menarik diri sejenak. Dan itu hal yang wajar. Mengenali batas diri bukan berarti antisosial, tapi cara menjaga keseimbangan. Isi energimu sebelum kembali berbagi dengan dunia.

0: Selamat pagi, Rin. Udah sampai kantor aja?
1: Pagi, Vin. Iya nih, agak kecepetan datangnya. Oh iya, ada titipan dari Pak Bos. Katanya ada proposal yang harus kamu selesaikan hari ini.
0: Ih, baru aja aku sampai kantor, udah ada kerjaan aja. Mana banyak lagi. Rin, tolongin dong, kamu kan jago ngetik. Terus idenya lebih banyak daripada aku, buatin ya.
2: Proposal kamu juga sering di ACC Pak Bos.
1: Loh, tapi itu kan tugas kamu, kenapa jadi aku yang buatin?
0: Sesekali kok, Rin. Lagian, aku gak ada ide nih.
1: Kerjaan yang kemarin kamu pakai alasan itu juga. Pas aku bantuin, kamu malah asik di komputer belanja online. Rin, ingat, itu tanggung jawabmu. Jangan seenaknya minta orang lain yang kerjakan. Kalau kamu minta bantu ide, aku masih mau. Tapi kalau sampai buatin ya gak mau lah. Itu kan tugasmu.
0: Wah, iya ya Rin. Aku sering minta tolong ke kamu, malah jadi kebiasaan. Maaf ya Rin, aku buat dulu ya proposalnya. Tapi nanti kalau aku minta ide, tolongin ya, sedikit.
1: Iya deh.
3: Tanggung jawab dalam pekerjaan adalah kunci kesuksesan karir. Bekerja dengan penuh tanggung jawab membuat kita lebih dihargai.

Selamat sore untuk kalian di mana saja berada. Tentunya kita masih bersama di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi. Ya, ganti-ganti yang di sore hari ini mungkin yang baru mengepaskan frekuensinya di 99,2 MHz dan juga mungkin yang mendengarkan melalui RRI Digital. Selamat sore. Nah, untuk ganti-ganti mungkin yang sedang dalam perjalanan atau ada rencana untuk keluar rumah, hati-hati di jalan, tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas dan jaga kecepatan kendaraannya, ganti-ganti. Mungkin yang di sore hari ini sedang beristirahat dari segala aktivitasnya di hari ini, ganti-ganti selamat beristirahat dan bersantai-santai ya. Ataupun yang masih beraktivitas ya, selamat beraktivitas dan selamat bekerja, ganti-ganti ya. Ya, apapun itu cuacanya, ganti-ganti semoga tidak menghalangi, menghambat aktivitas kita. Ya, hadir satu informasi untuk Anda, ganti-ganti tips atur keuangan agar tidak boros di era cashless. Kini ganti-ganti banyak orang semakin terbiasa ya untuk memakai pembayaran non-tunai atau cashless untuk berbagai kebutuhan sehari-hari. Cukup dengan scan kris, ganti-ganti gunakan kartu ataupun transfer lewat mobile banking. Transaksi selesai dalam hitungan detik. Beragam promo juga membuat metode pembayaran digital itu terasa lebih praktis dan menarik digunakan kapanpun. Belanja makanan, kebutuhan rumah, hingga liburan jadi terasa lebih mudah tanpa perlu membawa uang tunai. Namun ganti-ganti, terkadang dari kemudahan transaksi seperti inilah, itu bisa memicu kebiasaan belanja yang kurang terkontrol. Nah, kalau tidak bijak mengatur pengeluaran, pembayaran cashless ini dapat membuat seseorang lebih mudah menjadi boros. Nah, ada beberapa tipsnya ganti-ganti, yaitu yang pertama, susun anggaran bulanan secara digital. Membuat anggaran bulanan penting dilakukan agar pengeluaran itu tetap terkontrol dan tidak mudah berlebihan setiap harinya. Yang kedua, yaitu atur batas belanja harian ataupun mingguan. Meski sudah memiliki anggaran bulanan, batas pengeluaran harian tetap harus diatur ganti-ganti ya. Biar kebiasaan belanjanya tuh jadi lebih disiplin, kayak gitulah bahasanya ya. Cara ini ganti-ganti membuat kita tuh lebih sadar sebelum membeli sesuatu yang sebenarnya tuh tidak terlalu dibutuhkan. Yang ketiga yaitu rutin memantau riwayat transaksi keuangan. Nah, boleh diperiksa riwayat transaksinya secara rutin agar pengeluaran itu tetap terpantau dengan baik setiap minggunya. Nah, cara ini juga membantu kita untuk mengenali pola belanja kita sekaligus menghindari transaksi mencurigakan yang tidak disadari. Untuk informasi selengkapnya ganti-ganti mengenai tips atur keuangan agar tidak boros di era cashless dapat ganti-ganti baca di laman rri.co.id. Ya, tetap bersama ganti-ganti di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

2,2 MHz Pro 4 RRI Jambi. Satu informasi untuk Anda, ganti-ganti pemerintah kota Jambi pastikan pemberangkatan jamaah calon haji berjalan lancar. Pemerintah kota Jambi memastikan proses pemberangkatan jamaah calon haji atau JCH pada 2026 berjalan lancar melalui koordinasi bersama berbagai pihak terkait.

Wakil Wali Kota Jambi Diza Hazra Aljosa di lapangan kantor Wali Kota Kota Baru Kota Jambi mengatakan mereka melepas keberangkatan JCH yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 20 menuju Tanah Suci Mekah. Kloter 20 berjumlah sekitar 288 orang calon haji yang berasal dari berbagai kecamatan kota itu. JCH Kota Jambi tahun ini didominasi oleh warga kecamatan Kota Baru sebanyak 217 orang. Disusul Jambi Selatan sebanyak 158 orang, Telanaipura sebanyak 131 orang, Alam Barajo sebanyak 72 orang, Jelutung sebanyak 68 orang. Kemudian Jambi Tibur sebanyak 56 orang, Danau Sipin sebanyak 54 orang, Palmera sebanyak 44 orang, Danau Teluk sebanyak 22 orang, Pasar Jambi sebanyak 9 orang, dan Pelayangan sebanyak 7 orang. Sebanyak 834 calon haji asal Kota Jambi akan menunaikan ibadah haji tahun ini. Pihaknya bersama kantor Kementerian Haji dan Umroh terus memastikan seluruh proses pemberangkatan berjalan aman dan lancar, termasuk pelayanan administrasi, kesehatan, hingga pendampingan bagi JCH lanjut usia. Ya, demikian saat informasi pemerintah Kota Jambi, pastikan pemberangkatan jamaah calon haji berjalan lancar. Tetap bersama di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi.

0: FM 99,2 MHz, Plumpat, RRI Jambi.
1: Baik, ganti-ganti sesaat lagi kita akan mengikuti pembacaan ayat suci Al-Quran dan dilanjutkan dengan tarhim, beduk, dan azan maghrib untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya. Sembari menunggu, kita dengarkan lagu-lagu bernuansa islami berikut.

0: Baik, ganti-ganti dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk ganti-ganti kaum muslimin dan muslimat. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin amin ya rabbal alamin.
1: 99,2 FM Perompak Jambi.

Sahabat Nabi Al-Farisi pernah berkata, "Aku tertawa dalam tiga hal dan menangis dalam tiga hal. Aku tertawa dikarenakan oleh manusia yang selalu berlomba-lomba mengejar dunia, padahal kematian selalu mengintainya. Orang yang lalai yang tidak tahu dengan kelalaiannya. Orang yang selalu tertawa terbahak-bahak, sedangkan ia tidak tahu apakah Allah ridha atau murka kepadanya. Aku menangis dikarenakan berpisah dengan Rasulullah beserta bala tentaranya. Ketika ajal kematian telah tiba, dan ketika berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan aku tidak tahu apakah aku ke surga atau ke neraka."

Dari Abi Abdurrahman Abdillah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bangunan Islam itu atas lima perkara: mengakui bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji ke Baitullah, dan puasa pada bulan Ramadan. Hadis Bukhari Muslim.

Ciri pendengki, susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Kedengkian membakar habis kebaikan, sebagaimana api membakar habis kayu. Waspada dengki di hati sendiri. Pendengki takkan bisa memuji, hanya bisa mencari, bicara kekurangan dan kesalahan di setiap kesempatan. Dan semua itu hanya semakin menghinakan, menyengsarakan dirinya.

semua ambisi adalah sah, kecuali mereka yang meningkat ke atas, mengejar pangkat dan kedudukan serta kesenangan melalui kesengsaraan orang lain adalah ciri-ciri manusia yang tak bermoral.

Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim.

0: Pro 4 99,2 FM.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Kamu udah lihat belum postingan yang lagi viral itu?
1: Yang kolom komentarnya dibully netizen?
0: Iya, ih kasihan banget gak sih? Ini netizen ya, ketikannya gak dijaga banget.
1: Benar banget loh, bisa aja yang dibully itu mengalami gangguan mental akibat hal itu. Selain gangguan mental, juga banyak pengaruh buruk yang dialaminya, seperti depresi, bahkan sampai bunuh diri loh. Ih, serem banget ya.
2: Guys, hati-hati ya. Ketikanmu perlu diperhatikan. Jangan membuat orang sedih, berhenti, dan berpikir. Kata-kata bisa menyakitkan.

adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Selatan. Berbekal kejayaan Sriwijaya lalu, maka baju adat provinsi ini pun menampilkan keanggunan dan keagungan kerajaan. Layaknya raja dan ratu, baju adatnya terbilang mewah dan cukup mempesona. Berdasar warna merah, pakaian tradisional Sumatera Selatan dipakai untuk acara pernikahan adat. Terkesan mewah dari hiasan pada baju, serta pada riasan dan aksesoris pendampingnya. Tidak cuma itu, bajunya juga menyeratkan kebesaran masyarakatnya. Karenanya dibuat segagah dan seanggun mungkin.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Petang Iko.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

Ketika azan berkumandang, pernahkah engkau berpikir bahwa Allah, penguasa langit dan bumi, sedang memanggilmu untuk menemuinya dalam salat?

0: Gunung Kerinci, mahkota Sumatera yang menyentuh langit. Menjulang gagah setinggi 3.805 meter, Gunung Kerinci adalah raksasa tidur di jantung Sumatera yang menyimpan pesona luar biasa. Dikelilingi hamparan hutan hujan tropis yang lebat, ia menjadi atap tertinggi di pulau ini, sekaligus rumah bagi berbagai spesies langka. Asap tipis yang mengepul dari puncaknya adalah isyarat bumi di bawahnya masih hidup, berdenyut, dan penuh misteri. Tak hanya menjadi surga bagi para pendaki, Gunung Kerinci juga menyimpan kisah-kisah mistis dan keindahan alam yang memikat hati siapapun yang berani menapaki jalurnya. Gunung ini terletak di perbatasan Provinsi Jambi dan Sumatera Barat dan merupakan bagian dari Taman Nasional Kerinci Seblat yang juga menjadi situs warisan dunia UNESCO.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
2: Nyimpen sego mambu, semut laler bakal mertamu.
1: Artinya, di dalam adat siapapun, janganlah menyimpan aib dalam keluarganya.

0: Pak Budi, lagi apa nih? Wah, menanam pohon ya, Pak?
1: Ada Dek Rama. Iya nih, lagi menanam pohon.
0: Pak Budi, kenapa sih? Emangnya menanam pohon itu penting ya?
1: Iya, penting. Pohon itu bukan cuma penghias, tapi penyelamat. Mereka menyerap polusi, mencegah banjir, dan memberikan kita oksigen.
0: Wah, luar biasa ya, Pak. Tapi banyak orang yang merasa, satu pohon doang, ngaruh nggak sih?
1: Satu pohon bisa hidup puluhan tahun. Bayangkan, kalau 1 juta orang tanam satu pohon, dampaknya luar biasa.
0: Oh, gitu ya, Pak. Jadi kita harus mulai tanam pohon dari lingkungan kita sendiri, gitu ya, Pak.
1: Betul. Ayo rawat bumi, karena bumi cuma satu. Dan dia butuh kita.
2: Setiap tahun, jutaan pohon ditebang. Tanah kehilangan kekuatannya. Udara kehilangan kesegarannya. Kita kehilangan masa depan kita. Saatnya bertindak, satu pohon yang kamu tanam hari ini bisa menyelamatkan bumi esok hari.

99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi. Satu informasi untuk Anda, ganti-ganti Kemenpar promosikan wisata golf ke wisatawan Korea. Ganti-ganti Kementerian Pariwisata mempromosikan secara langsung destinasi dan fasilitas wisata golf unggulan Indonesia kepada wisatawan Republik Korea melalui program Familiarization Trip atau FAM Trip. Deputi Bidang Pemasaran Kemenpar Nimade Ayu Martini menjelaskan destinasi yang diperkenalkan khususnya berada di kawasan Cikarang dan Kota Bogor, Jawa Barat. Sebanyak 12 agen perjalanan dan operator tour golf seperti Mode Tour, Evergreen Tour, hingga Event World Tour diajak merasakan secara langsung kualitas lapangan golf, akomodasi, serta daya tarik wisata pendukung lainnya. Melalui kerjasama ini diharapkan dapat membuka peluang kerjasama yang lebih luas antara pelaku industri pariwisata kedua negara, sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai destinasi wisata golf kelas dunia di kawasan Asia. Kegiatan ini ganti-ganti diyakini tidak hanya akan meningkatkan kepedulian terhadap destinasi golf Indonesia, tetapi juga berdampak langsung pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara, khususnya dari Republik Korea, dan memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian daerah. Ya, demikian satu informasi ganti-ganti Kemenpar promosikan wisata golf ke wisatawan Korea. Baik, ganti-ganti informasi tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita di Jambi Petang Iko edisi Rabu 13 Mei 2026. Selanjutnya nanti ganti-ganti akan bersama dengan rekan Baihaki yang akan menemani ganti-ganti di Jambi Malam Iko dari formasi pukul 20 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Terima kasih tentunya untuk ganti-ganti yang masih bersama di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi dan juga mendengarkan melalui RRI Digital di Pro 4 Jambi. Ya, ganti-ganti saya Adis pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lah, dengar-dengar, kamu daftar haji ya?
1: Alhamdulillah ya.
2: Iya, barusan aja. Tapi nunggunya 20 tahun lagi katanya.
0: Ya sabarlah. Tapi emang kamu sudah siap beneran? Haji itu bukan cuma soal ada uang sama sehat fisik aja loh.
2: Maksudnya, Nin?
0: Haji itu perjalanan hati. Bekal ilmunya sudah belum? Niatnya dilurusin lagi deh. Soalnya di sana itu ujiannya sabar, ujiannya ikhlas. Kalau fisik kuat tapi gampang emosi, bisa-bisa pahalanya hilang loh.
2: Wah, iya juga ya, Nin. Aku pikir cuma berangkat aja dulu, nanti juga belajar kan di sana.
0: Belajar dari sekarang lah, manasik, baca buku, biar pas di tanah sucinya kita fokusnya ibadah, bukan bingung rukunnya. Kasian kan nunggunya puluhan tahun. Hajinya nggak mabrur, ya kan?
2: Iya juga ya, Nin. Ya deh, aku akan luruskan niat yang suci ini dengan berlatih sabar dan kuatkan fisik. Makasih ya, Nin, masukannya.
3: Haji adalah panggilan Allah bagi yang mampu. Mampu harta, mampu fisik, dan mampu ilmu. Persiapkan diri sejak dini. Luruskan niatnya, kuatkan fisik, dan perdalam ilmunya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan langkah kita menuju Baitullah.

Setiap tahun, jutaan umat Islam dari seluruh dunia berbondong-bondong ke Tanah Suci. Satu tujuan, menunaikan ibadah haji. Rukun Islam kelima ini bukan sekedar perjalanan fisik. Ini adalah perjalanan hati. Dimulai dari niat ihram di Miqat, lalu tawaf mengelilingi Ka'bah, sa'i dari Safa ke Marwah, wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah dan Mina, sampai melempar jumrah. Semua punya makna. Wukuf di Arafah ngajarin kita tentang kesetaraan. Semua sama di hadapan Allah. Tidak ada yang kaya, tidak ada yang miskin. Melempar jumrah dari simbol perlawanan pada godaan setan. Haji itu capek dan berdesakan, tapi disitulah ujiannya. Pulang dari sana, harapannya adalah menjadi haji yang mabrur, pribadi yang lebih sabar dan lebih peduli. Haji bukan sekedar tentang gelar di depan nama, tapi perubahan setelah pulang dari tanah suci.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Malam Iku.
2: Kisah Putri Rundu ini sangat memasyarakat dan sangat dikenal oleh masyarakat pesisir di pantai barat Sumatera Utara, mulai dari Barus, Sorkam sampai ke Natal, bahkan sampai ke Singkil di Aceh Selatan. Sebuah cerita yang mungkin pada masa lalu diceritakan secara bertutur, akhirnya menghilangkan jati diri dari akar cerita itu sendiri. Sebuah kisah tragis kecantikan seorang putri yang oleh masyarakat pesisir Sibolga dan Tapanuli Tengah dikenal sebagai Putri Rundu. Dan karena kecantikannya, Putri Rundu menjadi rebutan para raja, termasuklah Raja Sanjaya dari Mataram dan juga Raja Janggi yang diceritakan berasal dari Afrika.

0: Tuan Putri, dari laporan para hulu balang, dikatakan pasukan Raja Sanjaya sekarang sedang membangun kekuatan di pesisir pantai. Para hulu balang kita banyak yang tewas ketika melawan pasukan Sanjaya.
1: Apa pendapatmu, Panglima Dare?
0: Puncak Maligai tak mampu lagi melakukan perlawanan.
2: Benar, Tuanku Putri. Terdengar pula kabar Raja Sanjaya sudah mempersiapkan jung besar untuk menawan dan membawa Tuan Putri ke Tanah Jawa.
1: Panglima Dare dan Songsang, Puncak Mahligai tidak akan menyerah kepada raja manapun. Kejayaan dan kebesaran Kerajaan Mahligai harus kita pertahankan. Kita bela sampai akhir.
2: Si Kudidi panjang kaki, besar air makannya di tengah. Daripada hidup bercermin bangkai, lebih baik mati berkalang tanah.
1: Kalaulah ini sebagai mufakat, maka didapatlah kata sepakat. Puncak Mahligai boleh kalah melawan musuh. Namun, junjunganmu ini tak akan pernah ditawan. Apalagi dimiliki oleh raja yang haus kekuasaan.
0: Baiklah kalau begitu, Tuan Putri. Kami akan segera melihat keadaan di luar sana. Sanak Songsang, panggillah para dayang yang menemani Tuan Putri.

0: Apa yang terjadi denganmu, Sanakdari? Mengapa tidak berterus terang saja pada Tuan Putri bahwa...
1: Sanak Songsang, rasu ndak tak katokan. Baapo mencari keadaan Tuan Putri ditambah pulau babannya. Kok kita sampaikan?
0: Sanakdari, ampo kurang sependapi. Satau Tuan Putri kini hanyu Rajo Sanjaya nan dicamekan. Coba bayangkan. Ba apo berangnyo Tuan Putri ko awaknyo tahu pau janggi alaman nanti pulau di tengah lawik nun.
1: Itu nan ambo pikirkan, Sanak Songsang. Kita selamatkan dahulu Tuan Putri ka bukit di balik lubu tuo. Ko iyo turun si pau janggi ka dare, tentu dihadapinyo dahulu Rajo Sanjaya tu.
0: Bisa sanak bayangkan ko si janggi mengalahkan Sanjaya.
1: Sanak Songsang, memang itulah nan ambo harokan.
0: Lalu ba apo?
1: Soal baaponyo, kudian pulo kita pikirkan. Kini, kita cari orang nan mau bergabung jon kita. Mak jadi hulu balang. Moh, pai kita.
2: Tuan Putri junjungan kami, jaweklah hormat jo maaf kami. Padialah tak kalam bulan di balik awan. Jangan pulo tabau keputin nan rupawan. Raso hibo di puncak mahligai, karena orang datang baparangai, izinkan kami badendang.
3: Kain batik, kain tulisan, indah sarupo kain sipodang. Rupo nan cantik indahlah pujian, budinan baik dipandang orang.
4: Cukuplah dahulu kambang, ala nampak panglimo datang. Naiklah Panglimo Dare, Basa Ratu Panglimo Songsang. Hal penting apakah yang ingin Panglima sampaikan?
0: Maafkan kami, Tuan Putri. Kalau kami tidak salah melihat, ada beberapa jung besar di tengah laut yang nampaknya segera mendekat ke pantai.
1: Dari bentuk dan lebar layarnya, kami yakin itu bukanlah jung atau perahu kepunyaan Raja Sanjaya yang akan menjemput Tuan Putri. Mereka datang dari jauh, dan mereka berkulit lebih hitam.
4: Pauh Janggi.
0: Bila Tuan Putri berkenan, kami akan membawa Tuan Putri ke puncak bukit untuk melihat dan memutuskan apa yang harus kita lakukan.
4: Seperti juga Raja Sanjaya, kedatangan Janggi bukan semata ingin berdagang untuk menguasai hasil bumi puncak Mahligai. Sesungguhnya, ada sesuatu yang lain di balik kedatangan mereka. Selain ingin menguasai, Janggi juga berselimutkan nafsu.
1: Apa pendapat Tuan Putri?
4: Panglima Dare dan juga Songsang, kalau prajurit dan hulu balang puncak Mahligai tak mampu menghadapi mereka, maka biarlah Janggi yang menghadapi Raja Sanjaya. Panglima sampaikan kepada Sanjaya agar menghadapi Janggi.
1: Permintaan Tuan Putri segera kami laksanakan.

0: Aku janji datang memenuhi permintaanmu.
1: Ayo, prajurit dan kudubalang janggi, maju, hancurkan Sanjaya, bunuh orang-orang yang menghalangi langkah janggi.
2: Tuan Putri, dari bukit ini jelas terlihat bagaimana jalannya pertempuran Janggi dengan Sanjaya di bawah sana. Lihat prajurit Janggi itu. Mereka bagai pasukan iblis membunuh tanpa ampun. Mereka lebih kejam dari prajurit Sanjaya. Apakah ini tidak mencemaskan Tuan Putri? Panglima Songsang, kita harus bisa selamatkan Tuan Putri. Apa pendapatmu?
3: Melihat situasi seperti ini, kalau ada permohonan kepada Tuan Putri, agar Tuan Putri segera bersiap meninggalkan Puncak Malijai.
2: Bersiaplah. Berlayarlah ke Mursala bersama si Kambang, para dayang dan Hulubalang seperlunya. Kami akan tinggal di sini menjaga Puncak Malijai.
3: Tak ada waktu lagi. Bersegeralah Tuan Putri. Kambang, persiapkan keperluan dan perbekalan Tuan Putri. Berlayarlah. Jangan terlihat oleh pasukan Janggi. Kalau masih umur di badan, kita akan bersua di Mursala.

0: Mana? Mana itu Putri Rundu?
1: Ayo, cari dan tangkap dia. Cari, cari terus.
0: Putri Rundu, di mana? Di mana?
2: Apakah benar tuan yang disebut orang Pau Janggi?
1: Siapa? Siapa yang berani menyebut namaku tidak dengan rasa takut? Siapa?
2: Kalau mencari Tuan Putri, kami berdua Panglima Puncak Mahligai siap untuk menyambutmu, Janggi.
1: Tidak perlu basa-basi. Mana Putri Runo?
2: Seperti inikah adat di negeri Tuhan? Datang tanpa permisi, seperti iblis pembawa bencana. Puncak Mahligai, negeri yang beradat. Enyahlah Tuan bila tanpa mufakat.
1: Mufakat, mufakat. Sampaikan pada Tuan Putrimu nan cantik rupawan. Bila benar Putri

0: Tuan Putri, kita sudah sampai di Mursala. Apa yang harus kita lakukan, Tuan Putri?
1: Kita menunggu di sini, Kambang.
0: Tuan Putri, maafkan kami. Bila Tuan berkenan, biarlah kami berlayar ke seberang, meminta bantuan Panglima Buyung Sorkam.
1: Panglima Buyung Sorkam, katamu, Kambang? Tidak perlu. Junjunganmu bergelar Putri Runduk, putri yang ditakdirkan untuk kebesaran puncak Mahligai. Maka, bila ditakdirkan menghadapi Janggi, junjunganmu ini akan teguh diri menghadapi.
0: Tuan Putri akan menghadapi Janggi.
1: Andai benar itu terjadi, Kambang juga akan jadi saksi.
0: Wahai Tuan Putri junjungan kami, bila Tuan Putri berwasiat kepada kami, seluruh anak negeri akan ingat dalam hati.
1: Kalau begitu, mari kita turun dari puncak tebing Mursala ini. Kita lihat apa yang akan terjadi.

0: Tuan putri nan cantik rupawan, kalau jodoh memang tak akan kemana. Aku janji sengaja datang menjemputmu.
1: Kambang, hulu balang, ayo naik ke perahu. Kita tinggalkan Mursala. Berlayarlah ke tengah laut.
0: Masih ingin lari, Tuan Putri? Lebih baik Tuan Putri datang kepada Janggi. Aku datang membelah ombak dan menaklukkan banyak negeri.
1: Janggi, dengar olehmu. Tidak ada kata menyerah bagi seorang putri. Sambutlah permintaan Putri Runduk, penguasa puncak Mahligai.
0: Mendengar suara merdu Tuan Putri dalam alunan riak gelombang, rasa gemuruh dalam hati. Oh, sebutkan apa permintaan Tuan Putri.
1: Bila benar Janggi sakti penguasa bumi, satukanlah semua pulau di tengah laut ini ke daratan di seberang sana.
0: Cuma itukah permintaan Tuan Putri? Baiklah, akan Janggi penuhi permintaanmu, Tuan Putri.

0: Kambang, kayuh perahu. Kita harus menghindar dari gelombang ombak besar yang datang.
1: Tuan Putri, perahu kita terbawa ombak besar. Kita akan tenggelam, Tuan Putri.
2: Oh, ombak besar karena besaran pulau-pulau itu akan menenggelamkan Putri Lundur. Tidak, tidak boleh terjadi.
3: Tuan Putri, aku datang menyelamatkanmu. Lihat, karena permintaanmu, laut menggelora dengan ombak besar. Perahu Tuan Putri akan tenggelam.
0: Janggi, permintaanku belum terpenuhi. Pulau-pulau itu masih terus bergerak. Bila ini sebuah takdir, maka terima jugalah takdirmu, Janggi. Puncak Mahligai telah engkau musnahkan. Para hulu Balang dan Panglima engkau tewaskan. Aku, Putri Runduk, junjungan Puncak Mahligai, tidak akan sudi menerima Janggi. Apalagi

0: lagi dijadikan permaisuri. Tidak akan.
1: Apa?
0: Tidak akan pernah terjadi.
1: Kalau begitu, putri sengaja menghindar diri. Janji akan menangkap dan menawang putri Rundo.
0: Habis kaji, putus makrifat. Janggi, tiada kata berlapis maaf. Tongkat akar bahar, warisan leluhur. Janggi akan terkubur.
1: Putri Rundo, dengan terpaksa Janggi akan menghadapi putri.
0: Silakan Janggi. Janggi, sambutlah pukulan tongkat akar bahar. Hiya!

0: Pendengar, setelah pertempuran di tengah laut itu, Putri Runduk terjun ke laut dan disusul oleh Raja Janggi. Angin kencang yang menderu dan pulau-pulau yang bergeser berpindah tempat oleh kesaktian Janggi untuk memenuhi permintaan Putri Runduk. Sehingga menimbulkan gelombang dan ombak besar, membuat barang bawaan dan perbekalan Putri Runduk jatuh dari perahu dan berceceran di tengah laut. Para nelayan menemukan perbekalan Putri Runduk terdampar di pulau-pulau kecil di sekitar Pulau Mursala dan menyebut pulau-pulau tersebut sesuai dengan nama benda atau perbekalan Putri Runduk yang terdampar di pulau itu. Tersebutlah Pulau Situngkus, Pulau Talam, Pulau Lipek Kain, Pulau Tarika, Pulau Bakar, dan lain-lain. Pendengar, di kemudian hari, para nelayan juga menemukan dua pulau lagi, dan pulau itu disebut Pulau Putri dan Pulau Janggi. Si Kambang, dalam kesendirian dan pencariannya, berbalut kecewa dan sesal, serta kesedihan yang dalam karena tak mampu menyelamatkan junjungannya Putri Runduk. Akhirnya, terus berpindah dari satu pulau ke pulau lainnya, sambil terus berdendang dengan memukul tepian perahu. Para nelayan pun menyebut nyanyian itu Dendang Si Kambang, yang konon menjadi cikal bakal lahirnya seni Si Kambang di tanah pesisir Sibolga, Tapanuli Tengah.
1: Maulid!

0: Demikian, ratusan tahun berlalu, kisah dituturkan turun-temurun menjadi sebuah legenda abadi di tanah pesisir.
1: Rumpat RRI, Suara Budaya Jambi. Kisah legenda dari RRI Palembang. Untuk kali ini, bercerita tentang kehebatan seorang kesatria yang bernama Bujang Kurap. Di Sumatera Selatan, banyak terdapat kebudayaan yang bernuansa Melayu lama. Bukti dari kebudayaan Melayu tersebut diindikasikan dengan adanya berbagai kisah dan hikayat tentang tokoh-tokoh masyarakat lokal yang hidup pada masa lalu. Salah satu kisah yang paling populer adalah kisah Bujang Kurap, seorang laki-laki sakti mandraguna yang konon dulunya pernah hidup dan berkelana di bumi silam pari tersebut.
2: Untuk menuntaskan ilmumu dan membuat jiwa kesatriamu melebur di hatimu, wahai Bujang muridku, berjalanlah kau mencari arti kehidupan yang sejati.
3: Kemanakah murid harus menuju, guru?
2: Kau langkahkan kakimu dengan akhlak yang baik. Bantulah setiap orang yang kau temui. Tapi ingat, jangan sombong dan berbuat kejahatan. Dan kelak, kau akan menutupi kehebatanmu dengan tubuhmu yang penuh dengan kurap.
3: Iya, guru. Izinkan muridmu ini memulai perjalanan.
1: Sebagian masyarakat Sumatera Selatan yang pernah mendengar kisah Bujang Kurap biasanya menganggap bahwa kisah tersebut hanyalah legenda atau cerita rakyat. Meski demikian, tidak sedikit pula yang meyakini bahwa Bujang Kurap pernah benar-benar ada dan hidup mengembara di wilayah Musirawas dan sekitarnya. Keyakinan tentang hal tersebut didukung dengan adanya beberapa peninggalan sejarah, baik yang berupa fisik maupun non-fisik.
3: Kemana kaki ini harus melangkah? Daerah luas nan hijau ini belum aku temukan perkampungan.
2: Bujang, melangkahlah kau, wahai Bujang, ke arah ujung hutan. Di sana akan kau temukan permukiman warga.
3: Baiklah, guru. Titahmu aku laksanakan.
1: Terdapat berbagai versi cerita yang berkembang tentang Bujang Kurap. Satu versi meyakini bahwa Bujang Kurap sebenarnya adalah seorang pemuda tampan yang memiliki kesaktian dan dapat menyamarkan wujudnya menjadi seorang pemuda buruk rupa yang kemudian menjadi asal sebutannya. Sementara versi lainnya mengisahkan bahwa Bujang Kurap sudah memiliki penyakit kulit sejak ia lahir. Namun versi manapun yang benar, terdapat beberapa hal yang disepakati bersama, yaitu Bujang Kurap adalah lelaki yang berbudi luhur dan hidup mengembara di wilayah sepanjang Sungai Rawas, mulai dari kota Tanjung hingga Muara Rawas.
4: Ya ampun, lihat Pak, ada seorang pemuda, tubuhnya dipenuhi oleh penyakit kulit.
5: Iya Bu, mana bau lagi, Bapak takut kamu tertular penyakitnya. Jangan kedekat.
3: Maaf, saya mau tanya, apa nama kampung ini ya?
5: Anak muda, sebaiknya kau pergi dari sini. Kami tidak sudi kau dekati.
4: Iya, nanti kulit kami yang cantik ini akan tertular dengan penyakitmu.
5: Ayo Bu, kita tinggalkan dia. Nanti kita bisa tertular.
4: Ayo, ayo Pak.
3: Orang-orang kampung ini tidak mau aku dekati. Apa karena melihat fisikku yang begitu jelek, buruk dan bau? Mereka takut aku menyebarkan penyakit. Padahal aku datang ingin bantu mereka. Mungkin di kampung lain diriku dapat diterima.
1: Sepanjang hidupnya yang nomaden, Bujang Kurap singgah di berbagai kampung di sepanjang Sungai Rawas. Mulai dari Napalicin, Muara Kulon, Muara Kuis, Pulau Kida, dan Dusun Pau, ia kerap membantu penduduk desa dengan kesaktiannya, baik di dalam mengurus pertanian, pembangunan rumah, hingga ke perkara yang tidak biasa, seperti menumpas penyamun.
6: Hai Bujang, kau sebaiknya istirahat. Dari pagi tadi kau terus bekerja membantu warga.
3: Iya Wak, biarlah. Pekerjaanku belum selesai.
6: Hasil pertanian di kampung kami berhasil berkat kau yang mengajari warga.
7: Tolong, ada rampok.
3: Ada apa itu, Wak? Sepertinya ada yang minta tolong.
6: Suaranya berasal dari ujung lembah, pasti ada sesuatu.
3: Aku harus melihatnya, Wak. Bujang pamit dulu ya, Wak.
6: Hati-hati, Bujang.
8: Mau lari kemana kau? Serahkan barang bawaanmu, atau nyawamu akan hilang. Ayo serahkan sekarang. Kau tidak takut dengan senjata kami.
7: Tolong, jangan ambil hartaku.
3: Woi, lepaskan dia. Lawan aku kalau kalian berani.
8: Ada yang sok jagoan. Mau jadi pahlawan kesiangan. Dari bentuk tubuhmu yang penuh penyakit kurap, mana mungkin dapat mengalahkan kami berempat.
3: Kalian jangan semena-mena di kampung ini. Terimalah, ini serangan untuk kau. Hiat,
8: terimalah ini barangku.
3: Hiat. Kalian memang perusuh yang harus disadarkan.
8: Lawan aku kalau bisa. Hiat.
3: Ya, dan inilah serangan pamungkasku. Hiat.
8: Badanku terasa lumpuh dan ketiga anak buahku sudah terkapar semua. Ampunkan aku wahai bujang yang satria.
3: Kalian semua aku ampuni. Tapi ingat, kalau terlihat lagi di sini masih merampok dan masih melakukan kejahatan, kalian semua akan kembali menghadapi aku.
8: Kami semua sadar. Maafkan kami, bujang. Kami tidak akan merampok lagi.
3: Bagus. Sekarang pergilah kalian dari sini.
4: Kami berterima kasih, bujang. Maafkan kelakuan kami selama ini yang tidak dapat menerima keadaanmu. Ternyata kau sakti dan sudah menolong kami.
9: Tak usah berlebih-lebihan, Bu. Mari sini, Bu.
3: Saya bantu membawa barang dagangannya, Bu.
1: Salah satu kisah pengembaraan Bujang Kurap yang paling dikenal oleh masyarakat Muratara adalah saat Bujang Kurap singgah di sebuah desa bernama Pagar Remayu, sekarang disebut dengan Karang Panggung. Alkisah, pada saat Bujang Kurap bertandang ke Pagar Remayu, rakyat desa tersebut tengah menggelar pesta 7 hari 7 malam untuk merayakan pernikahan salah seorang putri penguasa mereka. Bujang Kurap yang memasuki perayaan tersebut dapat sambutan yang tidak menyenangkan dari penduduk dan penguasa desa tersebut. Mereka merasa jijik pada Bujang Kurap yang berpenyakit kulit dan beranggapan bahwa ia tak pantas berada di tengah pesta tersebut. Sehingga Bujang Kurap pun diusir dengan kasar.
10: Usir saja dia. Seorang yang penuh dengan penyakit kurap bisa celaka kampung kita.
11: Ia pembawa penyakit di kampung. Bisa-bisa kita semua mendapat kutukan penyakitnya.
10: Iya, kami tidak sudi menerimamu, wahai Bujang Kurap. Menjauhlah kau dari kami. Sudah bau, badanmu penuh kurap lagi.
1: Bujang Kurap pun pergi dari pesta perayaan tersebut, lalu singgah di sebuah rumah di pinggir desa. Rumah tersebut dihuni oleh seorang nenek sebatang kara yang menyambut Bujang Kurap dengan ramahnya. Nenek tersebut mengizinkannya berteduh dan menginap di rumahnya.
3: Maafkan saya, Nek. Boleh saya tinggal di sini untuk semalam?
12: Oh, silakan anak muda. Tapi kediaman nenek ini hanyalah gubuk reot. Takutnya kau tak nyaman singgah di sini.
3: Tak apa-apa, Nek. Ini sudah cukup bagi saya untuk beristirahat.
12: Ayo, silakan masuk. Hari sudah larut malam. Di dalam ada ubi rebus dan segelas air hangat.
3: Terima kasih, Nek, atas sambutannya.
1: Merasa berterima kasih, Bujang Kurap akhirnya meminjam pisau milik sang nenek, lalu menggunakannya untuk merangkai aur gading menjadi sebuah rakit. Rakit tersebut diikatkannya di tiang rumah sang nenek. Bujang Kurap mengucapkan terima kasih, lalu pamit. Ia ternyata berjalan kembali menuju ke tempat diadakannya pesta perayaan tersebut. Melihat Bujang Kurap kembali menghampiri tempat pesta, penduduk desa pun bersiap-siap untuk mengusirnya lagi.
11: Hei Bujang Kurap, sudah bau, kurap, jijik tau. Kami tak sudi menerimamu.
10: Ya, menjauhlah kau dari wilayah sini. Karena kau tak layak berada di dekat kami.
7: Usir dia.
1: Ternyata kali ini Bujang Kurap mengajukan sebuah tantangan kepada semua yang hadir di pesta tersebut. Ia menancapkan 7 batang lidi di atas tanah.
13: Jika ada siapapun di antara penduduk desa yang bisa mencabut batang-batang lidi ini, maka aku akan pergi meninggalkan desa ini hari ini juga.
1: Mendengar tantangan tersebut, semua orang pun mencemoohnya. Semua laki-laki yang hadir di pesta tersebut, termasuk petinggi desa, turun tangan untuk menjawab tantangan Bujang Kurap.
10: Mencabut lidi ini, aku bisa. Awas, aku saja yang mencabutnya. Susah benar lidi ini dicabut.
11: Hai kau, mencabut lidi kecil itu saja kau tak sanggup. Serahkan dia aku. Kenapa susah benar mencabutnya ya?
8: Mencabut lidi kecil itu saja kau tak sanggup. Dasar kuat dimakan. Serahkan dia aku.
13: Kenapa susah benar mencabutnya?
1: Namun adehnya, tak ada satu orang pun yang sanggup mencabut 7 batang lidi tersebut. Semua orang kewalahan dan bingung. Setelah tak ada lagi yang mau mencobanya, maka Bujang Kurap pun turun tangan.
13: Karena kalian tidak ada yang mampu mencabut lidi ini, maka akulah yang akan mencabutnya.
1: Ia membaca sebuah mantra, lalu dengan kesaktiannya, ia mampu mencabut lidi-lidi tersebut dengan mudah, sebagaimana ia menancapkannya sebelumnya.
11: Dia bisa
1: namun
11: mencabutnya.
1: Saat 7 lidi tersebut dicabut, mata air yang deras muncul dari permukaan tanah. Air memanjiri desa tanpa henti, menenggelamkan penduduk desa dan segala harta benda mereka. Mengubah desa Pagar Remayu menjadi sebuah danau. Hanya sang nenek satu-satunya penduduk desa yang selamat dengan menumpang rakit yang telah dibuat oleh Bujang Kurap. Sementara Bujang Kurap sendiri telah raib entah kemana sebelum desa tersebut tenggelam. Wilayah di sekitar desa Pagar Remayu tersebut kemudian dinamai Karang Panggung atau Panggung yang Karang. Sementara danau yang muncul tersebut dinamai Danau Rayu atau Danau Besar. Bujang Kurap akhirnya berhenti mengembara setelah ia tiba di desa Ula Lebar di kaki Bukit Sulap yang sekarang berada di kota Lubuk Linggau. Desa Ula Lebar adalah satu-satunya desa rantauan Bujang Kurap di mana penduduknya menahan dia dari melanjutkan perjalanan. Bujang Kurap pun menghabiskan waktu hidupnya di sana hingga akhir hayatnya. Mengajarkan silat dan kuntau bagi penduduk asli orang-orang datangan. Bukti fisik keberadaannya diulak lebar berupa 4 buah kuburan dan menhir yang ada di kaki Bukit Sulap, di mana 3 kuburan selain milik Bujang Kurap dipercaya sebagai milik pengikut Bujang Kurap semasa hidupnya. Semua warga Lubuk Linggau dan Musirawas tentu pernah mendengar nama Bujang Kurap. Namun, tak banyak orang yang memahami ceritanya dari sudut pandang yang tepat. Sebagian orang beranggapan bahwa Bujang Kurap mendapatkan namanya semata-mata karena reputasinya sebagai orang berpenyakit kulit. Padahal, terlepas dari penampilan fisiknya, ia dikisahkan sebagai pemuda berbudi luhur dan ringan tangan menolong siapapun. Pesan moral terbesar dari kisah Bujang Kurap sendiri justru berasal dari nama kisah tersebut yang mengisahkan bahwa tampilan fisik seorang manusia tak selalu menggambarkan hati dan budi pekertinya. Sampai di sini kisah legenda kali ini tentang kisah Bujang Kurap dari kota Lubuk Linggau dan Kabupaten Musirawas dan Muratara. Konsep cerita oleh Ahmad Ridho Nugraha. Naskah Wakdola. Narasi Lydia. Teknik dan montase Nasarudin. Editing Ahmad Joni Arla. Sutradara Tri Ivani. Dimainkan oleh Teater Wonggrot dan Teater Angkasa RRI Palembang.
14: Jambi Malam Iku.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kanti-kanti dimanapun berada. Kembali saya Ahmad Bayhaki menemani kanti-kanti ya. Untuk edisi malam ini bertepatan di hari Rabu 13 Mei 2020. Anda mudah-mudahan kanti-kanti semua selalu dalam keadaan sehat, semangat, bahagia. Hari ini memang cuacanya adem ya, karena sejak siang Kota Jambi dan sekitarnya diguyur hujan. Mungkin ada juga yang tidak diguyur hujan, atau memang mendung saja, atau memang lain ya, panas. Oke, apapun cuacanya, mau panas, mau hujan, mau mendung, tetap semangat ya. Baik, ketika nanti saya akan temani Anda tentunya hingga formasi waktu pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Serangkaian mata acara tentunya akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Menjelang kita ikuti acara selanjutnya, saya akan temani kanti-kanti di Iram Nusantara, dan informasi yang akan kami hadirkan ya ke ruang dengar Anda.

Ganti Menteri Sosial atau Mensos Saifullah Yusuf menyebut penyalahgunaan bantuan sosial untuk judi online atau judol mengalami penurunan drastis. Jumlah keluarga penerima manfaat yang dicoret turun signifikan pada triwulan kedua 2026. Kementerian Sosial mencatat sebanyak 75 kepala keluarga atau penerima manfaat dicoret pada triwulan kedua 2026. Jumlah tersebut jauh lebih rendah dibandingkan triwulan pertama yang mencapai lebih dari 11.000 keluarga penerima manfaat. Menurut Gus Iful, penurunan terjadi setelah kerjasama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan diperkuat. Pemerintah melakukan pemadanan data penerima bantuan sosial dengan transaksi judi online. Kementerian Sosial juga akan terus memperbaharui data penerima bantuan sosial bersama Badan Pusat Statistik. Data tersebut selanjutnya diserahkan kepada PPATK untuk proses pemadanan lanjutan. Gus Iful menegaskan pencoretan penerima bantuan sosial terkait judi online kini bersifat permanen. Pemerintah tidak lagi memberi toleransi seperti sebelumnya. Ia menjelaskan sebagian penerima bantuan sosial yang terindikasi judi online berada pada desil 1 dan 2 data tunggal sosial ekonomi nasional. Pemerintah juga menemukan beberapa kasus penyalahgunaan oleh pihak lain. Kemensos memastikan pengawasan bantuan sosial akan terus diperkuat. Pendampingan sosial dan pemerintah daerah juga dilibatkan dalam pengawasan penyaluran bantuan.

Ya, ketika nanti masih kembali kami hadirkan informasi lainnya ke ruang dengar Anda. Pemerintah mencatat jumlah penerima manfaat program makan bergizi gratis atau MBG telah mencapai 61,99 juta orang hingga 12 Mei 2026. Jumlah tersebut setara 74,8% dari target nasional sebanyak 82,9 juta penerima manfaat pada akhir tahun ini. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau BAKOM Muhammad Kodari mengatakan capaian tersebut menunjukkan program MBG terus berjalan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Kodari menjelaskan seluruh penerima manfaat program MBG kini dilayani oleh 28.390 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Dari jumlah tersebut sebanyak 15.735 SPPG atau sekitar 55,42% telah memiliki sertifikat layak higienis sanitasi atau SLHS. Menurut Kodari, pemerintah menyadari pengelolaan program MBG dalam skala besar memerlukan penguatan tata kelola secara berkelanjutan. Karena itu pemerintah terus melakukan penyempurnaan pada seluruh aspek pelaksanaan program. Penguatan tersebut mencakup perencanaan menu makanan, seleksi dan pengawasan mitra SPPG, hingga peranan standar operasional higienis dan distribusi makanan. Pemerintah juga memperkuat mekanisme pelaporan serta penanganan insiden di lapangan. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas pengawasan menjadi fokus penting dalam pelaksanaan program MBG. Langkah tersebut dilakukan agar manfaat program benar-benar diterima masyarakat secara aman dan konsisten. Pemerintah menargetkan program MBG dapat menjangkau seluruh penerima manfaat secara bertahap hingga akhir 2026. Program tersebut menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat Indonesia.

Baik, ketika dimanapun berada, itulah informasi-informasi yang dapat kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kembali kita akan nikmati Ramah Nusantara menjelang kita ikuti acara selanjutnya pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Jadi apresiasi budaya kita tetap di 99,2 MHz dan juga melalui aplikasi RRI Digital.

0: Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, tidak semua momen diwarnai oleh keindahan permainan. Justru beberapa kejadian kontroversial dan insiden tidak terduga menjadi bagian yang membuat turnamen ini begitu dikenang sepanjang masa. Salah satu momen paling terkenal adalah gol tangan Tuhan oleh Diego Maradona pada perempat final tahun 1986 melawan Inggris. Gol tersebut dicetak menggunakan tangan namun tetap disahkan oleh wasit. Ironisnya, di pertandingan yang sama, Maradona juga mencetak salah satu gol terbaik sepanjang sejarah setelah melewati beberapa pemain lawan, menjadikan laga itu penuh kontroversi sekaligus keajaiban. Kontroversi lainnya terjadi pada final Piala Dunia FIFA 2006 ketika Zinedine Zidane melakukan aksi headbutt terhadap pemain Italia Marco Materazzi. Insiden ini mengejutkan dunia karena terjadi di pertandingan terakhir karir Zidane, sekaligus menjadi momen emosional yang sulit dilupakan. Tidak hanya kontroversi, Piala Dunia juga dipenuhi momen dramatis yang menyentuh hati. Contohnya adalah kemenangan Jerman di Piala Dunia FIFA 2014 dengan gol penentu di babak tambahan waktu oleh Mario Götze. Gol tersebut memastikan kemenangan Jerman atas Argentina dan menjadi salah satu momen final paling menegangkan. Dari keputusan wasit yang diperdebatkan hingga aksi spontan pemain di lapangan, kontroversi dan momen tidak terlupakan justru menjadi bagian penting dari daya tarik Piala Dunia. Hal-hal inilah yang membuat turnamen ini tidak hanya soal skor, tetapi juga tentang cerita yang terus hidup dalam ingatan para penggemar sepak bola di seluruh dunia.
1: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: rri.co.id.
3: FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
4: Apresiasi budaya.

0: Ya, ganti-ganti dimanapun berada, terima kasih masih bersama Perempat Jambi tentunya ya. Baik, yang mengucapkan selamat malam untuk ganti-ganti semua yang mendengarkan melalui 99,2 MHz atau juga melalui aplikasi RRI Digital. Untuk kali ini ganti-ganti saya akan temani Anda di apresiasi budaya kita di budaya Jambi. Baik, kita akan buka di 0811-670-79920. Ada siapa di sana? Halo.
1: Halo juga.
0: Halo
1: juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
1: Gak ada tema gitu kan?
0: Gak ada malam ini.
1: Lagu Jambi kan?
0: Betul banget.
1: Lagu Jambi apa yo?
0: Apa ayo? Tangling.
1: Tak mikir-mikir sih.
0: Ya, dipikir-pikir.
1: Oh ini be?
0: Apa tuh?
1: Ayun Panting.
0: Ayun Panting. Siap.
1: Lama orang ragu
0: tu. Baik. Okay.
1: Ada.
0: Ada.
1: Alhamdulillah. Salam-salam ke semua bela.
0: Baik.
1: Sebentar lagi mau jemput anak gadis.
0: Oh gitu. Oh iya ya, jemput ya.
1: Setengah 10 kan ya balik tuh.
0: Oh balik setengah 10.
1: Iya.
0: Okay.
1: Salam besok bang boy, kami kali mau ke rumah ya.
0: Baik.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Untuknya Bunda Wati yang sudah bergabung, salam sehat, salam bahagia selalu. Kita sapa kembali, ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo kembali, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dangdutan yuk.
0: Dangdut, mau joget. Elok nian kali ya, elok nian gitu kali ya.
1: Elok nian ya.
0: Iya.
1: Kalau lagu Jambi kok bang ya, anu
0: apa tuh? Ya? Iya betul.
1: Lagu Jambi.
0: Betul.
1: Kalau lagu-lagu Jambi, minta lagu apa yo?
0: Apa yo?
1: Gilo selfie bela.
0: Gilo selfie.
1: Yo.
0: Oke, siap.
1: Salam-salamnya. Buatnya Bang Bayaki, selamat tugas, semoga sehat selalu, kalau pulang nanti hati-hati.
0: Amin, siap.
1: Satu juga buatnya Bunda Wati tadi ya?
0: Betul.
1: Nampaknya ngantuknya Bunda Wati.
0: Kayaknya begitu.
1: Iya, sama AM-annya juga ya. Buatnya Mang Ajum juga, Mas Alimin.
0: Iya.
1: Buatnya Mbak Andi Muksin juga.

0: Maksudnya kakak Butet.
1: Kak Butet.
0: Semoga sehat-sehat be kak Butet yo. Ya tambah moy
1: kemarin.
0: Nah, itu juga buat Mbak Yani sangat ya. Masih lebat Bandung juga.
1: Iya.
0: Buatnya Bunda Rizka. Buatnya siapa lagi?
1: Apa lagi?
0: Pak Hamzah.
1: Apa?
0: Hamzah apa? Lupa.
1: Hamzah Yusuf.
0: Ah ya banyak pakai YouTube ya, semoga sehat selalu di sana.
1: Iya.
0: Nah, terus juga buatnya siapa lagi ya?
1: Wahudin.
0: Wahudin udah.
1: Oke.
0: Wahudin lagi sulit udah. Siapa lagi?
1: Apa punya
0: buat semua semuanya lah ya.
1: Oke. Okay.
0: Buat konten Radio Pro 4 ya. Walaupun gak disusun satu persatu namanya, salam kopang aja semuanya.
1: Iya.
0: Buatnya Mas B, terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Atuk Pijan yang sudah bergabung ya, luar biasa. Pokoknya salam sehat juga, salam bahagia selalu ya sama keluarga. Kita sapa kembali ganti-ganti. Ada siapa lagi di sana? Halo. Waalaikumsalam. Mantap.
1: Apa kabar Bang Bang?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
1: Alhamdulillah, masih dingin.
0: Masih lah. Di luar dingin, di dalam tambah dingin.
1: Iya.
0: Mantap. Iya, seharian diguyur hujan.
1: Lagunya?
0: Apa lagunya?
1: Toke sawit.
0: Toke sawit.
1: Nah.
0: Oke, toke sawit. Oke.
1: Silakan.
0: Silakan.
1: Ya, selamat siaran. Selamat siaran. Nanti ada tiba.
0: Siap.
1: Ya, untuk membuat istirahat ya.
0: Iya.
1: Saya ketijam ya.
0: Iya.
1: Ya. Singgalannya ya,
0: ya.
1: Ada mereka, Anggi, ada Brisita, Vero, Anggi juga, Ahmad juga ya, Pak Diki Sadeo, Mama Elo, juga ada Unia, Ahmad Malam, Seman juga ya, Cincin tuh, Anggi suka deh, Sabila juga. Siapa lagi ya, nutup ya, hampir Mbak Soli ya, menerima juga selamat malam. Buat semua mulai.
0: Siap. Sama-sama.
1: Selamat ya, sama.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Abang Limin yang sudah bergabung ya. Salam sehat juga, salam bahagia selalu ya bersama keluarga. Masih kita sapa, ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar Bang Bay?
0: Alhamdulillah kabarnya baik, sehat. Yang di sana apa kabar nih?
1: Alhamdulillah, tidak kurang suatu apapun.
0: Alhamdulillahirrabbilalamin. Panas di situ, Pak Hujan?
1: Aduh, dingin.
0: Hujan seharian ya?
1: Iya, dingin banget.
0: Dingin banget, lagi dikasih adem, gak apa-apa.
1: Aduh, yang ademnya belum ada.
0: Oh gitu.

0: Kompor lah yang ada punya ada.
1: Iya, nggak apa-apa. Deket kompor lah dulu.
0: Iya, ada kompor dulu lah, nggak apa-apa, kompor aja.
1: Iya.
0: Iya.
1: Oke, siap.
0: Apa nih, Bang Bay?
1: Ah, lagunya lagu Jambi.
0: Jambi, Malang Merasai, we.
1: Malang Merasai.
0: Iya.
1: Oke, siap.
0: Malamnya untuk semuanya aja ya.
1: Baik.
0: Apa dikecualikan, salam.
1: Oke.
0: Semuanya, buat Bang Bay Haji juga sehat selalu sekeluarga Bang Bay.
1: Amin.
0: Makasih
1: atas waktunya, Bang Bay. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuknya Bang Dul yang sudah bergabung juga ya. Luar biasa, pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu. Baik, ganti-ganti dimanapun berada yang ingin bergabung, bersabar ya. Nanti kita sapa kembali, kita nikmati terlebih dahulu lagu yang sudah dipersiapkan. Tetap bersama Perempat Jambi.

Sahabat budaya, Masjid Agung Al-Falah merupakan masjid kebanggaan masyarakat Jambi yang berjuluk Masjid Seribu Tiang. Masjid ini mempunyai konsep bangunan tanpa sekat antara jendela dan pintu, serta terdapat banyak tiang yang tahan terhadap gempa. Masjid ini dijuluki Masjid Seribu Tiang, walaupun sebenarnya jumlah tiangnya hanya 232 tiang. Masjid ini mempunyai arsitektur yang indah dengan ratusan tiang berwarna putih dan lapisan tembaga yang berjejer menyangga bangunan masjid tersebut. Masjid Agung Al-Falah ini berdiri di atas lahan yang dulunya merupakan pusat pemerintahan Kesultanan Jambi, yang dulunya merupakan istana Tanah Pilih. Masjid Seribu Tiang atau Masjid Agung Al-Falah ini pun masuk dalam daftar salah satu masjid terbesar yang ada di Indonesia.

0: lapa sobo pulo kita. Lah sekian lama kita dak berjumpa, sekali berjumpa mari kita baguro. Alah sumbang dipandang mato, lah tak lincir mulut bakato. Jika salah nan kami kato, jangan dun sana nak salah sangko. Sepuluh jari nan ada sabaleh dengan kepala.
1: Kepala apa tu bang?
0: Kepala balut ya diolan. Mohon maaf segala pada nan tua-tua. Kok ada kami yang salah kato. Mohon diterima sembah sujud kami nan ada. Ha, berpantun awak cik ha. Berbunyi ayam di dalam rimbo, itu kukuk ayam barugo. Urang nan buruk jangan disio-sio, karena nan buruk nan kabar jatuh. Ha,

0: Baru juga jam 9 udah nguap-nguap nih.
1: Aku gak bisa tidur nih tiap malam.
0: Makanya kurangi waktu di kasur untuk sembuh dari insomnia.
1: Hah? Maksudnya gimana nih?
0: Nah, jadi gini. Salah satu terapi untuk mengatasi insomnia adalah dengan mengurangi waktu di kasur. Karena pada dasarnya penderita insomnia itu cenderung menghabiskan lebih banyak waktu di kasur agar bisa tidur lebih lama.
1: Pantesan, semakin mencoba untuk tidur, justru semakin susah tidur.
0: Agar tidurmu lebih berkualitas, jika sudah benar-benar lelah dan mengantuk, baru berbaring di kasur.
2: Udah Suit! Abang Suit!
3: Hei, kemana lelaki awak kau ya?
2: Bang Suit! Oh yuk!
4: Udah Suit!
2: Hah? Apa ayuk manggil lelaki awak?
3: Tidak lah, kau manggil lelaki awak lah.
2: Siapa nama lelaki ayuk tu?
3: Suit lah namanya.
2: Ah, tidak yuk! Suit tu nama lelaki awak!
3: Laki awak Suit juga lah namanya.
2: Suit mana yang nama laki ayuk tu?
3: Ha, ayo kita panggil laki kita tu.
2: Sesama kita panggil apa yuk? Abang Suit!

0: 叫我的
1: 哈，都来叫我哟。
2: 哦，berarti kita kosa mosa

0: Ya, kati-kati dimanapun berada, masih bersama Perempat Jambi tentunya ya. Kembali kita akan sapa di 0811670799920 ya. Nanti kita nikmati kembali lagu yang sudah dipersiapkan. Baik, nanti-nanti kita sapa, ada siapa di sana? Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah. Masih hujan di situ?
1: Udah reda lah.
0: Udah reda.
1: Karena awalnya dingin ya.
0: Oh gitu ya.
1: Lawannya dingin enak.
0: Oh gitu.
1: Lawannya panas.
0: Wah. Kalau dingin carinya yang panas-panas
1: anget ya. Benar. Mantap.
0: Tangan
1: juga panas.
0: Wah, tangan panas ya. Tapi kan walaupun tangan panas, tapi kan enak. Oke, siap. Lagunya apa nih Kang Iing?
1: Minta lagu Pisang Kayak ya.
0: Pisang Kayak.
1: Iya.
0: Oke, siap. Oke.
1: Oh, ada motor.
0: Ada motor. Motor lewat ya?
1: Lewat kita.
0: Hah?
1: Berisik
0: kalau jalan, kuat. Berisik ya, dekat dekat pinggir jalan nih ya, memang.
1: Jalan.
0: Oke. Belum kesampaian, soalnya saya jadi nggak tahu.
1: Orang di Jambi, bukannya di Jawa, juga nggak tahu.
0: Iya, padahal di Jambi ya, kalau di Jawa mungkin jauh ya, orang dekat bener. Iya, nggak mungkin nyasar lah ya, orang dekat.
1: Ya,
0: ini ke kebun orang ya, Sar. Oke, siap.
1: Aduh, lagu yo.
0: Ada.
1: Ambil dikirim ya.
0: Oke, siap.
1: Kirimnya untuk Mbak Ajeng, Mbak Vero, Mbak Rudi, Mbak Ramlang.
0: Iya.
1: Mbak Abdullah. Bang Ramlang.
0: Iya.
1: Mbak
0: Ini.
1: Andi
0: Muksin,
1: untuk Mbak Nadia, Kak Butet, Pak Udin, untuk Pak Rudi, untuk semua-semuanya ya.
0: Siap.
1: Ya, ditunggu lagunya yuk.
0: Baik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: berikutnya Kang Iing yang sudah bergabung ya. Salam sehat juga, salam bahagia selalu. Kita sapa kembali nih. Ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ajum sendiri apa kabar di sana?
1: Alhamdulillah kabar baik, baik.
0: Alhamdulillah ya rabbil alamin. Di mana di sana hujan masih?
1: Sekarang sedang enggak, Bang Eki, tadi aja siang sampai sore tadi, Bang Eki. Tinggal dinginnya, Bang Eki.
0: Tinggal dinginnya ya.
1: Iya.
0: Tapi air enggak naik kan?
1: Enggak, Bang Eki.
0: Alhamdulillah, jangan sampai naik lagi kalau bisa.
1: Iya, tapi hujannya cuma kadang-kadang enggak deras hujannya, Bang Eki.
0: Enggak deras tapi lumayan lama loh.
1: Iya, cuma lamanya tadi dari tengah hari sampai sore tadi.
0: Iya. Oke, siap. Lagunya
1: minta lagu anu Karamoida aja, Bang Eki.
0: Karamoida, siap ya. Baik,
1: salam dulu ya, Bang Eki.
0: Baik, silakan. Salam
1: buat Bang Eki, selamat bertugasnya, sehat selalu, Bang Eki.
0: Iya.
1: Kemudian juga tadi buat Bang Ying Simpul ya, selamat malam. Kemudian ya, juga Bang Setiawan sudah lama ya,
0: mudah-mudahan
1: sehat selalu. Bang Indra juga selamat malam. Kemudian juga buat Bang Rudi, Bang Amarkan, kemudian Bang Armi ya, selamat malam. Kemudian juga buat Bapak Pero, kemudian juga buat Pak Ika Repianti, kemudian juga Ibu Yani ya di Lebak Bandung, selamat malam. Kemudian juga buat Bang Kadir CS, Bang Andi Cakrawinata, kemudian juga buat Bang Ali Muksin, kemudian juga Bang Tengku Ardiansyah, kemudian juga Pak Abdul Rahim ya di Kutai Kartanegara ya, selamat malam. Kemudian juga Mbak Pina di Kampario, selamat malam. Mama si kembar, kemudian juga tadi Datuk Pijan juga ya, selamat malam, ya, sehat selalu. Kemudian Mbak Ajeng dan buat si mamanya aja, Bang Eki.
0: Siap.
1: Buat Bang Eki, terima kasih atas waktunya.
0: Sama-sama. Assalamualaikum.

0: Ya, terima kasih kembali untuk Nyemang Ajum yang sudah bergabung juga ya. Salam sehat, salam bahagia selalu. Baik, ketika nanti kita sapa kembali nih ya. Ada siapa lagi ya di sana? Halo.
1: Halo.
0: Halo juga. Waalaikumsalam.
1: Apa kabar?
0: Kabar baik. Siap. Nggak capek kayak gitu emang?
1: Ya.
0: Oh gitu, siap kalau begitu. Jangan berubah ya suaranya, tetap kayak gitu ya.
1: Ya.
0: Iya. Oke. Nanti saya takutnya nggak balik lagi nanti kayak gitu terus.
1: Iya.
0: Iya, bahaya nanti. Oke. Alhamdulillah sehat.
1: Iya.
0: Katanya di situ nggak hujan, benarkah?
1: Apa?
0: Katanya di sana nggak hujan, betulkah?
1: Iya.
0: Oh, deras.
1: Iya.
0: Oh, siapa yang bilang katanya di sana nggak hujan katanya?
1: Siapa bilang?
0: Ah, saya barusan.
1: Oh,
0: iya.
1: Hujannya sampai apa ya? Masuk naik atas meja.
0: Oh, sampai atas meja ya?
1: Iya.
0: Iya, pakai gelas, pakai piring tata tuh ya?
1: Iya.
0: Aduh, bisa aja saudaraku nih.
1: Lagunya ya?
0: Apa lagunya tuh?
1: Kajang Mengkuang.
0: Kajang Mengkuang, siap. Baik.
1: Ya.
0: Silakan.
1: Abangku sama siapa enggak selalu.
0: Siap, amin.
1: Udah
0: siapa?
1: Udah ngopi?
0: Oh, udah dong.
1: Udah
0: dong.
1: Mau bikin kopi.
0: Oh, mau nganterin ke sini emangnya kalau belum?
1: Ya, pakai Doraemon.
0: Oke, okay, siap.
1: Dia baru di malam dari muncul ada juga Mak Nadia Purnama, Bang Ijar juga, Pak Yama Ajar, Bang Ijar, Bang Tamrin.
0: Iya.
1: Suara saya gimana sana?
0: Bagus.
1: Oh, bagi bagus ceria apa sedikit hatiku ya?
0: Iya, betul banget. Ah, ada enggak? Nah, baru dibilang bagus ya, sudah menghilang.

0: Bang Amar yang sudah bergabung ya. Salam sehat, salam bahagia selalu ya. Mungkin gak boleh dikata bagus kali ya, jadi menghilang. Hai, ketika nanti kita sapa kembali, ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, mantap, mantap, mantap. Alhamdulillah, kabar baik.
1: Sudah ngopi malam ini apa belum?
0: Udah dong.
1: Ada martabak di depan tuh.
0: Woi, mantap tuh.
1: Sama goreng pisangnya tuh. Dimakan tuh.
0: Luar biasa. Luar biasa.
1: Ini enak dong. Bukan. Bukan. Ada tewannya. Dan sanggung kumpul diantar tuh.
0: Wah, itu dia. Itu dia. Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah, sehat bebe.
0: Alhamdulillah.
1: Dan lagu jambinya Kato Harap.
0: Kato Harap.
1: Salam dikit ya.
0: Boleh, silakan.
1: Alhamdulillah, semuanya banyak. Selamat malam, selamat bertugas.
0: Iya.
1: Tetap semangat ya, untuk hidup kita semua ya. Jaga kesehatan terlalu ya.
0: Siap.
1: Sebelumnya hati-hati ya.
0: Baik.
1: Nah, terus ada Mas Alimin, ada Rizky Ramel.

0: Rudy, Ramla, Budi Sila, Budi Solia, Naila, Vero, Amita, Mas Nudin, Anjay Yusuf, Kadir CS, Abdullah, Abdi Nusin, Amita Kawin Hata, ada Indra juga lama dah dengar tu ya.
1: Iya.
0: Nah, ada Pak Butret, Agung, Bang Agung, Bang Ijal, terus tu Mas Yatna, Pak Damat, semuanya ya.
1: Iya.
0: Army Mudung ketinggalan tu.
1: Waduh.
0: Terima kasih ya, lagu ini tunggu ya.
1: Siap.
0: Ada kan?
1: Ada.
0: Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketika-ketika dimanapun berada ya, terima kasih untuk Tenedia Purnama yang sudah bergabung. Salam sehat, salam bahagia selalu. Baik, nanti-nanti kita nikmati terlebih dahulu ya lagu yang sudah dipersiapkan. Kita nikmati terlebih dahulu ada Malang Merasai ya, tetap bersama Perempat Jambi.

Sahabat budaya, salah satu warisan budaya yang menjadi kebanggaan masyarakat Provinsi Jambi adalah rumah adatnya yang dikenal dengan nama Rumah Kajang Lako. Rumah adat ini memiliki bentuk panggung dengan tiang-tiang kayu yang kokoh. Selain berfungsi melindungi penghuni dari banjir dan binatang liar, bentuk rumah panggung juga mencerminkan kearifan masyarakat Jambi yang hidup berdampingan dengan alam. Rumah Kajang Lako memiliki ciri khas atap melengkung menyerupai perahu. Bagian rumah dibangun menggunakan kayu pilihan seperti kayu tembesu dan meranti yang dikenal kuat dan juga tahan lama. Menariknya, rumah adat ini dibangun tanpa menggunakan paku, melainkan memakai sistem pasak kayu yang menunjukkan kecanggihan teknik bangunan tradisional masyarakat tempo dulu. Tidak hanya indah secara bentuk, setiap bagian rumah adat Jambi juga memiliki makna filosofi. Ruang dalam rumah dibagi sesuai fungsi dan tata krama adat Melayu Jambi. Hal ini menggambarkan nilai sopan santun, musyawarah, dan penghormatan terhadap tamu serta keluarga. Tangga rumah biasanya berjumlah ganjil yang dipercaya melambangkan keberkahan. Sementara ukiran-ukiran motif flora pada dinding rumah menjadi simbol keharmonisan manusia dengan alam sekitar. Kini, Rumah Kajang Lako bukan hanya menjadi tempat tinggal tradisional, tapi juga simbol identitas budaya masyarakat Jambi yang harus terus dijaga dan dilestarikan oleh generasi muda. Melestarikan rumah adat berarti menjaga sejarah, budaya, dan jati diri bangsa Indonesia.

RRI dengan esensi buku, kuliner Jambi, telusuri jejak Melayu, sedap meresap. Karya Mudijati Garjito, diterbitkan pada tahun 2017. Esensi dari buku kuliner Jambi, telusuri jejak Melayu, sedap meresap, adalah pencarian akan kekayaan budaya dan warisan kuliner yang dimiliki oleh Jambi, dengan fokus pada pengaruh Melayu yang mencolok. Buku ini tidak hanya sekedar kumpulan resep atau deskripsi hidangan, tetapi juga merupakan perjalanan yang membawa pembaca untuk memahami akar budaya, sejarah, dan nilai-nilai yang tersirat dalam setiap sajian. Dalam buku kuliner Jambi Telusur Jejak Melayu Sedap Meresap, tersaji 95 resep hidangan lezat yang pantas dicoba di warung-warung atau restoran yang tersebar di daerah Jambi. Buku ini telah ikut memperkaya tabungan budaya kuliner Nusantara sebagai tonggak kemandirian bangsa untuk selama-lamanya menjadi salah satu objek wisata kuliner serta bernostalgia. Demikian esensi buku kuliner Jambi, Telusuri Jejak Melayu Sedap Meresap, karya Mudijati Garjito, diterbitkan pada tahun 2017, dari RRI untuk Indonesia.

0: Bu, kira-kira Adit bagus usaha apa ya, Bu? Kan Adit lagi libur kuliah juga.
1: Kamu mau buat apa, Dit? Udah, biarin ibu aja yang kerja.
0: Enggak lah, Bu. Adit mau bantuin ibu untuk kebutuhan kita. Kadang Adit sedih, Bu. Lihat ibu jualan kue keliling, gak laku-laku, masih banyak yang sisa, gitu.
1: Itu kan resiko, nak. Jangan khawatir, ibu yakin kok rezeki kita sudah ditakar dan tidak akan tertukar.
0: Tapi Adit gak bisa, Bu. Biarin ibu keliling gitu terus, Bu. Kita juga harus berusaha, Bu. Kita rubah usaha kita, biar kita tetap bisa bertahan. Besok Adit mau coba foto-fotoin dagangan ibu. Nanti Adit bakal share ke media sosial. Siapa tahu banyak yang pesen gitu, Bu.
1: Loh, kok dipoto-foto, Dit? Bukannya langsung dijualin.
0: Nah, canggihnya zaman sekarang, Bu. Namanya promosi. Nanti Adit promosiin dagangan ibu. Kalau banyak yang suka, nanti kita bakal banyak pesanan juga, Bu.
1: Oh, gitu ya. Ya udah, Mak. Ibu ikut aja.

0: Ya, kanti-kanti dimanapun berada, tentunya masih diapresiasi budaya kita. Bagi kanti-kanti yang berpartisipasi, silakan di 0811-670-79920. Baik, ganti-ganti kita sapa kembali terlebih dahulu. Ada siapa di sana? Halo.
1: Halo.
0: Halo juga.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa ya?
0: Dengan siapa ya?
1: Apa kabar, Ki?
0: Alhamdulillah,
1: sehat kabar semuanya, baik. Kan?
0: Alhamdulillah sehat semuanya.
1: Amin. Yang penting kita sehat aja ya.
0: Insyaallah, insyaallah kita selalu
1: boleh,
0: sehat.
1: Boleh pinjam lagu enggak?
0: Boleh.
1: Boleh.
0: Boleh.
1: Lagu Jambi.
0: Iya.
1: Lagunya. Kok itu terus ya kalau kakak butik minta bosan ya?
0: Lah, emang mau lagu apa?
1: Lagunya Bapisa Jauh ada enggak?
0: Bapisa Jauh.
1: Memang ada.
0: Ada enggak ya?
1: Ada enggak baik?
0: Ada kayaknya Bapisa Jauh.
1: Ada ya?
0: Ada.
1: Ada memang.
0: Ada.
1: Oh, itu aja lagunya.
0: Oke, siap.
1: Salamnya buat semuanya aja, baik ya.
0: Baik.
1: Kakak mau jalan gimana?
0: Siap.
1: Iya.
0: Baik.
1: Perbaiki, aku
0: warna ya. Hati-hati ya. Iya, siap.
1: Makasih ya, Bay.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Untuknya Kak Butet yang sudah bergabung ya, salam sehat, salam bahagia selalu. Masih kita kembali sapa, ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabarnya, Mas?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat. Iya.
1: Syukurlah.
0: Bang Putra sendiri apa kabar di sana?
1: Alhamdulillah baik. Lagi dingin nih, Mas.
0: Lagi di mana?
1: Lagi kedinginan.
0: Lagi kedinginan.
1: Iya, oh. Tadi kan hujan dari jam 1 sampai jam 5.
0: Oh, berarti sama ya, di sana hujan juga ya.
1: Iya, di sini hujan.
0: Oke, berarti sekarang lagi kedinginan. Iya, kalau saya di luar dingin, di dalam tambah dingin malahan.
1: Iyalah,
0: iya, iya, aduh, jadi ya mau tidak mau dingin-dingin enggak apa-apalah.
1: Yang penting kita sehat, Mas, ya.
0: Yang penting sehat. Oke, siap.
1: Ini lagu apa, Mas?
0: Lagunya lagu Jambi.
1: Oh, daerah Jambi, Mas, ya.
0: Iya. Apa?
1: Boleh pinjam lagu sebentar?
0: Boleh, silakan. Apa lagunya?
1: Limau purut,
0: siap.
1: Boleh salam dikit?
0: Boleh, silakan.
1: Yang baru masuk tadi siapa?
0: Yang baru masuk ada Kak Butet.
1: Oh, Kak Butet. Salam kenal aja ya dari KBM.
0: Iya.
1: Terus buatnya Kakak Ajek, Kakak Vero,
0: iya.
1: Bang Ijal, Bang Temrit,
0: iya.
1: Bang Rudi,
0: mm-hmm.
1: Budi Silah.
0: Iya.
1: Nah, pokoknya semuanya lah ya. Buatnya pen-pen perempatnya, salam kenalan, salam sehat selalu dari RTM.
0: Siap.
1: Buatnya Mas, semoga sehat selalu dan
0: amin.
1: Selalu.
0: Siap.
1: Dan juga selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Amin ya Allah.
1: Makasih, Mas, ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Putra RTM yang ada di Sengeti sana ya. Soalnya lagi kedinginan ya. Memang hari ini memang lagi dikasih adem ya. Pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu. Baik, ganti-ganti kita sapa kembali. Ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.
1: Mantap eloknya.
0: Wah, elok. Luar biasa kau. Ha. Assalamualaikum. Apa kabarnya nih Pak De Ahmad?
1: Alhamdulillah. Semuanya.
0: Sehat.
1: Hati dingin-dingin begini sehat lah.
0: Alhamdulillah. Berarti
1: itu juga Mas Eki, mudah-mudahan selalu sehat.
0: Amin ya Allah. Malam ini pada kedinginan kayaknya ya.
1: Kayaknya sewayai Mas.
0: Soalnya hujannya seharian ya.
1: Iya.
0: Dari siang sampai sore hujan.
1: Itulah memang harus
0: diterima. Betul.
1: Nggak bisa ngelak.
0: Nggak ya. Bisa. Dikasih panah kita syukuri, dikasih hujan kita syukuri. Ya. Oke, siap ya. Pak D.
1: Iya, lagunya suwi nih, lama nih. Bener lagu kasih serimbu hujan.
0: Di Serimba Bujang, siap.
1: Salamnya ya, sedikit ya.
0: Boleh, silakan.
1: Untuk yang baru masuk tadi, Mas apa? Mas Putra.
0: Mas Putra RTM di Sengeti.
1: RTM Sengeti, salam kenal buat Ahmad ya. Buatnya Mas Eki.
0: Iya.
1: Buatnya si satu tadi Mbak Putih. Buatnya Ramlan Puja.
0: Iya.
1: Mas Alimin dan Nadianya, buatnya Mas Abdurrah yang Rilang Ibrahim, buatnya Bunda Yani yang di Rebak Bandung juga, selamat malam.
0: Iya.
1: Buatnya Mas Rudi dan Budi Sila Melati, ya. Buatnya Yani yang disengeti, buatnya Pak Sarbin yang datang lalu Pak Alay, buatnya Mas Ramlan dan Ramlan, kedua-duanya. Untuk ke semuanya lah ya Mas ya.
0: Siap.
1: Iya, saya mendengar lagunya di sini Bobo Jang, saya tunggu.
0: Oke.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, terima kasih kembali untuknya Pak De Ahmad yang sudah bergabung ya. Luar biasa. Malam ini pada kedinginan katanya. Oke, pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu ya. Kita sapa kembali ganti-ganti, ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Apa kabar Bang Baihaqi?
0: Alhamdulillah kabar baik.
1: Gimana cuaca?
0: Cuacanya masih gerimis-gerimis.
1: Kalau di sini enggak.
0: Lah kok beda?
1: Ya tadi sore.
0: Oh tadi sore, sekarang?
1: Kagak.
0: Oh kagak juga.
1: Kagak. Cuma air tumpah ke bumi.
0: Masya Allah. Air tumpah.
1: Sampai ke atas meja.
0: Waduh.
1: Iya.
0: Sampai ke atas meja warnanya berubah.
1: Iya, jadi warnanya hitam.
0: Betul banget.
1: Lagunya Bang Baihaqi.
0: Apa tuh lagunya?
1: Lagunya apa ya yang enak?
0: Apa yo?
1: Yang enak didengar bukan enak dimakan.
0: Iya dong.
1: Oh. Lagunya ini aja ya.
0: Apa tuh?
1: Sebiduk di batang hari.
0: Oke,
1: ya.
0: Oke siap.
1: Karena hari hujan kita sedia payung. Takut nanti basah di jalan. Salamnya buat Mbak Yani.
0: Mantap.
1: Sama Pak Jamile.
0: Oh iya, adik kakak.
1: RTM. Iya, tadi putra RTM ya?
0: Betul.
1: Mang Aju Kumaha Damang.
0: Alhamdulillah.
1: Syarang Teteh. Terus ada juga satu pijan.
0: Ah, betul.
1: Pijan.
0: Tekotek.
1: Ada juga butet.
0: Ketek.
1: Burung betet ingat di pintu.
0: Ah, cakep.
1: Si butet. Ya usah terusin lah.
0: Asya Allah.
1: Terus buatnya Bang Ramlan.
0: Iya.
1: Eka. Mbak Pero kemana?
0: Kemana?
1: Mbak Pero lagi nganter.
0: Nganter apa?
1: Gulai jaring.
0: Asya Allah. Gulai jaring.
1: Enak mana?
0: Mantap mana?
1: Ya salamnya buatnya Atuk Pijan tadi. Mbak Atuk Pijan belum masih ya?
0: Atuk Pijan ada udah.
1: Pak Udin. Di mana-mana.
0: Iya.
1: Terus ada juga Mbak Eka. Apriyanti ya?
0: Iya, Eka.
1: Eka Nyonge.
0: Betul.
1: Terus Bang Alimin sama Teteh Dia Purnama ya? Terus ada juga Bude Sila.
0: Iya.
1: Terus ada juga siapa lagi? Kemarin siapa yang dibilang masuk rumah sakit itu?
0: Siapa ya? Siapa yang bilang?
1: Ada waktu itu Bang Baihaqi juga yang siaran.
0: Masa ya?
1: Yang nginep di tempat Pok Yani ya, pada siapa ya?
0: Oh, enggak ada.
1: Pok Jamile.
0: Enggak ada saya bilang.
1: Oh, enggak ada ya?
0: Enggak ada.
1: Apa salah dengar gua?
0: Iya, mungkin Bung Dirman kali.
1: Oh, Bung Dirman.
0: Iya.
1: Oh iya. Terus salamnya buat kru-kru empat semuanya ya. Enggak disebut satu persatu.
0: Iya.
1: Tentunya diberi kesehatan.
0: Amin.
1: Yang lagi istirahat, selamat beristirahat.
0: Iya.
1: Buat Bapak Kepolisian yang lagi mendengarkan perubahan, selamat bertugas tugas dengan amanah.
0: Amin.
1: Ya. Terus ada Bapak Security juga. Di malam ini para pejabat-pejabat yang saya ini. Kayaknya yang lagi Bapak Security, yang lagi berjaga-jaga, agar berhati-hati.
0: Iya.
1: Terus ada yang di parkiran,
0: iya,
1: ataupun di mana ya. Terus buatnya semuanya aja lah Mas ya.
0: Siap.
1: Lagunya ada Mas?
0: Ada.
1: Malam ini Abang dong.
0: Iya, Bang.
1: Oh. Malam ini Abang. Sama dong Betawi.
0: Iya dong.
1: Iya. Ya bukannya buat Bang Anum, Bang Behaki.
0: Siap.
1: Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
1: Selamat damai, harmonis, sejahtera bersama keluarga.
0: Iya.
1: Nah, di pulang nanti disambut, dicium tangannya. Kopi tuh.
0: Iya dia.
1: Kalau kayak gitu kayaknya ada maunya tuh ya.
0: Halo.
1: Itu makasih. Dia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali untuknya Ki Semar yang sudah bergabung ya. Salam sehat, salam bahagia selalu. Masih kembali saya sapa satu penelpon lagi ganti-ganti. Ada siapa lagi di sana? Halo.
2: Halo juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar nih Bang Bahagia?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
2: Sehat ya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Mudah-mudahan Bang Ramlan juga baik, sehat di sana.
2: Alhamdulillah baik, sehat itu.
0: Alhamdulillah.
2: Gimana cuaca di Jambi?
0: Cuaca di Jambi ini masih gerimis-gerimis nih di sini.
2: Masih gerimis, kali sudah reda dong itu.
0: Sudah reda?
2: Ya tinggal dingin jong malam ini.
0: Wah, pada kedinginan malam ini ya.
2: Pada kedinginan dong itu.
0: Oke, siap Bang Ramlan.
2: Siapa lagu?
0: Lagunya apa tuh?
2: Lagunya bersemangat itu paling bergoyanglah tingkah kalau-kalau.
0: Tingkah kalau-kalau.
2: Ya, yang aja lah malam ini.
0: Oke, siap.
2: Biar dinginnya jadi hangat.
0: Waduh. Oke.
2: Salam ya.
0: Boleh, silakan.
2: Salamnya pokoknya buat semuanya jadi ya.
0: Baik.
2: Kita masuk dari. Pokoknya salam kompak, salam dari juga.
0: Siap.
2: Lagi semoga selalu juga ya.
0: Siap.
2: Kalau polanya hati-hati dong gitu ya.
0: Baik.
2: Jaga mata jaga hati.
0: Baik, siap.
2: Oke, Bang, terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali untuknya Bang Ramlan yang sudah bergabung ya. Salam sehat, salam bahagia selalu. Baik, terima kasih ganti-ganti yang sudah berpartisipasi malam ini. Tentunya diapresiasi budaya kita di budaya Jambi. Untuk ganti-ganti yang belum bisa bergabung, insya Allah kita akan bertemu kembali di lain waktu dan kesempatan ya. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat, semangat, bahagia, panjang umur, dan dimudahkan ya segala urusannya tentunya, amin. Nantinya saya masih terus menemani ganti-ganti hingga formasi waktu pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Kita nikmati terlebih dahulu ada Peradilan Sandi, Kato Harap.

0: Pinjam dululah duitnya. Abang nak beli pulsa nah.
1: Aduh, Bang, Bang. Baru kemarin beli voucher. Cepat nian habisnya.
0: Aide, pelit nian.
1: Bukan pelit, Bang. Tapi berhentilah main game slot judi online gitu tuh. Apalagi kita kan punya barang-barang berharga. Masa nak dijual juga?
0: Iko bukan judi. Cuma game online bae yang bonusnya menggiurkan.
1: Heh, sama be beli-beli pulsa, isi kuota. Itu kan pakai duit, Bang. Berapapun duitnya bakalan habis. Tiap malam begadang, kurang istirahat, malas kerja. Tiap saat marah-marah ada jelas.
2: Judi online bukan tempat mengais rezeki. Justru membawa kita dalam kehancuran.

Nama Jambi, sebuah daerah yang kaya sejarah, ternyata menyimpan banyak kisah yang menarik tentang asal-usulnya. Salah satu cerita menyebutkan bahwa nama ini berasal dari Putri Selaras Pinang Masak, seorang ratu di Kerajaan Melayu Jambi. Waktu itu, bahasa keraton menyebut Pinang sebagai Jambi dan nama itu terus melekat hingga sampai kini. Ada juga legenda tentang orang kayu hitam, seorang tokoh penting yang menemukan tanah pilih di pinggiran Sungai Batanghari. Pohon pinang yang tumbuh subur di sana menjadi inspirasi untuk menamakan wilayah ini Jambi. Tak hanya itu, buku Insidenis van de Arsipel mencatat bahwa Jambi adalah pelabuhan dagang besar di masa lalu, tempat para pedagang Arab dan Mesir sering singgah. Mereka menyebut penduduk Melayu dengan kata Jambi, yang dalam bahasa mereka berarti tetangga ataupun sahabat. Ada juga cerita unik dari hikayat negeri Jambi. Seorang raja memerintahkan rakyatnya menggali kanal dalam waktu 1 jam, dan dari kata jam inilah nama Jambi perlahan muncul. Begitu banyak cerita yang membuat nama Jambi syarat makna dan sejarah. Sebagai masyarakat Jambi, inilah warisan yang harus kita jaga dan kita banggakan.

0: sebaiknya kamu tahu. Pernahkah kamu merasa lebih banyak berpikir berlebihan atau overthinking saat malam hari? Dari kejadian di siang hari hingga kekhawatiran tentang masa depan, semuanya seolah berputar di kepala, membuat sulit untuk tidur nyenyak. Momen menjelang tidur memang seringkali menjadi waktu di mana berbagai pikiran muncul tanpa henti. Dr. Reiwai Gubasrowi, pendiri Health Collaborative Center atau HCC mengatakan, overthinking atau berpikir berlebihan adalah pemikiran negatif yang repetitif dan sering terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi tenang dan tidak sibuk. Ketika siang hari, pikiran lebih sibuk dengan berbagai aktivitas seperti pekerjaan, sekolah, hingga interaksi sosial. Namun, saat malam tiba, tubuh bersiap untuk beristirahat. Sementara, otak justru mulai memproses berbagai pengalaman dan kekhawatiran yang tertunda sepanjang hari. Akibatnya, bagi mereka yang rentan berpikir negatif, overthinking pun menjadi lebih dominan. Overthinking yang terjadi di malam hari bukan hanya mengganggu kualitas tidur, tetapi juga berdampak buruk bagi kesehatan fisik dan mental. Ketika seseorang terus-menerus terjebak dalam siklus overthinking, ia berisiko mengalami insomnia atau kesulitan tidur. Jika hal ini terjadi secara terus-menerus, maka produktivitas di siang hari pun akan menurun. Ketika kualitas tidur berkurang, tubuh jadi tidak produktif karena di siang hari staminanya berkurang, dan menyebabkan depresi yang berujung pada depresi self-harm, menarik diri dari kehidupan sosial yang tidak bagus secara individu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: ...99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
3: Jambi Malam Iku.

0: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
1: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
0: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
1: Merusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer, malah dia punya nilai tertinggi.
0: Iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
2: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh RRI, Radio Publik Milik Bangsa.
4: Sebaiknya kamu tahu.
5: Begadang bukan hanya soal tidur larut malam, tapi juga soal risiko kesehatan yang bisa muncul tanpa disadari. Ketika kamu terbiasa tidur lewat tengah malam atau bahkan tidak tidur sama sekali, tubuh kehilangan kesempatan untuk memulihkan diri. Akibatnya, sistem kekebalan tubuh menurun, konsentrasi melemah, dan emosi jadi lebih sulit dikendalikan. Lebih dari itu, begadang dalam jangka panjang bisa meningkatkan risiko tekanan darah tinggi, diabetes, bahkan gangguan jantung. Tak hanya fisik, kesehatan mental pun bisa terganggu, mulai dari stres ringan hingga depresi. Mulai sekarang, coba ubah kebiasaan begadang dengan pola tidur yang lebih sehat. Karena tubuh yang cukup istirahat akan mendukung hidup lebih baik dan seimbang.

Mengapa bencana alam semakin sering terjadi? Perubahan iklim bukan lagi sekedar isu lingkungan. Dampaknya kini dirasakan oleh seluruh dunia, termasuk peningkatan frekuensi dan intensitas bencana alam. Mengapa perubahan iklim membuat bencana alam semakin sering terjadi? Mari kita jelajahi lebih dalam. Pemanasan global menyebabkan peningkatan suhu permukaan laut yang pada gilirannya meningkatkan frekuensi badai dan topan. Laut yang lebih hangat memberikan lebih banyak energi bagi badai, membuatnya lebih kuat dan destruktif. Selain itu, peningkatan suhu atmosfer menyebabkan lebih banyak uap air yang tertahan di udara. Hal ini mengakibatkan curah hujan yang lebih ekstrim, yang sering berujung pada banjir besar. Kota-kota di seluruh dunia kini menghadapi banjir yang lebih sering dan parah. Perubahan iklim juga mempengaruhi pola cuaca. Pola cuaca yang tidak menentu dapat menyebabkan musim kemarau yang lebih panjang dan kekeringan yang lebih parah di beberapa daerah. Sementara daerah lain mengalami musim hujan yang lebih intens. Kekeringan dapat merusak pertanian dan mengurangi ketersediaan air. Sementara hujan deras bisa memicu tanah longsor dan banjir bandang. Di wilayah pegunungan, pemanasan global menyebabkan pencairan es dan gletser. Ini tidak hanya mengancam habitat lokal, tapi juga meningkatkan risiko banjir bandang saat gletser mencair lebih cepat dari biasanya. Selain itu, pencairan lapisan es di kutub menyumbang kenaikan permukaan laut, yang mengancam daerah pesisir dengan erosi banjir. Perubahan iklim juga mempengaruhi ekosistem. Perubahan suhu dan pola cuaca dapat mengganggu habitat alami, mendorong spesies untuk berpindah atau bahkan punah. Ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem dan meningkatkan resiko bencana alam seperti kebakaran hutan. Namun, ada harapan dengan memahami hubungan antara perubahan iklim dan bencana alam. Kita bisa mengambil tindakan untuk mengurangi dampaknya, mengurangi emisi karbon, beralih ke energi terbarukan, dan menjaga kelestarian alam. Adalah langkah-langkah penting yang dapat kita lakukan. Kolaborasi global juga menjadi kunci. Negara-negara harus bekerja sama dalam mengimplementasikan kebijakan yang ramah lingkungan dan berbagai teknologi untuk mitigasi bencana. Kesadaran dan tindakan kolektif dapat membantu kita menghadapi tantangan perubahan iklim. Dampak perubahan iklim terhadap frekuensi bencana alam adalah nyata dan tidak bisa diabaikan. Dengan langkah-langkah yang tepat, kita bisa mengurangi risiko dan melindungi planet kita untuk generasi mendatang. Mari sama-sama menjaga bumi ini dari ancaman perubahan iklim.

Berada tentunya masih bersama Perempat Jambi ya, untuk ganti-ganti yang sudah beristirahat kami ucapkan selamat beristirahat. Nah, bagi ganti-ganti yang belum bisa beristirahat tentunya kami ucapkan selamat malam ya. Ya, untuk ganti-ganti yang saat ini sedang dalam perjalanan ya, semoga tidak ada hambatan tentunya dalam perjalanan Anda. Juga untuk ganti-ganti yang sedang bertugas malam, baik yang ada di pemerintahan maupun swasta, tentunya tetap semangat dalam menjalankan tugasnya. Yang berada di rumah sakit ya, untuk perawat-perawat kita yang sedang bertugas, semoga selalu ikhlas dalam menjalankan tugasnya. Baik, ganti-ganti juga yang masih berniaga di luar sana ya, semoga laris manis rezekinya, pendapatannya juga lebih baik ya, mudah-mudahan. Juga yang sedang jaga malam atau ngeronda oke, semoga selalu aman dan kondusif ya, tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan tentunya. Baik, untuk ganti-ganti yang ingin beristirahat, kami selalu mengingatkan ganti-ganti periksa kembali pintu dan jendela Anda, juga dapur Anda, kendaraan Anda ya, jangan lupa untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Masih akan kami hadirkan ganti-ganti lagu untuk menemani ganti-ganti yang tentunya belum bisa beristirahat.

Sebaiknya kamu tahu. Tidur bukan hanya untuk mengistirahatkan tubuh, tapi juga untuk menjaga kesehatan otak. Kurang tidur dalam jangka panjang ternyata bisa meningkatkan risiko penyakit Alzheimer. Alzheimer sendiri adalah penyakit yang mempengaruhi otak, terutama dalam hal memori dan kemampuan berpikir. Penderita Alzheimer akan mengalami penurunan fungsi kognitif yang perlahan, seperti kesulitan mengingat hal-hal sederhana, kebingungan, dan bahkan kehilangan kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain. Saat kita tidur, otak bekerja membersihkan racun, termasuk protein beta-amiloid, zat yang sering ditemukan menumpuk di otak penderita Alzheimer. Jika kamu sering begadang atau tidurnya tidak berkualitas, proses pembersihan ini jadi terganggu. Penelitian menunjukkan, orang yang tidur kurang dari 6 jam per malam lebih rentan mengalami gangguan daya ingat dan penurunan fungsi kognitif di kemudian hari. Ini bisa menjadi salah satu pemicu munculnya gejala awal Alzheimer. Jadi, jangan sepelekan pentingnya tidur malam yang cukup, karena menjaga kualitas tidur hari ini bisa jadi investasi untuk kesehatan otak di masa depan.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Mimpi bukan sekedar bunga tidur. Dalam psikologi, mimpi dianggap sebagai cerminan dari pikiran bawah sadar kita. Sigmund Freud, seorang tokoh besar dalam dunia psikologi, percaya bahwa mimpi membawa pesan tersembunyi, seperti keinginan, ketakutan, atau konflik yang belum terselesaikan dalam hidup kita. Sementara itu, Carl Jung melihat mimpi sebagai cara otak menyampaikan simbol-simbol yang berkaitan dengan pertumbuhan pribadi dan pemahaman diri. Misalnya, mimpi dikejar bisa berarti kamu sedang menghindari suatu masalah. Atau mimpi jatuh bisa jadi pertanda kamu sedang merasa kehilangan kendali atas sesuatu di dalam hidupmu. Jadi, lain kali kamu bermimpi, coba luangkan waktu sejenak untuk merenung. Bisa jadi, mimpi itu sedang mencoba bicara tentang dirimu yang sebenarnya.

Sebaiknya kamu tahu. Tidur yang berkualitas bukan sekedar menutup mata, tapi tentang bagaimana tubuh dan pikiran benar-benar bisa beristirahat. Jika kamu sering merasa lelah meski sudah tidur, mungkin ada yang perlu diperbaiki. Pertama, hindari konsumsi kafein atau minuman berkadar gula tinggi di malam hari. Ini bisa membuat tubuh tetap aktif saat seharusnya tenang. Kedua, batasi penggunaan gawai 1 jam sebelum tidur. Cahaya dari layar bisa mengganggu produksi hormon melatonin yang membantu kamu merasa mengantuk. Ketiga, ciptakan suasana kamar yang nyaman. Gunakan pencahayaan redup, atur suhu ruangan, dan pastikan tempat tidurmu bersih serta mendukung postur tubuh. Ingat, tidur yang cukup bukan kemewahan, tapi kebutuhan. Karena dari tidur yang baik, hari-harimu akan jauh lebih bermakna.

0: 99,2 FM Pro 4 Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Malam Iku.

0: Doa ketika hendak merebahkan tubuh ke pembaringan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismikallahumma wada'tu jambi wa bika arfa'u in amsakta nafsi farhamha wa in radadtaha fahfadha bima tahfadu bihi ibadakas salihin.
0: Artinya, dengan namamu wahai Allah, aku rebahkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun dari tempat tidurku. Jika engkau menahan jiwaku, maka berilah rahmat dia, dan jika engkau lepaskan, maka peliharalah dengan apa yang memiliki.

Baik adik-adik, hingga di sini selesai tugas kami menyelenggarakan siaran pagi, siang, hingga malam hari ini. Kita berpisah dan jumpa lagi esok pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 99,2 MHz dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Akhirnya dari Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 5 Telanai Pura, Kota Jambi, atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ahmad Baihaki mengucapkan selamat malam, selamat berpisah. Inilah Radio Republik Indonesia, Perempat Jambi. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ganti-ganti di Jambi dan dimanapun ganti-ganti berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Jambi, kembali mengudara di frekuensi 99,2 MHz dan melalui RRI Digital. Menyelenggarakan siaran di sepanjang hari ini, edisi Kamis 11 Mei 2026. Ganti-ganti selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: 99,2 Pro4 RRI Jambi.
1: ...99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
2: Cahayo Pagi.

نجم والشجر يسجدان.

0: أحبذ العصف والريحان. صدق الله العظيم.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bertakwalah kepada Tuhanmu Allah, tegakkanlah sholat lima waktu, berpuasalah di bulan Ramadan, tunaikanlah zakat harta-hartamu. Niscaya kalian semua akan masuk ke dalam surga Allah. Hadis riwayat Tirmizi dan Abu Dawud.
2: Cahayo pagi.
1: Cahaya pagi.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukur la salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada subuh hari ini kita sama-sama diberikan oleh Allah kesehatan, kesempatan, sehingga kita di subuh hari ini alhamdulillah dapat beraktivitas. Tentu doa dan munajah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita senantiasa diridhoi dalam kehidupan ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita bersalawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sama-sama mendapat syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah, ya pada saat ini kita, maka dalam bahasa agama kita dianjurkan untuk senantiasa muhasabah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Maka hendaknya kalian itu senantiasa menghisab, menghitung, mengevaluasi diri, apa saja yang telah kita lakukan, apa saja kemudian kehilafan dan kesalahan kita, kelemahan kita kemarin, maka kita evaluasi. Maka di sini kemudian Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Hasyr misalnya ayat 18 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tansur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wal tansur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap diri, jadi setiap kita ini diperintahkan atau diminta oleh Allah untuk kemudian mempersiapkan, hendaklah setiap diri itu ma qaddamat lighad, untuk kemudian memprogramkan atau kemudian setelah mengevaluasi kemudian membuat perencanaan ma qaddam lighad, apa yang kita akan lakukan hari esok. Lighad itu hari esok, hari ke depan. Artinya setelah kita mengevaluasi diri apa kelemahan dan kekurangan, maka kita kemudian membuat perencanaan ke depan. Maka di tahun 2020 ini kita membuat perencanaan apa saja kemudian yang perlu kita senantiasa tingkatkan dalam kehidupan ini. Tentu kaitannya dengan amal-amal ibadah yang kita lakukan, supaya kemudian kita menjadi hamba-hamba Allah yang tabakan antabakin, jadi meningkat dari satu tingkat ke tingkat yang lebih baik. Maka waltan sunnaf summa qaddamat lughat, apa program kita ke depan ini untuk kemudian supaya kita menjadi lebih baik dari tahun kemarin. Ya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa orang yang berhasil itu, orang yang beruntung itu, bahwa man kana yaumu khairum min amsihi fahuwa rabi. Kalau kemudian hari ini lebih baik dari hari kemarin, itulah orang yang beruntung. Tapi kalau sama saja maka kita rugi, bahkan yang paling parah lagi kalau kemudian hari ini kita lebih jelek daripada hari kemarin, maka kita tergolong orang-orang yang celaka di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kalau kita merujuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, ternyata Nabi itu selalu mengevaluasi diri. Nabi itu senantiasa mengoreksi diri. Kapan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengoreksi diri? Pertama kalau kita lihat dalam beberapa riwayat, bahwa setiap Nabi selesai sholat, maka Nabi menurut riwayat

kepada kita, memberi kemudian pembelajaran supaya kita kemudian banyak memohon ampun kepada Allah, bertaubat, karena tidak ada manusia yang tidak punya salah kecuali para nabi yang maksum. Kita hamba-hamba Allah setiap saat memiliki kesalahan dan kehilafan, maka banyak kita beristighfar. Itu yang pertama. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita lihat bahwa ada kemudian evaluasinya di saat kemudian mau tidur. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mau tidur, dia kemudian merenung, dia kemudian mengevaluasi diri, dan bahkan dia mengucapkan doa-doa ketika ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidur. Itu juga bahagian dari evaluasi diri, karena tidur itu apa namanya, akhul maut, adalah saudaranya mati, sehingga di situ kemudian diperlukan juga kita evaluasi diri, konsentrasi. Kita mohon kepada Allah, jangan-jangan dalam satu hari ini banyak kesalahan dan kehilafan kita lakukan kepada sesama manusia. Atau boleh jadi kemudian ada aturan-aturan Allah yang kita langgar, aturan-aturan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kita bertaubat. Maka Imam Ali karramallahu wajhahu, menurut riwayat bahwa ketika dia mau tidur, disitulah kemudian dia banyak berkonsentrasi mengevaluasi diri, memohon ampun sampai dia beristighfar, astaghfirullahalazim li wa liwalidayya wa li jami'il mu'minin wal mu'minat. Dia mohon ampun kepada Yang Maha Agung, kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk dirinya li, kemudian wa liwalidayya, dia memohonkan ampun juga kepada kedua orang tuanya, bahkan wa li jami'il mu'minin wal mu'minat, memohonkan ampun orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan. Kenapa kita doakan kaum muslimin dan muslimat itu? Itu adalah merupakan perintah, bahkan kewajiban. Itu sebabnya dalam khutbah Jumat dalam mazhab Syafi'i, orang kalau tidak membaca doa Allah maghfir lil muslimin muslimat, dianggap khutbahnya itu batal. Artinya tidak sah, karena tidak ada doa kepada kaum muslimin dan muslimat. Boleh jadi ada kesalahan, kehilafan kita kepada sama kita muslim, yang tidak sempat lagi kemudian kita minta maaf, tidak bisa lagi kemudian kita bertemu, maka mudah-mudahan doa itu menjadi wasilah, menjadi perantara Allah memaafkan dosa kita di antara sama manusia. Jadi bukan kita mendoakan diri kita sendiri saja, keluarga kita, tapi kepada kaum muslimin dan muslimat. Dan jangan kemudian pernah kita khawatir bahwa ketika kita mendoakan orang, orang itu saja kemudian mendapatkan kebaikan, akan diberikan kebaikan oleh Allah kepada orang yang berdoa sama kepada orang yang didoakan. Artinya berlipat ganda pahalanya ketika kita bersedekah berupa doa. Bahkan doa kepada orang lain itu diyakini adalah doa yang mustajabah. Jadi kalau ada orang kemudian mendoakan temannya yang temannya itu tidak pernah kemudian meminta untuk didoakan, lantas kita doakan, maka itu adalah salah satu doa yang makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ikhlas, orang itu tidak meminta kita doakan, maka kita mendoakan kepada sama kaum muslimin. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah, ada Nabi mengevaluasi setiap hari Jumat. Maka hari Jumat itu ketika Nabi berkhutbah, dia mengevaluasi satu minggu, apa kejadian, apa yang terjadi satu minggu itu dievaluasi Nabi. Itu evaluasi mingguan. Bahkan ada evaluasi bulanan, di bulan Ramadan, tahunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita sebagai umatnya, seyogyanya seperti itu, selalu kita mengevaluasi diri untuk senantiasa memperbaiki diri kita ini. Karena kalau kemudian kita tidak pernah melihat kelemahan-kelemahan kita, maka sulit kemudian untuk kita menjadi yang lebih baik dalam kehidupan ini. Maka mudah-mudahan di tahun yang akan datang ini, betul-betul apa yang disampaikan Nabi bahwa mangkana yaumuhu khairu min amsi fahuwa rabi, bahwa kita memang lebih meningkat, lebih baik dari di tahun 2000 ini, 2020 ini, ketimbang 2019 kemarin. Sehingga kita tentu menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa berhasil. Karena kita tidak pernah tahu bahwa dalam perjalanan hidup kita ini, kita dibatasi umur kita oleh Allah dengan ajal, batas. Kalau sudah sampai itu, tentu tidak ada lagi kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan, kecuali hanya mengharapkan dari keturunan-keturunan kita berupa doa, infak dan sedekah. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah, maka wattaqullah, jadi persiapkanlah apa yang Anda persiapkan untuk hari esok. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Jadi di ayat ini diulang-ulang oleh Allah, bertakwa. Bertakwa dalam artian bahwa al-khawf minal jalil. Selalu kita tanamkan dalam diri kita, yaitu sifat khawf. Khawf itu takut. Takut kalau-kalau amal kita ini tidak diterima oleh Allah. Takut kita kalau-kalau Allah itu benci sama kita. Takut kalau-kalau kita ini adalah salah seorang hambanya yang dimurkai dalam kehidupan ini. Sehingga karena ketakutan itulah kemudian kita senantiasa takarruk

0: dekatkan diri. Kemudian bertakwa kepada Allah yang dimaksud tentunya adalah al-amalu bil tanzil. Kita beramal itu jangan sampai kemudian menyalahi sunnah, menyalahi aturan Allah dan Rasulnya. Maka tuntunannya adalah Quran dan hadis, kemudian ditambah dengan ijma' dan qiyas. Kemudian al-isti'dadu li yaumir rahil. Kita mempersiapkan hari esok ini betul-betul kita senantiasa mengingat yang namanya yaumir rahil, yaitu hari kematian. Artinya hari setelah kehidupan dunia ini. Senantiasa kita programkan, kita bersiap-siap. Karena ketika ajal itu datang, la yastakhiruna sa'atan wa la yastakdimun. Tidak ada lagi kemudian waktu untuk kemudian kita menunda atau kemudian mempercepat yang namanya kematian. Kalau sudah sampai saatnya, maka tidak ada kemudian yang bisa menghalangi kehendak dan kodrat dan iradat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita senantiasa al-istidadu liyaumir rahil, kemudian ar-ridha minal qalil. Selalu kita bersyukur kepada Allah. Maka kita senantiasa syukuri, mudah-mudahan di tahun 2020 ini senantiasa Allah tambah. Karena la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Bahwa orang yang akan senantiasa ditambah nikmat kepadanya itu adalah orang yang senantiasa mensyukuri apa saja yang diberikan oleh Allah. Dan wajib hukumnya kita bersyukur, karena itulah kemudian yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Tidak berkeluh kesah, tidak kemudian menyalahkan siapa saja, apalagi menyalahkan Allah. Tetapi kita yakin apa yang diberikan oleh Allah itulah yang terbaik. Maka ketika kita kemudian mensyukurinya, insya Allah akan senantiasa ditambah dan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu, mudah-mudahan kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Cahaya pagi.

Janganlah kalian mengaku dirimu suci. Allah Maha mengetahui siapa saja yang ahli berbuat kebaikan di antara kalian. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Surat Al-Baqarah ayat 153.

Sahabat Nabi Al-Farisi pernah berkata, "Aku tertawa dalam tiga hal dan menangis dalam tiga hal. Aku tertawa dikarenakan oleh manusia yang selalu berlomba-lomba mengejar dunia, padahal kematian selalu mengintainya. Orang yang lalai yang tidak tahu dengan kelalaiannya. Orang yang selalu tertawa terbahak-bahak, sedangkan ia tidak tahu apakah Allah ridha atau murka kepadanya. Aku menangis dikarenakan berpisah dengan Rasulullah beserta bala tentaranya. Ketika ajal kematian telah tiba dan ketika berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan aku tidak tahu apakah aku ke surga atau ke neraka."

dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mempunyai sifat sombong sedikit saja di dalam hatinya tidak akan masuk surga. Seseorang berkata, bagaimana halnya ihwal seseorang yang mempunyai pakaian-pakaian yang indah dan sepatu-sepatu yang indah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu indah dan Allah menyukai keindahannya. Seseorang tidak disebut sombong jika ia mempercantik dirinya. Kesombongan terletak pada penolakan terhadap kebenaran dan memandang orang lain rendah. Hadis riwayat Muslim.

Bayangkan sebuah aroma harum yang memikat, menyebar di tengah keramaian, menarik perhatian setiap orang yang melintas. Tapi, tahukah kamu? Rasulullah SAW bersabda, "Perempuan mana saja yang memakai wewangian, kemudian keluar dan melewati suatu kaum, agar mereka mencium bau harumnya, maka dia adalah pezina." Hadis riwayat An-Nasa'i nomor 5126. Ini bukan tentang parfum itu sendiri, tapi tentang niat. Islam mengajarkan bahwa kehormatan bukan dari aroma yang memikat, tetapi dari akhlak yang mulia. Jadi, mari jaga diri, karena kemuliaan sejati datang dari ketaatan pada Allah.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa saja yang mengambil harta orang lain dengan niat untuk mengembalikannya, maka Allah akan menolongnya untuk melunasinya. Namun, siapa saja yang mengambilnya dengan niat untuk merugikan, maka Allah akan membinasakannya." Hadis riwayat Bukhari.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Pagi Iko. Kabar Hari Iko.

Selamat pagi ganti-ganti dimanapun ganti-ganti berada, tentunya akan ada kabar hari Iko Jemaah Kloter Batanghari 2 masuk Asrama Haji Kota Jambi. Jemaah calon haji dari Kota Jambi dan Kabupaten Muaro Jambi yang tergabung dalam Kloter Batanghari 20 pagi tadi telah masuk asrama embarkasi haji antara Provinsi Jambi. Kedatangan diawali oleh 288 jemaah calon haji dari Kota Jambi yang kemudian diikuti oleh 150 jemaah dari Kabupaten Muaro Jambi. Kabid Bina Haji dan Umroh dan Pelayanan Haji Kanwil Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhaj Provinsi Jambi, Madji, mengatakan bahwa sama seperti dua kloter sebelumnya, jemaah kloter Batanghari 20 begitu tiba di asrama juga menjalani prosesi one stop service yang meliputi pemeriksaan kesehatan, pemasangan gelang identitas, penyerahan living cost atau biaya uang hidup di Arab Saudi, penyerahan kartu nusuk serta pembagian kunci kamar. Jemaah Kloter Batanghari 20 tidak bermalam di asrama haji karena rencananya jemaah akan diberangkatkan dari Jambi menuju Batam untuk melanjutkan perjalanan ke Jeddah Arab Saudi pada hari ini. Majdi menambahkan bahwa sejauh ini proses pemberangkatan jemaah haji dari Provinsi Jambi berjalan dengan lancar. Pihaknya juga terus memantau perkembangan kondisi jemaah calon haji yang telah berada di Tanah Suci. Secara umum kondisi jemaah di Tanah Suci di dalam kondisi baik. Kati-kati dilah kabar hari Iko Jemaah Kloter Batanghari 20 masuk Asrama Haji Jambi. Kati-kati dapat mengunjungi laman rri.co.id untuk informasi-informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di kabar hari Iko selanjutnya.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Hai, perkenalkan, aku Telapak Tangan. Setiap hari aku bertemu banyak orang. Setiap hari aku melakukan banyak hal. Aku tak mampu menolak semua itu. Tapi, satu hal yang membuat aku sangat bahagia, ketika aku dibersihkan dengan air dan sabun.

air, dan juga lumpur. Banjir ini adalah kategori banjir yang sangat berbahaya karena bisa mengangkut apa saja. Kemudian banjir air. Banjir air adalah jenis banjir yang sangat umum terjadi. Biasanya banjir ini terjadi akibat meluapnya air sungai, danau, atau selokan. Kemudian banjir lumpur. Banjir lumpur memiliki kemiripan dengan banjir bandang, namun banjir lumpur ini keluar dari dalam bumi yang akan mengenangi daratan. Lumpur ini mengandung bahan gas yang sangat berbahaya. Selanjutnya, banjir laut air pasang atau banjir rob. Banjir rob ini biasanya terjadi akibat air laut yang pasang. Biasanya, banjir ini akan menerjang kawasan pemukiman di wilayah pesisir pantai. Dan yang terakhir adalah banjir Cileunang. Banjir Cileunang ini hampir mirip dengan banjir air. Namun, banjir Cileunang ini terjadi akibat derasnya hujan sehingga debit air pun menjadi banyak dan tidak terbendung. Jika intensitas hujan deras, biasanya air akan meluap dan itu disebut dengan banjir Cileunang.

Keberagaman senantiasa akan memberi ruang dan potensi konflik. Mari kita rawat keberagaman ini dengan memberi kesejukan, perdamaian, dan harapan. Kami bangga memiliki budaya Indonesia. Bersama kami, Pro 4 RRI Jambi.

0: FM 99,2 MHz, Rumpat RRI Jambi.
1: Oi insana di mana baik kini barado, mari berdendang bersama saya, dendang lagu daerah kita, nang bajudul Linjang Tuo.

Selamat pagi kanti-kanti dimanapun kanti-kanti berada. Tentunya pagi hari ini kembali lagi di Jambi Pagi Iko di formasi pukul 6.24 waktu Indonesia Barat. Tentunya dengan informasi-informasi menarik hadir di ruang dengar kanti-kanti. Kali ini kanti-kanti PT Utama Karya Infrastruktur terus melanjutkan pembangunan jalan tol Trans Sumatera melalui pengerjaan proyek tol Betung Jambi seksi 2A dan 2B. Ruas tol ini nantinya diproyeksi untuk memperkuat konektivitas antar wilayah di Sumatera Selatan sekaligus mendorong kelancaran mobilitas masyarakat dan distribusi logistik. Tentunya kanti-kanti Direktur Operasi 3 HKI Devi Adrian menyampaikan bahwa pembangunan ruas ini merupakan bagian dari upaya memperluas manfaat infrastruktur bagi masyarakat kanti-kanti. Ganti-ganti tersambungnya seluruh tol Betung dan Jambi, nantinya waktu tempuh perjalanan dari Betung ke Jambi menjadi lebih efisien jika sebelumnya perjalanan melalui jalan nasional memerlukan sekitar 5 hingga 7 jam ke depan. Masyarakat diproyeksikan dapat memangkas waktu tempuh sekitar 2,5 hingga 3 jam melalui tol Betung Jambi. Dalam proyek ini, HKI menjelaskan berbagai pekerjaan konstruksi meliputi pembangunan struktur, pekerja main road, serta pembangunan dua rest area. Pembangunan tersebut menjadi bagian dari upaya menghadirkan infrastruktur jalan tol yang tidak mendukung kelancaran perjalanan, tapi juga memberikan kenyamanan bagi pengguna jalan melalui tempat istirahat yang memadai juga kanti-kanti. Nah, di sisi lain, bahwa pelaksanaan tol ini turut memberikan dampak positif bagi masyarakat setempat karena pembangunan tol Betung Jambi seksi 2A dan B turut menyerap tenaga kerja lokal, melibatkan mitra kerja lokal serta mendukung peningkatan perputaran ekonomi di sekitar area proyek. Tentunya HKI optimis proyek ini dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan wilayah Sumatera Selatan. Adapun target penyelesaian tol Betung Jambi seksi 2A direncanakan Desember 2027, sementara seksi 2B direncanakan selesai pada Juni 2027. Tentunya kanti-kanti diharapkan proses pembangunan berjalan lancar sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan oleh masyarakat luas. Tentunya kanti-kanti itulah informasi di pagi hari ini. Sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

RRI dengan esensi buku 100 Tradisi Unik di Indonesia, karya Fatih Harifah, diterbitkan pada tahun 2017. Ada banyak tradisi unik yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Dalam buku 100 Tradisi Unik di Indonesia, penulis mengungkapkan tradisi-tradisi yang unik dan menarik yang masih dilestarikan hingga saat ini. Beberapa contoh tradisi yang dapat ditemukan di dalam buku ini antara lain adalah yang pertama, tradisi Mapaci di Toraja, Sulawesi Selatan, yakni tradisi pemakaman yang dilakukan dengan prosesi yang sangat rumit dan megah. Yang kedua, tradisi Mak Nene di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, yakni tradisi memandikan dan mengenakan pakaian baru pada jenazah yang sudah berusia ratusan tahun. Ketiga, tradisi Nyepi di Bali, yakni tradisi Hari Raya Hindu di mana seluruh masyarakat Bali berpuasa dan tidak boleh melakukan kegiatan apapun selama satu hari. Yang keempat, tradisi Tabui di Pariaman, Sumatera Barat, yakni tradisi memperingati Asyura dengan membuat replika perahu yang ditarik oleh masyarakat. Buku ini memberikan gambaran yang lengkap dan menarik tentang keberagaman budaya di Indonesia melalui tradisi-tradisi yang unik dan beragam. Dengan membaca buku ini, pembaca dapat lebih memahami dan menghargai warisan budaya yang ada di tanah air. Demikian esensi buku 100 Tradisi Unik di Indonesia, karya Fatih Harifah, diterbitkan pada tahun 2017, dari RRI untuk Indonesia. Perempat RRI, Suara Budaya Jambi.

0: Aduh, happy sekali bisa belanja banyak. Tapi capek juga sih. Ah, gak apa-apa lah, yang penting happy.
1: Widih, perasaan dari kemarin banyak kamu banyak mulu, nah. Emang duit kamu gak habis-habis ya?
0: Jelas dong gak habis-habis. Kamu mau kasih tips gak supaya uang kita gak habis-habis?
1: Wow, gimana tuh caranya? Kasih tahu dong.
0: Dengan cara pinjol.
1: What? Kamu pinjol?
0: Iya dong, karena dengan pinjol ini kita bisa dapat uang banyak. Nanti kita bisa shopping, ke salon, dan banyak lagi deh pokoknya.
1: Aduh Mirna, kamu tahu gak sih dampak dari pinjol itu bahaya banget?
0: Emang apa sih bahayanya? Buktinya sekarang gak ada bahaya-bahayanya kan? Malahan yang ada aku happy.
1: Aduh, emang gak sekarang, tapi di waktu yang akan datang. Emang kamu gak tahu ya, gara-gara pinjol ada yang sampai bunuh diri karena dia frustasi dan bingung bayarnya gimana.
0: Halo, ini siapa ya?
2: Maaf, apakah ini saudari Mirna?
0: Iya, dengan saya sendiri. Ada apa ya?
2: Peminjaman Anda sudah jatuh tempo. Segera dilunaskan atau nama Anda saya blacklist.
0: Aduh Mir, benar yang kamu omongin. Pokoknya enggak lagi deh aku pinjol.
1: Tuh kan, makanya jangan ngeyel.
3: Berpikir sebelum bertindak itu sangatlah penting.

Ganti-ganti tentunya di pagi hari ini, yaitu edukasi kepada masyarakat mengenai proses donor dan pengolahan darah ini dinilai penting untuk mencegah kesalahpahaman terkait biaya transfusi darah di Palang Merah Indonesia. Hingga kini masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa PMI menjual darah kepada pasien, padahal darah yang digunakan berasal dari donor sukarelawan yang diberikan secara gratis tanpa dipungut biaya. Kepala Unit Donor Darah PMI Kota Jambi, Dr. Fadil Kuzawain menjelaskan bahwa biaya yang dibayarkan pasien bukan untuk membeli darah, melainkan biaya pengganti pengolahan darah. Menurutnya, biaya tersebut digunakan untuk mendukung seluruh tahapan agar darah aman digunakan dan sesuai standar medis. Tentunya ketika nanti Dr. Fadil ini menjelaskan bahwa darah yang diperoleh dari pendonor tidak bisa langsung diberikan kepada pasien karena terdapat sejumlah tahapan penting yang harus dilakukan, seperti pemeriksaan laboratorium untuk memastikan darah bebas penyakit, sterilisasi, pemisahan komponen darah sesuai kebutuhan medis, hingga proses penyimpanan dan distribusi yang tepat. Tentunya PMI Kota Jambi berharap masyarakat ini dapat memahami pentingnya proses tersebut sehingga tidak lagi muncul anggapan keliru terkait biaya transfusi darah. Edukasi yang tepat dinilai untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan donor darah sekaligus mendorong partisipasi donor sukarelawan. Dan ketika nanti informasi di pagi hari ini, sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

0: Halo. Halo.
1: Posisi di mana sekarang?
0: Saya sekarang di jalan.
1: Nanti saya telepon lagi.
0: Iya, enggak apa-apa. Ngomong langsung aja.
1: Halo, dengan keluarga Pak Rudi?
2: Iya, benar. Saya istrinya Pak Rudi. Dari mana ya, Pak?
1: Maaf, Bu, kami dari kepolisian. Mau mengabarkan suami ibu telah mengalami kecelakaan lalu lintas dan sekarang berada di rumah sakit.
2: Apa? Suami saya kecelakaan?
3: Kecelakaan di jalan bisa terjadi seketika. Hentikan penggunaan handphone saat mengendarai kendaraan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Jambi.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Kabar Hariku.

Selamat pagi, ganti-ganti dimanapun ganti-ganti berada, tentunya akan ada kabar hari Iko. Pemerintah Kabupaten Batanghari telah selesaikan dokumen untuk lokasi sekolah rakyat. Pemerintah Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi telah menyelesaikan dokumen persyaratan untuk lokasi pembangunan sekolah rakyat di daerah Jambi. Bupati Kabupaten Batanghari Muhammad Fadli Arif di Muaro Pulian mengatakan, rencana pembangunan sekolah rakyat itu terus berproses. Kini telah diselesaikan kelengkapan persyaratan dan siap disampaikan ke Kementerian Sosial Republik Indonesia. Sebelumnya, rencana pembangunan sekolah tersebut sempat terkendala persoalan luas lahan yang belum memenuhi syarat. Namun saat ini, pemerintah Kabupaten Batanghari telah menyiapkan lahan seluas 5 hektar yang berada di kawasan Talang Bukit, Kecamatan Muaro Pulian. Untuk lokasi tersebut dinilai representatif dan mudah dijangkau masyarakat sehingga dianggap layak untuk membangun sekolah rakyat. Bupati Batanghari juga mengatakan keberadaan sekolah rakyat tersebut diharapkan dapat menjadi satu solusi dalam meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu sekaligus mendukung program pengentasan kemiskinan di daerah. Dengan demikian, Bupati berharap tahapan pembangunan fisik dapat segera direalisasikan setelah proses administrasi di tingkat kementerian selesai dilakukan. Ganti-ganti inilah kabar hari Iko, pemerintah Kabupaten Batanghari telah selesaikan dokumen untuk lokasi sekolah rakyat. Ganti-ganti dapat mengunjungi laman rri.co.id untuk informasi-informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di kabar hari Iko selanjutnya.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga.